0: Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nyiaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyiaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin Sete mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antara sudah kita berikan dengan nebulizer sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyiaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya. Untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jasana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamel Nemini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
1: Sing pertama, sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edarannya sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
2: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semeraut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
2: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
3: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
2: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Mulut Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, lagi turun.
5: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
5: Kebabnya?
4: Ya gak tahu, kok banyak telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Selamat pagi pendengar, selamat menikmati hari Minggu ya. Semoga pagi ini kita semua sehat dan semangat menjalankan aktivitas ya. Dan pendengar, kalau kita rasakan ya, hari Minggu yang mungkin biasanya Anda gunakan untuk jalan-jalan pagi, kalau di musim kabut asap seperti ini ya, hari Minggu mau kemana-mana rasanya mikir-mikir dulu. Iya, apalagi dengan kondisi kabut asap yang masih mengganggu, rasa-rasanya juga paling nyaman memang di rumah saja ya, sembari bersantai bersama keluarga, me time mungkin juga. Tapi tentu ada juga ya di antara Anda pendengar yang memang harus beraktivitas ya di luar rumah. Dan bagi Anda juga yang mungkin ingin bepergian, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan ya. Tetap gunakan masker dan hati-hati di jalan karena jarak pandang bisa terganggu akibat kabut asap. Dan harapan kita semua semoga kondisi ini segera membaik ya. Udara juga kembali bersih dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Tetap semangat meskipun kabut asap masih menyelimuti hari-hari kita. Yang penting jangan lupa jaga diri dan juga orang-orang tersayang di sekitar Anda. Masih dengan sajian lagu-lagu rohani pendengar jelang nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

teman-teman yang merasa terberkati oleh ibadah raya pada hari ini, boleh dengar suaranya?

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar ya, ternyata udara yang kita hirup ini mengandung partikel debu yang sangat berbahaya. Dan berdasarkan data dari dashboard Karhutla Kota Palangkaraya Sabtu kemarin ya, konsentrasi PM2,5 ini bahkan mencapai 852 mikrogram per meter kubik dengan kategori berbahaya. Nah, PM2,5 ini merupakan partikel debu yang ukuran sangat kecil ya, bahkan jauh lebih kecil dibandingkan diameter sehelai rambut manusia. Nah, karena ukurannya yang begitu halus ya, partikel ini bisa masuk jauh ke dalam paru-paru kita, bahkan menembus aliran darah. Ya, pendengar, kondisi ini tentu tidak boleh kita anggap sepele ya. Mari kita juga lebih waspada, gunakan masker yang sesuai saat Anda harus beraktivitas di luar ruangan. Kurangi kegiatan di luar ruangan dan lindungi anak-anak serta anggota keluarga Anda. Kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, kurangi aktivitas di luar rumah. Dan semoga kondisi udara ya di wilayah Kalimantan Tengah segera membaik dan kita semua juga senantiasa diberikan kesehatan. Baik, pendengar, sesaat ya Pro 1 RRI Palangkaraya akan melanjutkan kembali program berikutnya. Sesaat kami hadirkan informasi cuaca dan kami lanjutkan nanti dengan siaran langsung ibadah hari Minggu.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita ikuti informasi cuaca.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, saatnya kami hadirkan informasi cuaca pagi ini. Kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Iya, selamat pagi juga. Dengan siapa pagi ini?
2: Dengan Ihsan, Kak.
0: Oke, Kak Ihsan, bagaimana nih prediksi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah yang bisa disampaikan untuk pendengar? Silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara bagian utara. Sedangkan untuk wilayah lainnya terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap. Kemudian sepanjang hari ini cuaca juga akan diperkirakan cerah berawan hingga berawan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan ringan yang diperkirakan berpotensi pada siang hingga sore hari, diprediksi terjadi di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Lamandau bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan Murung Raya bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan kembali aktivitas ya untuk Kak Ihsan dan juga rekan-rekan di BMKG semuanya. Demikian tadi pendengar ya informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar pagi ini ya. Segera saja kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu yang kami akan siarkan dari Gereja ASI GKI Raja Wali Palangkaraya.
3: Kebaktian keluarga inti atau KKI hari tanggal Minggu 11 Oktober 2026 pukul 17 WIB di lingkungan 3 tempat keluarga Dedi Kreanson Jabar Jalan Piranha 21 nomor 03. Pengumuman ibadah sekolah Minggu, Minggu 11 Oktober 2026 diliburkan. Salam Bapak Ibu Jemaat terkasih. Mengingat keadaan kualitas udara di sekitar kita masih berkabut asap, maka MPA Jemaat GKI Raja Wali dan SPA GKI Raja Wali sepakat bahwa sekolah hari Minggu 11 Oktober 2026 diliburkan. Sekolah Minggu aktif kembali menunggu keadaan kualitas udara membaik. Mari kita dukung dalam doa sehingga kualitas udara sekitar kembali normal. Demikian informasi ini disampaikan. Terima kasih. Majelis Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat, kasih karunia, dan penyertaannya bagi saudara-saudari sekalian. Bagi anggota jemaat yang masih dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan, mari selalu kita doakan agar mereka mendapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Majelis Kerja Harian Jemaat Gikara Raja Wali mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota jemaat yang dengan setia mendukung pelayanan dan yang berkenan memberikan persembahan. Ketika ibadah sudah selesai, dimohon kepada anggota jemaat untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu dan tetap berada di tempat duduk sampai pendeta dan petugas berada di teras gereja. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai berjumpa kembali pada ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Saya akan bacakan ada dua buah undangan. Yang pertama, undangan dari keluarga Dadi Talib. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya, sehingga kami sekeluarga dikuatkan dan dihiburkan atas dipanggilnya suami terkasih. Maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari dalam ibadah mengenang 40 hari atas meninggalnya suami, anak, menantu, cucu, mertua dan ipar saudara kandung terkasih Dadi Talib, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2026 jam 16 atau 4 sore, alamat Jalan Banteng Induk. Kemudian yang kedua, dari keluarga besar Ibu Eriati. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur atas kasih karunia Tuhan, kami sekeluarga mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah mengenang 40 hari kepergian istri Mama terkasih. Kiranya melalui ibadah ini kita bersama-sama mengenang kasih dan teladan hidupnya, serta memohon penghiburan dan kekuatan Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga besar Teron Yoda Singam. Demikian warta jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Jemaat dimohon berdiri. Dan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 bait pertama dan kedua, seindah siang disinari terang. Sementara itu para pelayan memasuki ruangan ibadah.

Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Silakan duduk kembali.

Kita berdoa sebagai ucapan syukur dan pengakuan dosa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan selalu mengasihi kami, memanggil kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan-Mu. Tuhan juga sudah menyertai kami dan memberikan bagi kami apa yang kami perlukan untuk kelangsungan kehidupan kami. Biarpun Tuhan baik kepada kami, namun kami masih sering berbuat dosa terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami manusia. Baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu, kami mohon agar Tuhan tidak menghukum kami sesuai dengan dosa kami, melainkan pandanglah kepada kebaikan Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu, ampunilah segala dosa kami dan pimpinlah kami kepada kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita bacakan dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasal 32, ayat 1 sampai yang ke-14, dengan perikop anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan.

bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari murka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.

petunjuk hidup baru jemaat berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyaksikan puji-pujian atau lelang suara oleh guru-guru sekolah minggu jemaat GKR Raja Wali. Lelang ini dalam rangka penggalangan dana untuk perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Palangkaraya Hulu. Untuk guru-guru sekolah minggu, kami persilakan.

Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami guru-guru sekolah minggu pada saat ini, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, yaitu penggalangan dana untuk melalui lewat lelang suara untuk kegiatan Natal KPA Resort Palangkaraya Hulu. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, untuk Natal tahun ini sebagai tuan rumah yaitu SPA Raja Wali. Jadi pelaksanaannya pada tanggal 4 Desember 2026. Dan untuk sebagai tuan rumah yaitu Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKR Raja Wali. Dan pada saat ini kami ingin menyampaikan puji-pujian, dan puji-pujian ini juga sekaligus untuk semua guru-guru Seresort Palangkaraya Hulu serempak pada minggu ini 11 Oktober 2026 dan nanti pada bulan November tanggal 15 November 2026. Jadi dua kali penggalangan dana kami melalui lelang suara atas dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Dan pujian yang kami sampaikan ini berjudul Ku Bangga Jadi Guru Sekolah Minggu. Selamat menyaksikan.

Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama kembali membuka hati kita untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dalam membacakan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk kita membacakan firman Tuhan secara litani. Saya memulai membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku menyambut dengan bacakan pada ayat yang genap, dan pada ayat yang ke-14 kita membacakannya bersama. Sebelum firman Tuhan kita baca dan kita renungkan bersama, mari kita dengan rendah hati kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami dapat bersama-sama dengan hati yang sungguh, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk kami memahami akan kehendak Tuhan dan setia untuk melakukannya. Pakai hamba-Mu, ya Bapa, untuk memberitakan firman-Mu. Nyatakanlah isi hatimu kepada kami bersama pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perumpamaan tentang Perjamuan Kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang sudah mendengarkan firman-Nya lalu memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil tema untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dipanggil untuk datang, dipersiapkan untuk berkenan. Bapak, Ibu, saudaraku, pernahkah? Pasti pernah. Setiap kita pasti pernah menerima undangan dari seseorang yang sangat kita hormati. Undangan yang diberikan kepada kita menunjukkan bahwa kita diingat, bahwa kita dihargai dan diberikan kehormatan untuk hadir dalam sebuah peristiwa yang istimewa. Namun bagaimana jika kita mengabaikan undangan yang diberikan oleh orang yang mengundang kita? Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, Yesus mengilustrasikan tentang kerajaan sorga itu seumpama dengan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan ia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Dan ketika tiba saatnya, ia mengundang orang-orang yang sudah ditentukan untuk datang ke dalam perjamuan kawin anaknya. Kita mulai dengan jangan menolak panggilan Tuhan. Tuhan mengundang, tetapi manusia memilih mengabaikan. Kita melihat ketika raja menyuruh para hamba-hambanya mengundang orang-orang yang sudah ditentukan untuk datang ke perjamuan kawin anaknya. Segala sesuatu sudah siap dan para undangan sangat diharapkan untuk datang. Tetapi mereka tidak mau datang. Kita membayangkan betapa kecewanya sang raja. Karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Karena bagi raja, tamu-tamu yang ia undang adalah orang-orang yang istimewa baginya. Ia tidak mengundang mereka untuk hal yang biasa, melainkan untuk sebuah peristiwa yang sangat istimewa. Tetapi orang-orang yang menerima undangan itu menganggap undangan itu tidak penting. Bapak, Ibu, saudaraku, hal yang seperti ini dapat terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika Tuhan memanggil kita dalam firman-Nya, bisa melewati ibadah, bisa memanggil kita untuk melayani dan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Namun terkadang kita mengabaikan suara Tuhan yang memanggil kita. Kita tahu apa yang benar, tetapi kita menundanya. Kita tahu apa yang harus diperbaiki, tetapi kita membiarkannya. Kita tahu Tuhan sedang mengingatkan kita, tetapi kita memilih untuk mengikuti keinginan kita sendiri. Karena itu, diingatkan untuk saya dan kita sebagai umat Tuhan, kita jangan sibuk menjalani kehidupan duniawi kita sampai kita tidak lagi ingat untuk memberikan tempat bagi Tuhan untuk
kehidupan kita. Sebab panggilan Tuhan adalah anugerah. Jangan kalah oleh urusan dunia. Jangan biarkan urusan dunia mengalahkan panggilan surga. Dalam ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang diundang mengabaikan undangan sang raja. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, bahkan ada yang bersikap kejam, yang menangkap para hamba-hamba yang mengundang, menyiksanya dan membunuhnya. Kita perhatikan bahwa orang-orang yang tidak memenuhi undangan ini, mereka tidak semuanya melakukan hal-hal yang jahat. Mengurus ladang dan menjalankan usaha ini adalah merupakan bagian penting dari setiap kehidupan kita. Tetapi persoalannya bukan pada pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi pada keputusan mereka untuk menempatkan urusan duniawi dan mengabaikan undangan dari sang raja. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, ilustrasi ini mengingatkan untuk kita bersama. Bekerja itu penting. Mencari nafkah untuk keluarga itu penting. Mengurus rumah tangga, memenuhi tanggung jawab, ini penting. Tuhan tidak menginginkan kita untuk mengabaikan tanggung jawab kita. Tetapi yang menjadi persoalan, ketika semua urusan-urusan hidup kita itu mengambil semua waktu dan tempat yang seharusnya kita berikan untuk Tuhan. Kita punya waktu untuk pekerjaan, tetapi terkadang kita tidak punya waktu untuk berdoa. Kita sanggup untuk meluangkan waktu kita untuk berbagai kesenangan, namun merasa berat untuk beribadah. Kita begitu memikirkan akan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tetapi kita melupakan akan kehidupan pertumbuhan rohani kita. Mari, Bapak Ibu Saudaraku, saya, kita bersama-sama menata kembali prioritas hidup kita. Tidak berarti kita berhenti bekerja, melainkan kita belajar untuk menjalani pekerjaan kita, untuk menjalankan tanggung jawab kita dalam keluarga, dan seluruh tanggung jawab kita dengan tetap menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan anugerah. Anugerah yang ditolak, kesempatan bisa berlalu. Raja dalam perumpamaan ini sudah menyediakan perjamuan yang istimewa, dan para undangan hanya perlu datang untuk memenuhi undangan tersebut. Tetapi mereka menolak kesempatan yang diberikan oleh sang raja. Bapak Ibu Saudaraku, disinilah kita melihat betapa berharganya anugerah Tuhan untuk kita. Kita tidak dapat membeli kasih Tuhan dengan kekuatan diri kita.
Kita tidak layak bermegah. Seolah-olah keselamatan itu adalah hasil dari usaha kita. Karena Tuhanlah yang menganugerahkan kepada kita keselamatan, menyatakan akan kasihnya, dan membuka jalan bagi kita untuk kita datang kepadanya. Tuhan memberikan kepada setiap kita untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita yang rusak dalam keluarga, memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan sesama kita. Tuhan memberi kita kesempatan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk meminta maaf, untuk mengampuni, untuk melayani, dan kembali datang kepadanya. Namun, kita bisa saja berkata, nanti saja, karehelu. Kalau saya sudah siap, saya pasti akan berubah. Kalau keadaan sudah lebih baik, saya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudaraku, kita tidak mengetahui kesempatan yang masih tersedia bagi kita, apakah masih panjang ataukah sebentar lagi. Jangan kita menunggu kesempatan yang sangat berharga itu hilang dari kita. Tetapi mari kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan dengan kita merespon kasih Tuhan dengan hati yang sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memanggil yang lain. Ketika yang diundang menolak, Tuhan memanggil yang lain. Dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, Raja berkata bahwa mereka yang telah diundang tidak layak untuk perjamuan itu. Kemudian ia memerintahkan para hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang siapa saja yang mereka jumpai. Ewe-bewei, ji ewen menyundawa, ji tege melai jalan, diundang untuk datang ke dalam perjamuan anak raja. Dan para hamba pun menemui ada banyak orang. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat, dan memenuhi ruang perjamuan itu. Bapak Ibu Saudaraku, undangan sang raja tidak berhenti hanya karena sebagian orang menolaknya. Karena raja membuka kesempatan untuk orang-orang yang sebelumnya tidak termasuk dalam daftar undangan. Kesempatan dianugerahkan untuk orang-orang yang sebelumnya tidak masuk atau tidak terdaftar dengan daftar yang diundang oleh sang raja. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa jangan kita menganggap seseorang tidak bisa berubah dalam hidupnya hanya karena masa lalunya. Orang yang pernah jatuh membutuhkan kesempatan untuk dipulihkan dan bertobat. Orang yang pernah jauh dari Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sangat perlu untuk mendengar
undangan kasih Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya, jangan menutup pintu bagi orang lain ketika Tuhan sendiri memanggil mereka untuk datang kepadanya. Mari kita menjadi orang percaya yang membawa undangan Tuhan kepada sesama, dan bukan menjadi penghalang bagi mereka yang ingin hidup di dalam kasih Tuhan dan mengenal kebenaran Tuhan. Semua mendapat kesempatan di hadapan Tuhan, semua mendapat kesempatan untuk datang. Dalam perumpamaan ini, para hamba diperintahkan untuk mengundang orang-orang yang mereka jumpai. Dan mereka mengumpulkan semua orang tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat latar belakang kehidupannya. Dan ini menyatakan untuk kita betapa luasnya undangan anugerah Tuhan untuk manusia. Panggilannya tidak terbatas hanya untuk orang-orang yang baik, hanya untuk orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang kaya, atau orang-orang yang memiliki kedudukan tertentu. Tuhan memanggil orang-orang yang terluka. Tuhan mengundang orang-orang yang pernah gagal dan sedang gagal dalam hidupnya. Tuhan mengundang setiap orang yang bergumul dan membawa setiap orang untuk datang kepada Dia, untuk dipulihkan dan untuk diselamatkan. Mungkin ada orang yang berkata dengan dirinya, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Saya sudah terlalu banyak berbuat dosa. Dan saya tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Saya tidak pantas untuk berdoa. Saya tidak pantas untuk masuk ke dalam gereja. Di sini Tuhan mengundang semua orang dengan segala apapun keadaan kehidupan kita. Mari kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada setiap orang. Dan bagi kita, kita menghargai akan panggilan Tuhan, undangan kasih anugerah Tuhan untuk kehidupan kita. Jangan menunda panggilan Tuhan, kesempatan untuk merespon sekarang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, salah satu pelajaran penting dari perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah bahwa undangan Tuhan itu harus ditanggapi, harus direspon, harus dijawab. Mungkin kita bisa berpikir kalau perubahan hidup kita itu dapat dilakukan kapan saja. Kita berkata, nanti saja saya berdoa. Nanti saja saya berdamai dengan keluarga. Nanti saja saya mengampuni. Nanti saja saya memperbaiki diri.
berapa banyak hal yang seharusnya kita selesaikan sekarang, yang seharusnya selesai hari ini, justru kita menundanya, sehingga keadaan hidup kita semakin sulit dan semakin rumit. Di saat Tuhan menyadarkan kita akan kesalahan kita, jangan menunda untuk bertobat. Ketika kita mengetahui ada orang yang perlu kita ampuni, mulailah membuka hati untuk mengampuni. Ketika kita menyadari bahwa pelayanan yang kita lakukan selama ini menjadi hanya sebagai rutinitas kita, maka mari kita kembali melayani dengan kasih dan ketulusan. Di saat kita menjawab akan panggilan Tuhan, tidak selalu dan tidak berarti kita melakukan hal-hal yang besar untuk kita lakukan bagi Tuhan. Tapi kita melakukan hal-hal yang sederhana, sangat sederhana, yaitu dengan kita mengakui kesalahan, dosa yang kita lakukan. Kita meminta maaf kepada sesama kita ketika kita menyakitinya, ketika kita berbuat salah kepadanya. Kita menghentikan perkataan yang menyakiti dan melukai. Dan mari kita kembali menyediakan waktu kita untuk kita datang ke dalam anugerah Tuhan. Dipanggil bukan otomatis berkenan. Hadir di hadapan Tuhan tidak cukup tanpa perubahan hidup. Dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, ini adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perumpamaan ini. Ketika sang raja masuk ke dalam ruang pesta itu dan melihat para tamu yang datang, dan ia menemukan seseorang yang tidak mengenakan pakaian pesta, ketika raja bertanya mengapa ia berada di sana tanpa pakaian pesta, orang itu tidak dapat memberikan jawaban. Ia hanya diam saja. Dalam perumpamaan ini menunjukkan bahwa kehadiran di ruang perjamuan, datang ke ruang perjamuan tanpa kita menyediakan diri kita dengan baik, tidak membuat seseorang itu otomatis berkenan di hadapan raja. Pakaian pesta dalam perumpamaan ini dapat dipahami sebagai ilustrasi atau gambaran tentang pentingnya kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita, ketika kita menerima anugerah Tuhan. Ada tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita harus berjalan bersama di dalam Tuhan, dan kita sedia untuk hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Dan ini menjadi peringatan untuk saya, untuk kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan untuk setiap pribadi kita. Pakaian pesta itu, ini menunjukkan akan kehidupan iman kita, menunjukkan akan cara hidup kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana sikap kita
dengan keluarga kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Apakah kita masih mudah untuk menyakiti orang lain? Bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita? Apakah kita tetap jujur ketika tidak ada orang yang melihat kita? Apakah kita bersedia mengakui kesalahan kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar? Ini adalah merupakan hal-hal yang menjadi perenungan untuk kita. Iman harus nyata dalam hidup. Jangan hanya tampak beriman, tetapi hiduplah dalam kebenaran. Kita dapat berkata, saya mengasihi Tuhan. Tetapi kasih yang saya ucapkan itu harus terlihat dari cara hidup saya. Cara saya memperlakukan keluarga, cara saya memperlakukan sesama. Kita dapat berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya itu perlu diwujudkan melalui kesediaan kita untuk taat, melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan sesama, sekalipun itu tidak mudah. Jika kita berkata bahwa kita mengampuni, tetapi kita masih memelihara kebencian dan mencari kesempatan untuk membalas, mari kembali memeriksa hati kita. Jika kita berkata bahwa hidup kita dalam kebenaran, tetapi tetap memilih berbohong demi keuntungan sendiri, mari kita bertobat. Jika kita berkata kita melayani Tuhan, tetapi kita menggunakan pelayanan untuk mencari, mohon izin, mohon maaf, untuk mencari pujian dan kedudukan, mari kita perlu kembali memeriksa motivasi kita. Saudaraku, tidak ada kita orang yang percaya kepada Tuhan yang hidupnya sempurna. Semua kita pasti punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita terus belajar dan bersedia untuk diperbarui oleh Tuhan. Kita masih dapat jatuh, dan kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang jatuh lalu bersedia bangkit dan bertobat dengan orang yang sengaja mempertahankan kesalahannya dan merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Iman yang hidup akan terus membawa kita untuk bertumbuh, memperbaiki diri, dan melakukan kehendak Tuhan. Hiduplah berkenan kepada Tuhan, bukan sekedar datang memenuhi undangan, tetapi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pada akhir perumpamaan ini, Tuhan Yesus menyampaikan perkataan yang tegas dalam ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Perkataan ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Sebaliknya, perkataan ini mengajak kita, memanggil kita bersama untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam panggilan Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kehidupan kita yang terus dibentuk oleh firman-Nya.
Tuhan menginginkan kita untuk kita memiliki hati yang mau untuk bertobat. Iman yang nyata dalam tindakan. Kasih yang tulus. Kerendahan hati untuk mengakui dosa dan kesalahan. Serta kesetiaan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Masih ada bagian-bagian kehidupan dalam diri saya dan kita yang harus diperbaiki. Jangan menyerah ketika Tuhan memproses kehidupan kita untuk bertumbuh. Karena ketika Tuhan memproses kita untuk kita bertumbuh, ini sakit. Tidak nyaman. Tetapi jangan menyerah. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah pertolongannya. Dan bersedialah untuk kita dibentuk setiap hari. Agar kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita jangan hanya menjadi orang yang menerima undangan, tetapi marilah kita menjadi orang yang menghargai undangan Tuhan dengan kita mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan kita siap bersedia untuk terus dibarui oleh Tuhan dan hidup berkenan kepadanya, sehingga ketika tiba waktunya kita akan menghadiri perjamuan kawin anak domba, kita semua berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Tuhan tidak hanya mengundang kita untuk datang, tetapi Tuhan mengundang kita untuk membuka hati kita dan membiarkan hidup kita dibentuk olehnya. Dan mari kita tidak menjadi orang yang mengabaikan akan undangannya, akan panggilan Tuhan, dan tidak menyia-nyiakan anugerahnya. Maka biarlah ketika orang melihat kehidupan kita, mereka akan menemukan buah-buah iman yang nyata melalui kasih, kejujuran, kerendahan hati, pengampunan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab undangan Tuhan bukan hanya membawa kita untuk datang kepadanya, tetapi juga untuk membentuk kehidupan kita agar semakin berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengambil beberapa kesimpulan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, jangan abaikan panggilan Tuhan hanya karena kesibukan dunia. Yang kedua, sambutlah anugerah Tuhan selagi kesempatan masih diberikan. Yang ketiga, jangan berhenti pada iman dalam perkataan, tetapi nyatakanlah dengan sungguh dalam kehidupan. Yang keempat, hiduplah dalam kebenaran sebagai wujud kesungguhan hati untuk berkenan kepada Tuhan. Maka dengan ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita supaya ketika Kristus datang dalam kemuliaannya, kita didapatinya senantiasa setia dan hidup dalam kemuliaannya. Amin. Kita ada dalam saat teduh sejenak.

Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur, berbahagia karena kami sudah menerima panggilan Tuhan. Kami sudah menerima undangan Tuhan untuk kami hidup dalam anugerah-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk selalu diproses dan dibentuk oleh Tuhan untuk berkenan di hadapan Tuhan, supaya ketika Tuhan Yesus Kristus datang dalam kemuliaannya, kami didapati, kami setia, kami taat kepada Tuhan, dan kami layak untuk datang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan, Engkau setia untuk mengasihi kami dan menjadikan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari kehidupan kami di sepanjang satu minggu ini. Karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan keselamatan. Tuhan memberkati kami dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang kami lakukan, agar berjalan dengan baik. Tuhan Yesus menyertai dan menolong kami dan memberi berkat dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan yang kami lakukan. Diberkati setiap kehidupan keluarga, rumah tangga kami, untuk menjadi keluarga yang hidup indah di dalam Tuhan, rukun, bahagia, dan harmonis. Diberkati suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, untuk kami boleh memiliki sukacita, damai, dan sejahtera, berbahagia bersama untuk menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan menganugerahkan kepada mereka berkat umur panjang, kesehatan dan kekuatan, sukacita tambah sukacita, kasih karunia, berlimpah kasih karunia. Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Diberkati di hari kebahagiaan mereka dengan hadiah yang istimewa yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Bapa yang sungguh baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Tuhan, Engkaulah sang penyembuh yang ajaib. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan setiap saudara-saudara kami, agar mereka memiliki dan menemukan akan kekuatan baru yang ajaib yang Tuhan karuniakan bagi mereka, dan mereka merasakan hidup yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Keajaiban Tuhan sungguh nyata bagi setiap kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi, kami percaya Engkau membuka jalan. Tuhan menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, dan kami akan senantiasa kuat bersama dengan Tuhan. Kami akan berdiri di atas setiap badai-badai kehidupan yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami menyerahkan setiap harapan, setiap doa dalam kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan berkat Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama berdoa untuk keadaan alam kami yang sangat tidak bersahabat dengan kami. Tuhan, kami mengeluh, kami merasakan sakit dengan kabut asap yang semakin pekat dan tebal. Kami semakin susah untuk bernafas, untuk mencari udara yang segar. Kami percaya Tuhan, Engkau di dalam kuasa-Mu, Engkau akan memberkati kami. Dan kami saat ini sehati memohon belas kasihan Tuhan. Curahkanlah hujan untuk kami Tuhan. Pulihkanlah bumi kami, bumi Kalimantan, untuk menjadi bumi yang penuh dengan rahmat dan kebaikan Tuhan. Kami percaya
bahwa Engkau menganugerahkan bagi kami yang terbaik. Engkau tidak membiarkan kami dalam penderitaan kami pada saat ini, tetapi Tuhan, dengan kasih-Mu, Engkau memberkati kami. Engkau sediakan apa yang kami perlukan. Kekuatan yang datang dari Tuhan akan membuat kami semua sanggup untuk melewati musim kemarau yang panjang ini, untuk bertahan di tengah kabut asap ini. Kami percaya kami semua sehat, kami semua kuat di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami meminta dalam nama Tuhan

Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan nyanyian haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Nas pengantar, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh berkat. Karena berkat-Mu juga ya Tuhan, kami boleh menikmati hari-hari hidup kami dengan sukacita. Pada saat ini Bapa Sorgawi, kami mau mempersembahkan persembahan syukur.

kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan berkatinya, agar persembahan kami ini berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil mempersembahkan persembahan syukur kita, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403.

Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, mari pulanglah dengan sukacita dalam damai dan sejahtera Allah. Arahkanlah segenap hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.

Ya, demikian tadi pendengar, baru saja kita ikuti bersama jalannya ibadah hari Minggu ya, yang baru saja kami siarkan dari Gereja ASI GKE Raja Wali Palangkaraya. Masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya pendengar, di kesempatan pagi hari ini melanjutkan kembali program berikutnya ya. Di hari ini pendengar, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutlah bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutlah, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutlah. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutlah, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutlah dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tanah, Huma Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan warisan yang tak lekang oleh zaman.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, kualitas udara di Kota Palangkaraya terpantau sangat buruk pada pagi hari ini. Berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara pada pukul 9 waktu setempat, kualitas udara berada pada angka 1419 IQ AS dan masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut menunjukkan udara di wilayah Palangkaraya sedang mengalami pencemaran yang sangat tinggi. Kondisi udara yang pekat juga terlihat dari tingginya konsentrasi partikel polutan di udara. Polutan utama yang terpantau adalah PM2.5, yaitu partikel halus yang berukuran sangat kecil dan dapat masuk dalam sistem pernafasan. Tingginya konsentrasi PM2.5 menjadi salah satu indikator utama buruknya kualitas udara. Kondisi tersebut membuat udara pagi di Palangkaraya tampak berkabut dan pekat. Berdasarkan data pantauan AQR pada pukul 9 waktu setempat, indeks kualitas udara Palangkaraya mencapai 1419 IQAS dengan kategori berbahaya. AQR juga mencatat PM2.5 sebagai polutan utama yang mendominasi kualitas udara saat pemantauan dilakukan. Angka tersebut menunjukkan kondisi udara berada pada tingkat yang sangat tidak sehat bagi masyarakat. Pantauan AQR juga menampilkan adanya peringatan kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Demikian Flash News mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Adi Putra undur diri, terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda Idola Indonesia Layak Anak bersama Sekolah Dasar Negeri 8 Palangkaraya. Bagaimana keseruan adik-adik kita? Mari kita simak bersama-sama.
1: Pagi.
2: Pagi, pagi, pagi, yes.
1: Apa kabarnya hari ini?
2: Baik, luar biasa.
1: Oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan luar biasa. Baiklah, kami dari SDN 8 Palangkaraya yang beralamatkan di Jalan Pierre Tendean nomor 13. Pada hari ini kami sangat senang sekali dapat hadir untuk mengisi acara Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Palangkaraya di FM 95,9. Anak-anak hebat kami sudah siap menampilkan bakat terbaik mereka, baik itu dari segi bernyanyi, berbincang karya, bercerita, berpidato, hingga membaca Al-Quran secara tartil. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Langsung saja kita sambut dua pembawa acara cilik kita, Afisah dan juga Brian. Untuk Afisah dan Brian, disilahkan.
3: Selamat pagi teman-teman dan sahabat pendengar setia Pro 1 FM RRI Palangkaraya.
4: Halo semuanya. Saya Brian Kevin Putra dan sebelah saya
3: Afisa Divania Taka. Kami yang akan memandu acara seru hari ini bersama teman-teman dari SDN 8 Palangka. Biar makin semangat di pagi hari ini, yuk kita sorakan yel-yel SDN 8 Palangka bersama-sama. SDN 8 Palangka, karakter kuat, digital hebat, budaya terangkat. SDN 8 Palangka, keren!
4: Sebagai pembuka keseruan hari ini, ada tiga teman kita yang bersuara merdu. Tara Sinta, Yura Aliza, dan Epras.
3: Betul sekali. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Tara, Yura, dan Epras.

0: Wah, bagus sekali lagunya. Sekarang di studio RRI sudah hadir dua teman kita yang jago melukis dan mewarnai, yaitu Maira Diandara dari kelas 4 dan Franz NSP Putri dari kelas 5.
1: Halo Maira, halo NSP.
2: Halo Apisa, halo Brian, halo teman-teman pendengar.
0: Maira, sejak kapan suka menggambar dan biasanya paling suka gambar apa?
3: Aku sejak TK suka mewarnain, mulai suka menggambar sejak kelas 1 SD. Biasanya waktu TK aku suka mewarnain gambar lucu-lucu dan pemandangan. Kalau menggambar, aku suka gambar orang-orang lagi main di taman sama gambar pemandangan yang indah.
1: Kalau NSP, lebih suka menggambar atau mewarnai? Menurutmu, tantangan terbesarnya apa?
2: Saya lebih suka mewarnai. Kalau tantangan terbesar, menggradasi warna.
0: Maira, biasanya pakai alat mewarnai apa nih?
3: Biasanya aku pakai krayon, Kak, sama spidol, akrilik. Kalau krayon gampang digradasi. Kalau spidol buat gambar yang kecil-kecil agar rapi.
1: Wah, kreatif sekali ya. Kalau pengalaman perlombaan bagaimana nih, Meira dan NSP?
2: Saya pernah menggambar di Dinas Perikanan. Walau tidak menang, tidak apa-apa, saya bisa melihat karya-karya teman lain.
3: Kalau aku pernah ikut lomba di Molipo Plaza, ikut pameran melukis balogo, dan ikut lomba mewarnain di kuliner viral.
0: Keren banget prestasinya. Ada pesan atau tips singkat buat teman-teman di rumah?
2: Tetap belajar menggambar. Jangan takut untuk ikut lomba.
3: Tipsnya terus mencoba, jangan takut salah. Karena terus berlatih gambarnya semakin bagus.
1: Terima kasih Meira dan NSP. Sukses terus untuk karyanya.
0: Selanjutnya, kita akan mendengarkan penampilan dongeng menggunakan bahasa daerah kita, yaitu Dayak Ngaju.
1: Dongeng ini akan dibawakan oleh Kaira Tunisa, peserta Lomba Bakesah Bahapan Kutak, Dayak Ngaju, Ceu Betang Asi. Kepada Kaira, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Om Swastiastu, tabe selamat tinggal nalatai. Salam sahujud kelendeng malempang. Adil katalino bacuramin kasuruga basengat kajubata. Arus, arus, arus.

0: Iji ketika haleme, metu hambuti, metu mengimbit dawen, iji pahan hai baga biti iye. Iye hasupa dengan lalawa, metu menyantai melai jaring. U hambuti je pahan pandak, akan arah ikau uyu bagawi ke laute. Tampai ya aku tuh, baya menyantai melai jaring, hong menunggu panginan rumah. Rumah kabuat. Lalawa memaka, hayak tatawe. Hambuti tandahan julu, hayak penumbah. Begawi pahias, hayak menggau panginan kabuat, jite lebih bahalap makna. Lalawa, aku paham bangga dengan ingawiku. Pira-pira andau limbah te, ujan pahan daras turus muhun. Rewat pahan karas, menguan edan mangga. Jaring lalawa je inyut kuat te, begitu hayak rusak. Lalawa paham bingung, hayak sedingin. Ia jatun mainan eka menguen. Nanture lalawa ija pahan menggigil, hambuti pahan masih. Biarpun harun limbah karena balecak, hambuti dia hanak membeleh. Lalawa, gulung akan hetu. Ikau tahu menguen melai rombah toh. Melai hete paham hangat dengan keyang. Hambuti meinggit dengan tulus. Lalawa paham mahamen, tetapi ia paham berterima kasih. Ia manumun hambuti, mengguang ukaje paham hangat. Lima ujan beranai, lalawa berlaku maaf dengan hambuti. Terima kasih hambuti, ikau jadi mendohop kaseneku. Aku paham menyesal jadi belecak. Aku belajar, kekuatan yang ije sebujur, beken baran arai je itah tege tempuh. Tetapi, tentang ketawan ate dengan kehanak mendohop uluh beken. Bara ketika wilayah jete, lalawa tendek dari belecak. Ia nampara belajar bara hambuti akan memperendah atei dengan dia belecak. Pesan moral, elak belecak dengan membaka kula ulu beken. Ketawan atei dengan kerendahan atei lebih penting bara kekuatan biti bereng. Terus menjurur lenge akan mendohop. Terima kasih.
1: Terima kasih Kaira atas dongeng yang menarik dan sudah melestarikan bahasa daerah kita. Selanjutnya, mari kita dengarkan pidato penuh semangat dari teman kita, Gabrian.
2: Kepada Gabrian Rafael, MD Bungai, waktu dan tempat dipersilahkan.

Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para pendengar RRI Palangkaraya yang saya hormati. Perkenalkan saya Gabrian Rafael MD Bungai dari SDN 8 Palangka. Hari ini saya ingin berbagi tentang suatu yang sangat penting untuk kita semua, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak, Ibu, dan teman-teman pendengar yang baik. Pemerintah mengajak kita semua untuk membiasai 7 hal sederhana setiap hari. Kedengarannya mudah, tapi kalau lakukan terus-menerus akan membuat kita menjadi anak yang hebat, sehat, dan membanggakan. Kebiasaan pertama, bangun pagi. Anak Indonesia hebat bangun pagi. Dengan bangun pagi kita bisa beribadah, sarapan, dan berangkat ke sekolah dengan semangat. Kebiasaan kedua, beribadah. Sebelum melakukan aktivitas, kita berdoa dan beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan begitu, hati kita tenang dan hari kita diberkahi. Kebiasaan ketiga, berolahraga. Setiap hari kita luangkan waktu untuk bergerak. Biasa senam di sekolah, main di lapangan, atau jalan kaki. Badan sehat membuat kita semangat belajar. Kebiasaan keempat, makan sehat dan bergizi. Kebiasaan makan nasi, sayur, lauk, buah, dan minum air putih. Jajan boleh, tapi pilih yang bersih dan sehat. Karena makanan bergizi membuat otak kita cerdas. Kebiasaan kelima, gemar belajar. Anak hebat suka membaca buku, bertanya, dan tidak malu belajar hal baru. Di sekolah, di rumah, bahkan di mana saja kita bisa belajar. Kebiasaan keenam, bermasyarakat. Kita belajar menghargai teman, membantu orang tua, dan menjaga lingkungan.

0: Mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menyapa guru dengan senyum. Kebiasaan ketujuh, tidur cepat. Supaya bisa bangun pagi, kita harus tidur lebih awal karena tidur cukup membuat tubuh kita kuat dan tidak mudah sakit. Bapak, ibu, dan teman-teman pendengar, kalau tujuh kebiasaan ini kita lakukan bersama-sama, saya yakin SDN 8 Palangka bisa menjadi sekolah yang melahirkan anak Indonesia yang hebat. Dan dari Palangkaraya, kita siap membangun Indonesia yang lebih baik. Mari mulai dari diri sendiri, dari hal kecil dan dari sekarang. Karena anak hebat lahir diri dari lahir yang lebih hebat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Pidato yang sangat menginspirasi dan penuh semangat dari Gabrian.
2: Betul sekali, Fisa. Nah, teman-teman pendengar setiap Pro 1 RRI, untuk melengkapi keindahan dan keberkahan acara kita hari ini, kita juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.
1: Pembacaan tartil Surah An-Naba ayat 1-15 ini akan dibawakan oleh teman kita, Ahmad Abdi Syakban.
2: Mari kita simak dan resapi bersama dengan hikmat. Kepada Abdi dipersilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sejahtera kami.

0: ta. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh merdu dan menyejukkan hati sekali pembacaan tartil dari Abdi tadi.
2: Betul sekali, luar biasa semua penampilan dari teman-teman SDN 8 Palangka hari ini. Mulai dari menyanyi, bincang mewarnai, mendongeng, berpidato, hingga membaca Al-Quran.
1: Tapi sayang sekali, sekarang kita sudah sampai di akhir acara Idola Indonesia Layak Anak hari ini.
2: Eits, sebelum kita berpisah, kami ada pantun penutup nih buat teman pendengar di rumah. Pergi ke pasar membeli nangka. Pulangnya mampir membeli kain.
1: Kami murid SDN 8 Palangka. Sampai jumpa di minggu lain. Eits, satu lagi.
2: Burung dara, burung merpati. Terbang tinggi di atas awan.
1: Semoga siaran ini menghibur hati, tetap ceria dan rukun sesama teman. Terima kasih banyak untuk pendengar setia Pro 1 FM RRI Palangkaraya yang sudah menemani kami.
2: Dengarkan terus acara Idola Anak Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 10 pagi hanya 95.9 FM.
1: Kami

Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar. Informasi dari dunia pendidikan di mana guru besar sekaligus direktur Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Ojat Rojat, menilai kebijakan pendidikan baru memiliki tujuan mulia. Namun ia mengingatkan pemerintah perlu memperhitungkan berbagai resiko penerapan kebijakan tersebut agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. Nah, menurutnya kebijakan sebelumnya yang berkaitan dengan Merdeka Belajar memberikan kesempatan siswa naik kelas tanpa menjadikan angka sebagai penentu. Pendekatan tersebut memiliki latar belakang historis, termasuk kebijakan pendidikan Amerika Serikat yang dikenal melalui program No Child Left Behind. Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki banyak nilai kebaikan, serta tujuan yang sangat mulia. Namun, kita juga perlu melihat berbagai potensi resiko yang dapat muncul ketika kebijakan tersebut diterapkan. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara bersama Pro 3 RRI pada Minggu 11 Oktober 2026. Ia menjelaskan kebijakan No Child Left Behind muncul di Amerika Serikat pada 2001 dan memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian pihak menyambut positif kebijakan tersebut, sementara pihak lain mempertanyakan dampaknya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi siswa. Menurutnya, pendekatan serupa kemudian diterapkan di sejumlah negara, termasuk Indonesia, melalui kebijakan pendidikan yang berkembang sejak kurikulum 2013. Dalam penerapannya, kenaikan kelas tidak lagi semata-mata bergantung pada penilaian angka, melainkan juga mengikuti pendekatan pembelajaran yang sedang berlaku. Pendengar jangan kemana-mana, karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh.

95,9 MHz 11 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: teman pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Neuer lost the ball here in the game's first seconds.
1: Wow! Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengesi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns.

tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

0: ke 2 tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk

0: 1987 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telah 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing. And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goals in that time. But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure. And in one action, in one second action, they draw. And after that, we took many risks with the substitutions. We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
3: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

biasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, dapat kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Dan nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang tua dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol.

0: kami.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSP Sbia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSP Sbia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan pendengar, kami informasikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya tepat pukul 11.14 waktu Indonesia Barat. Selamat beribadah untuk umat muslim. Dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil, pasokan akan selalu lancar, harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara, jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang waktu siang ya pendengar, selamat beristirahat sembari ditemani dengan banyak lagu ya dari Persatu RRI Palangkaraya. Dan kini kami update informasi terkait Karhutla, dan ada informasi dari laporan situasi sitrep perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya yang mengusung slogan bersama Cegah Karhutla, Jaga Hutan, Jaga Kehidupan, serta moto Basarnas hadir demi nilai luhur kemanusiaan. Kantor SAR Palangkaraya dan Pos SAR Sampe terus bersiaga penuh dalam tugas kemanusiaan ini. Di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapsiagaan personil dipastikan melalui pelaksanaan briefing dan pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas, pemeriksaan kesehatan ringan atau TTV oleh tim kesehatan, serta pembagian masker dan vitamin kepada personil piket Karhutla. Sementara itu, Pos SAR Sampe menggelar kegiatan personil berupa briefing, pengecekan peralatan, dan pembagian tugas gas di Pos SAR Sampit. Tim kemudian melanjutkan penanganan pemadaman Karhutla secara langsung di lapangan yang berlokasi di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Mengenai status perkembangan, penanganan berfokus pada tiga pilar utama, yakni penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya melaksanakan kesiapan personil dan peralatan. Pos SAR Sampit melaksanakan pemadaman langsung pada lokasi Karhutla di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Serta seluruh SAR melaksanakan koordinasi melalui briefing, pembagian tugas, dan pengecekan peralatan bersama BPBD setempat. Pemantauan yang pemantauan monitoring dan kesiapsiagaan tentang tetap dilanjutkan terhadap perkembangan titik api serta potensi meluasnya Karhutla yang dapat menimbulkan kondisi membahayakan jiwa manusia. Sebagai kesimpulan, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui tiga lapis respon: readiness, briefing, kesehatan personil, dan pengecekan peralatan, response, siaga mobile dan pemadaman lapangan, serta life safety, kesiapan pengerahan SAR apabila Karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap manusia. Pendengar, Pos SAR Sampi telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan, sementara Kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile response pada wilayah rawan. Apabila pendengar membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbarui informasi, silakan hubungi emergency call atau call center Basarnas di nomor 115. Layanan WhatsApp di 08115209115. Serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook @kantorsar_palangkaraya. Palangkaraya. Pendengar, tetaplah bersama kami di Persatu RRI Palangkaraya. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga Karhutla dari Basarnas secara berkala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Berupa bantuan pangan bencana Karhutla di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan Karhutla yang masih berlangsung di wilayah setempat. Wali Kota Palangkaraya, Fairitna Parin, menyampaikan bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kalampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak. Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Aziz, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah mengatakan, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi ini diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung kelancaran upaya penanganan Karhutla di Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Mendingan dimanapun Anda berada, dari Palangkaraya ada informasi tentang Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, menginstruksikan jajarannya mengoptimalkan pembuatan sekat bakar untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas di kawasan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Instruksi tersebut disampaikan saat Kapolda meninjau langsung penanganan karhutla bersama Wakapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Yosi Muhammarta, Wali Kota Palangkaraya, dan sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Tengah pada Jumat 9 Oktober 2020. Menurutnya penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan titik api. Upaya pencegahan penyebaran juga harus diperkuat, terutama di kawasan lahan gambut yang rawan terbakar dan dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat, mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melapor kepada petugas terdekat jika menemukan titik api.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.

0: 95,9 MHz, 101 RRI Palangkaraya. Pendengar, informasi terkait Kementerian Perdagangan menyiapkan pavilion industri strategis dalam Trade Expo Indonesia ke-41 untuk memperkenalkan kemampuan manufaktur dan teknologi tinggi nasional. Kehadiran pavilion ini diharapkan membuka peluang kerjasama perdagangan sekaligus memperluas pasar ekspor produk industri strategis Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, menjelaskan pavilion tersebut menjadi wadah promosi produk unggulan industri nasional kepada pembeli internasional. Menurutnya, industri strategis Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional dan menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memperkuat daya saing. Pendengar, jangan kemana-mana, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf-maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: Bank Pertama di Dunia. Tahukah kamu, Bank Pertama di Dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Minggu 11 Oktober 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya. Sari berita penting, kondisi kabut asap semakin pekat akibat karhutla meluas. Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat. Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival atau BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya terkena ISPA akibat paparan kabut asap karhutla. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Mengawali informasi pertama dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, seiring kondisi kabut asap semakin pekat akibat kebakaran hutan meluas, pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan hingga 9 November 2026. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafari melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
1: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya, otomatis asap, gitu ya.
2: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
3: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
2: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustia Sabran meminta Rumah Sakit Umum Daerah Hanau mengutamakan pertolongan medis dan tidak menolak pasien hanya karena terkendala administrasi. Hal tersebut disampaikan saat bertemu dengan masyarakat di kantor Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Jumat 9 Oktober 2026. Dikutip dari Antara Kalteng, Gubernur Kalimantan Tengah Agustia Sabran menegaskan bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus menunggu kondisi penyakit memburuk. Ia juga meminta pihak rumah sakit membantu pasien yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan administrasi, khususnya warga lanjut usia atau lansia. Gubernur Agus Tiar mengatakan, akses pelayanan kesehatan harus tetap terbuka bagi seluruh masyarakat, terlebih di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan serta kemarau panjang. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien dan tidak menjadikan kendala administrasi sebagai penghambat pertolongan medis. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival atau BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya, terkena ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
5: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
4: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
5: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
6: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
7: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
5: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, mengapresiasi penggerebekan kawasan yang menjadi tempat peredaran narkoba di Puntu, Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya. Operasi gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berhasil mengungkap dugaan peredaran sabu dan mengamankan belasan pelaku. Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian bersama BNN dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Tengah.
9: Saya sangat mengapresiasi dan mendukung. Kita tahu bahwa di daerah ini ya banyak peredaran narkoba. Penegakan hukum sudah sering dilakukan. Namun demikian mereka sepertinya tidak jerah dan masih tetap melakukan peredaran narkoba. Peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya.
0: Ia menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh personil yang terlibat dan berharap operasi serupa dapat menekan peredaran narkoba hingga ke jaringan pemasok. Dan hukuman tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba. Seperti diketahui dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 15 orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika, serta dua pria berinisial yang diduga menjadi pengedar. Polisi menyita 14 paket sabu dengan berat total 456,77 gram. Saat ini kedua terduga pengedar beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya mengancam keberlangsungan sektor pertanian. Selain itu, kondisi kekeringan juga memicu kebakaran di lahan pertanian wilayah Kalampangan dan Sabaru, sehingga memerlukan penanganan untuk meminimalkan kerugian. Sabela Indasari melaporkan.
10: Untuk hortikultura ya, kalau dengan sawit ya sekitar 92 itu kemarin.
11: Total lahan yang di...
10: yang memang produktif dan lahanan kelompok-kelompok tani.
12: Kondisi cuaca kering mulai mengancam lahan pertanian di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya. Selain menghadapi ancaman kekeringan, sebagian lahan pertanian dilaporkan mengalami kebakaran, termasuk di wilayah Kelampangan dan Sabaru. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap tanaman yang telah ditanam oleh para petani. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya, Sugianto, saat ini terdapat sekitar 422 lahan yang terus mendapat dukungan untuk dikembangkan. Namun ancaman kekeringan dilaporkan hampir terjadi di seluruh wilayah pertanian yang dipantau. Sementara itu, lahan yang terdampak kebakaran berada di sejumlah lokasi dengan kondisi tanaman yang sebagian sudah tertanam sebelum peristiwa terjadi. Kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah Kelampangan dengan luasan sekitar 5 hektar, sedangkan di Sabaru mencapai sekitar 10 hektar. Di sisi lain, Tanjung Pinang masih relatif aman karena telah dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, termasuk pompa air. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca kering.
10: Yang produktif kan ada 1.420-an.
11: Itu yang
10: hortikultura, ya. Yang tapi kalau kekeringan hampir semuanya ya.
11: Ancaman.
10: Tapi yang ancam kekeringan, tapi kalau yang kebakar tadi ya 28 hektar itu. Kondisinya yang sudah tertanam ya, sudah tertanam tadi yang 28 hektar itu tadi yang hortikultura. Kalau yang lainnya itu ada yang 1422 itu tadi memang kondisinya sudah tertanam, tapi ya itu dampaknya hanya ancaman kekeringan aja.
12: Menghadapi situasi tersebut, pendampingan kepada petani akan terus dilakukan untuk membantu mengantisipasi dampak kekeringan dan kebakaran terhadap kegiatan pertanian. Penyaluran bantuan juga akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama ketika lahan sudah memungkinkan untuk kembali ditanami. Dengan demikian, petani diharapkan dapat melanjutkan kegiatan budidaya dan menjaga keberlangsungan produksi pertanian di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung. Sementara itu, Ketua Kelompok Pertanian Palangkaraya Joko Santoso mengatakan, di kondisi kemarau panjang yang disertai ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya saat ini, menjadi tantangan bagi para petani dalam mengembangkan sektor pertanian. Menurut Joko, pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian tidak hanya membantu mengurangi lahan terbengkalai, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani. Di tengah kondisi kemarau panjang, petani disarankan memilih tanaman hortikultura berumur pendek seperti terong dan cabai yang relatif lebih mudah dirawat dan disiram.
13: Ya tentunya ini akan menjadi gangguan terbesar ya untuk para petani karena musim kemarau ini cukup panjang dan juga ditambah dengan kondisi kebakaran dan lahan.
12: Joko Santoso juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Palangkaraya melalui program pembiayaan berbunga 0% bagi pelaku usaha serta bantuan bibit kepada kelompok tani. Namun ia menilai dukungan terhadap sektor pertanian masih perlu diperkuat melalui keterlibatan dunia usaha dan pihak ketiga. Selain itu, ia pun mengajak pemilik lahan yang luas agar memanfaatkan dan membersihkan lahannya untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas petani di sekitarnya. Selain ancaman karhutla, pengembangan tanaman hortikultura di Palangkaraya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kandungan unsur hara tanah serta pasokan pupuk yang belum maksimal bagi kelompok tani. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Di tengah kabut asap pekat yang menyelimuti Palangkaraya, pemilik depot air isi ulang mengaku omset turun 30% akibat sepinya pelanggan kuliner dan sulitnya distribusi. Selengkapnya, Agnes Natalina melaporkan.
14: Untuk omset itu cenderung turun sekitar 30%.
15: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas usaha depot air isi ulang, mulai dari penurunan omset hingga keterlambatan pengiriman. Di sisi lain, kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan sehari-hari tetap meningkat selama aktivitas di luar rumah berkurang. Pemilik depot air isi ulang JKSM mengatakan omset penjualan mengalami penurunan sekitar 30%, terutama dari pelanggan usaha kuliner. Selain itu, persediaan air yang menipis dan keterlambatan pasokan dari tangkiling turut menjadi tantangan dalam menjalankan usaha. Kondisi kabut asap juga menyulitkan pekerja lapangan karena jarak pandang terbatas serta menimbulkan mata perih dan sesak napas.
14: Untuk omset itu cenderung turun sekitar 30%. Nah, hal ini terjadi karena kabut asap membuat orang menghindari aktivitas di luar. Harapannya diperhatikan untuk pekerja lapangan, diberikan masker, dibuatkan rumah oksigen di sekitar Universitas Palangkaraya.
15: Pelaku usaha berharap kondisi kabut asap segera berakhir agar aktivitas distribusi dan penjualan air isi ulang kembali berjalan lancar. Sementara itu, salah seorang pelanggan bernama Nurmila mengatakan kebutuhan air galon di rumahnya meningkat selama aktivitas bekerja dan belajar dilakukan dari rumah. Jika biasanya menggunakan 2 galon per hari, kini kebutuhannya mencapai 4 galon. Meski harga galon masih berkisar Rp7.000 termasuk ongkos kirim, Nurmila mengaku khawatir terhadap abu yang masuk ke teras rumah serta keterlambatan pengiriman saat kabut asap menebal.
16: Biasanya sehari itu 2 galon, tapi kalau sekarang ya mau order sampai 4 galon per hari. Pernah telat kemarin pas kabut asap yang tebal banget itu, katanya drivernya susah bawa motor.
15: Nurmila berharap adanya perhatian terhadap keselamatan pekerja lapangan serta ketersediaan fasilitas pendukung kesehatan bagi warga yang berdampak kabut asap di kota Palangkaraya. Agnes Natalina melaporkan.
0: Sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, pengalaman berorganisasi menjadi salah satu hal yang dapat membentuk kualitas diri mahasiswa. Sebelum terjun ke dunia kerja, keterlibatan dalam organisasi kampus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menghadapi berbagai tantangan saat memasuki dunia kerja. Selengkapnya, Reno Simaremare melaporkan.
17: Ketika kita mengikuti sebuah organisasi di dunia perkuliahan itu adalah bermanfaat bagi skill kita untuk mempersiapkan ke dunia kerja.
18: Keaktifan mahasiswa dalam organisasi dinilai mampu meningkatkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, serta kemampuan bekerja sama yang dibutuhkan di dunia kerja. Melalui organisasi, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman mengelola kegiatan, tetapi juga belajar membangun relasi dan membangun karakter diri. Guru Pendidikan Pancasila SMP Negeri 2 Palangkaraya, Ahmad Satria mengatakan, pengalaman berorganisasi selama kuliah memberikan manfaat besar dalam menunjang pekerjaannya saat ini. Selain mengajar, keterampilan yang diperolehnya juga mendukung aktivitas sebagai pembawa acara dan moderator dalam berbagai kegiatan.
17: Ketika kita mengikuti sebuah organisasi di dunia perkuliahan itu adalah bermanfaat bagi skill kita untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Selain sebagai guru atau mengajar di sekolah, saya juga menjadi pembawa acara ataupun bisa jadi moderator di kegiatan luar sekolah.
18: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Darwin mengatakan, mahasiswa perlu menyeimbangkan aktivitas organisasi dengan perkuliahan melalui manajemen waktu yang baik. Ia berharap mahasiswa tidak ragu mengikuti organisasi karena pengalaman tersebut dapat membantu mengembangkan kemampuan diri, memperluas relasi, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja.
19: Menurut saya, strategi atau langkah sebagai mahasiswa yang harusnya bukan hanya sekedar kuliah dan mendapatkan IPK yang bagus, tapi mahasiswa itu juga harus aktif berorganisasi. Nah, strategi atau solusi untuk membantah atau menanggulangi kebingungan ini, mahasiswa harus cerdas atau pintar dalam membagi waktu, sehingga keduanya dapat seimbang.
18: Pengalaman berorganisasi diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja, terutama dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama. Mahasiswa juga diimbau untuk tetap aktif berorganisasi tanpa mengabaikan tanggung jawab akademik selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Reno Simaremare melaporkan.

0: Demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dalam Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: 95,9 MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Request Pop 100% Indonesia.
1: Request Pop Indonesia Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 12.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Request Pop 100% Indonesia di Minggu 11 Oktober 2026. Buat pendengar yang mau bergabung di Request Pop siang hari ini ya, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Anda juga bisa bergabung di live TikTok Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, ada Kak Desi ya yang sudah bergabung di Request Pop TikTok ya siang hari ini. Bisa request lagu Sumpah Mati Rio Laxcard. Oke, kita siapkan ya Kak Desi ya. Mau salam buat siapa nih? Boleh banget nih ya. Baik, langsung dari TikTok kita menuju ke line telepon ya. Sudah ada yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang Request Pop 100% Indonesia. Baik, ternyata terputus. Baik, mungkin nanti bisa bergabung lagi ya. Baik, mendengar, kita siapkan dulu ya lagunya Kak Desi ya tentunya. Halo, selamat siang Request Pop 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan abang siapa ini?
2: Bang Reno.
0: Bang Reno, gimana kabarnya Bang Reno siang hari ini Bang Reno?
2: Ya, syukurillahirrahmanirrahim, sehat walafiat dan rezeki ya Kang.
0: Sehat walafiat. Kabarnya di sini juga baik semua. Gimana nih?
2: Di sini ngetai, sampit sudah payau banyak sudah.
0: Akhirnya sudah payau ya di sana ya?
2: Iya, sudah payau sudah. Banyak pam sudah payau.
0: Air pamnya juga sudah payau di sana Bang?
2: Iya, payau juga sudah ngetai.
0: Berarti?
2: Sulit sudah. Sampitnya sulit sudah.
0: Lalu dapat airnya seperti apa nih? Apakah ada bantuan dari pemerintah atau seperti apa Bang?
2: Ada Bang, tapi bantuan dari gubernur dan satu drum, satu kelompok itu mengetahui. Tapi kan airnya itu sudah payau juga minta. Kalau di Kota Besi meminta airnya kan air pam di Kota Besi kan masih hambar. Atau di Bukit Lomot hambar. Masih jauh sekali mengetahui.
0: Untuk ambil airnya ya?
2: Nggak jauh ambil airnya.
0: Baik, ya.
2: Kalau di wadah ulunnya kadangnya pahit lagi. Wadah ulun di pertengahan ini biasanya nang kayak banyak uyah aja lagi.
0: Seperti banyak uyah ya malah rasanya ya.
2: Ini kan bisa no apa atau di gasan air anu ta gasan apa tu mandi tu. Aku ini sabunnya tu anu buihnya tu ada lagi am.
0: Ya, buihnya udah nggak ada ya, malah kerasanya seperti pakai air pantai ya.
2: Jadi aku terus ada pantai lagi pada ulun sini kan. Ulun kan di pertengahan. Pertengahan sampit semuda. Ini tu kalau sampitnya itu sudah payau sudah sampai. Sedangkan kalau ada ulunnya kan hanya payau lagi. Rasa air ya lagi di air laut lah. Jam apa air laut jam itu rasanya.
0: Baik ya, semoga cepat kembali ya kondisi ini sudah karhut lah ya, ditambah dengan air payau.
2: Okay. Mudah-mudahan kita meminta kepada yang kuasa.
0: Amin.
2: Daras turun hujan aja kita meminta kan.
0: Amin. Oke, Abang siang hari ini mau lagu apa nih?
2: Lagunya kan sehati berapa tuh? Siang termalam rindu.
0: Siang termalam rindu.
2: Siapa tuh pianda mencari Nano?
0: Sebentar.
2: Penyanyinya.
0: Di sini ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen.
2: Iya, barang aja itu aja.
0: Oke, baik. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
2: Menurut Bang Uta sendiri. Bang Uta sendirian aja lah.
0: Iya, sendiri nih di studio.
2: Iya, Tuhan sehat afiat,
0: Bang Uta. Amin.
2: Dan panjang umur.
0: Kan, amin.
2: Ya. Dan Mama Yuda, dan Bang Jonnya, dan Sasa, dan Mama Sri, dan Ilesha, Bang Umay, Bang Tuni, Bang Rudi, Bang Agau, Anang Banjar, Putra Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Bang Dede, Bang Rian, Naparo, Maridi, Jepri, dan Bang Meme, Bang Karim, Kamarudin, dan Bani, Kapuas, dan siapa Piat dan Murah Jekinya juga akan rangkum semuanya, Bang Ota.
0: Amin.
2: Tak kecuali. Assalamualaikum, Bang Ota.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reno, terima kasih banyak ya. Sehat selalu buat Bang Reno ya. Dan semoga kembali normal ya di Sampit ya, karena airnya sudah mulai payau ternyata ya, pendengar ya. Nanti kita dengarkan juga nih dari daerah-daerah yang lainnya yang ada di Palangkaraya. Baik, dari Kak Desi, salam dari Surabaya. Salam buat teman-teman Glorious, fanbase-nya Rio Luxcard. Oke. Baik, langsung saja ke penelpon berikutnya. Ada Mbak Sasa nih ya, sudah bergabung. Halo, selamat siang. Request Pop 100% Indonesia. Iya. Selamat siang. Gimana kabarnya Mbak Sasa siang hari ini?
3: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Ini habis tidur siang kah, Mbak Sasa?
3: Belum, lagi mau tidur siang.
0: Lagi mau tidur siang karena suaranya mengantuk sekali nih, Mbak Sasa. Sepertinya habis aktivitas berat hari ini. Gimana nih aktivitasnya?
3: Iya, kayak biasanya. Capek juga rasanya.
0: Capek juga ya rasanya. Tadi habis ibadah apa nih? Langsung masak atau bersih-bersih nih tadi?
3: Ya, masak, bersih-bersih.
0: Masak, bersih-bersih gitu. Ada agenda nggak nanti sore?
3: Kayaknya ya mungkin nyiram-nyiram lah.
0: Iya, tanaman. Siram-siram. Tanaman ya.
3: Kemarin gak nyiram.
0: Kemarin gak nyiram. Nih tadi udah makan apa nih hari ini Mbak Sasa?
3: Bikin sop ayam.
0: Wah, bikin sop ayam. Enak banget nih ya, seger-seger mantap nih. Oke, okay. Mau lagu apa nih buat ditemanin tidur siangnya nanti?
3: Lagu dari itu aja ya.
0: Siapa?
3: Harmoniak, Rasa Cinta aja.
0: Rasa Cinta Harmonia. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
3: Salamnya Bang Reno tadi lah. Terus Cuci, Pak Tony, Tep Kalambun, Mas Dede Mak Kalambun, Mayuda dan Bang Jonya, Mama Demi, Mbak Weni, Pememe, Mas Pandu. Pengen buat semua aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
3: Batuta dan peraturnya selalu pakai selalu.
0: Amin.
3: Tunggu. Okay. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Terima kasih banyak Mbak Sasa. Ya, ditunggu ya Mbak ya lagunya ya. Jangan ketiduran dulu loh ya. Baik, terima kasih ada Kak Juju ya yang udah bergabung di live kita. Dan terima kasih buat Kak Alsot nih yang udah support live-nya Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih untuk bunganya. Dan ada pesan masuk dari Kak Ian Seloyor ya. Assalamualaikum 100% Indonesia, dari Ian Seloyor di Sampit. Mau request lagu dari Ungu, Luka di Sini. Waduh, lukanya dalam kayaknya. Oke, Luka di Sini dari Ungu. Lalu salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR. Lalu ada Bang Agau. Lalu ada Ica, ada Pak Umay, ada Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, ada Pak Navarro, lalu Bang Jepri, Bang Dani, dan semua penggemar Pro 1 RRI Palangkaraya. Buat Uta di Palangkaraya, terima kasih ya dan sehat selalu, dari Ian Seloyor di Sampit. Terima kasih banyak Bang Ian. Ditunggu ya lagu Ungunya, sudah kita siapkan ya, Ungu Luka di Sini jarnya. Oke, langsung ya. Dari Bang Ian ada Pak Ume, dan nanti ada antrian penelpon dari Bang Tony ya. Dari Pak Ume dulu nih di Sampit. Assalamualaikum, request pop 100% Indonesia. Hari ini cukup panas dan gerah ya ternyata di Sampit, walaupun diselimuti kabut asap. Siang jelang sore ini mau request lagu darinya Yopi and Nuno, Manusia Biasa. Iya, kita manusia biasa ya ini, terhimpit apapun, yang mulai dari kabut asap, air payau, waduh. Titip salamnya buat Mama Yuda Elisa, Mama Sri, Mama Weni, Sasa, Susi, Bu Wiga, Liona, Viola, Pak Agau, Pak Tony, Pak Toto, Pak Navarro, Pak Freddy, Pak John, Putra CR, Nanang Banjar, Reno, Ian Seloyor, Jepri, Putra Mandiri, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Itu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Umay ya, di Sampit ya, ditunggu lagunya. Sehat selalu juga buat Bang Umay. Oke, langsung saja kita keset aja. Ada Bang Tony nih. Halo, selamat siang. Request Pop 100% Indonesia, Bang Tony.
4: Halo.
0: Halo,
4: selamat siang. 100% Indonesia.
0: Iya, gimana nih kabarnya Bang Tony, Bang?
4: Sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Amin. Yeah. Amin. Ini gimana nih? Kayaknya langit kita sudah mulai menguning nih ya Bang Tony siang ini.
4: Cerah hari ini, Bang Uta.
0: Cerah ya hari ini ya.
4: Iya. Mm. Matahari menampakkan dirinya.
0: Iya, pagi hari
4: walaupun
0: ya.
4: Walaupun ada asapnya gitu.
0: Betul sekali. Ini di jendela kantor sudah mulai kuning nih, Bang. Gimana kalau di sana?
4: Iya, sama.
0: Sama ya.
4: Semoga jendela ini.
0: Aduh, semoga aja. Tadi ini siang udah makan siang apa nih, Bang Tony?
4: Sayur asam aja hari ini.
0: Waduh, kayaknya hari ini menunya orang-orang seger-seger semua ya. Mulai dari sayur sop, Bang Tony ya. Sayur asam.
4: Sayur asam sama timun itu.
0: Sama timun, oke. Iya sih, seger banget.
4: Ya, buat ini tomat, kepala patin, gitu kan ya.
0: Iya benar sekali ini. Itu cocok sekali ya, apalagi ditambah
4: ada sambal.
0: Iya kan. Cocok banget sama-sama nyebut sambal langsung. Emang kalau enggak ada sambalnya itu. Mantap sekali. Oke, okay. Bang Tony, siang hari ini mau ditemanin lagu dari siapa ini abangku?
4: Setitik air ya.
0: Waduh.
4: Dari Konidio kalau enggak salah ya.
0: Iya, dari Konidio nih ya.
4: Iya ya.
0: Kalau Bang Tony itu lagi request setitik air, kita rindunya banyak air yang turun nih ya Bang ya.
4: Iya, mudah-mudahan lah.
0: Bener.
4: Setitik air tetap banyak gitu.
0: Iya. Bener banget. Baik, salamnya mau buat siapa? Silakan abangku.
4: Iya, Mbak Sasa tadi ya. Salam sehat, selamat hari Minggu. Bang Agau juga, salam sehat. Bang Reno di Sampit, Omay di Sampit juga, Ian Seloyor ya, salam sehat juga. Bang Erwin di Sampit, Mama Yuda, terus Mbak Wiga, Mbak Susi juga. Yang lain kita rangkul aja Bung Uta, semuanya.
0: Baik.
4: Tanpa kecuali untuk Bung Uta, selamat beraktivitas, jaga kesehatan Bung Uta.
0: Baik. Bung Uta
4: ini mulai berubah suaranya.
0: Iya, karena memang lagi flu.
4: Iya.
0: Suaranya jadi lebih dalam ya.
4: Iya.
0: Iya, lagi flu. Bener. Bisa kemarin
4: merdu, sekarang kurang merdu.
0: Iya, kemarin itu ada kelalaian nih minum es, Bang.
4: Nah, minum air es biasa Bung Uta.
0: Iya, bener banget. Sekarang jadi air hangat minumnya.
4: Ya, oke, okay, gitu aja Bang Uta.
0: Oke, siap.
4: Selamat beraktivitas, terima
0: baik,
4: kasih.
0: Selamat siang. Selamat siang, salam sehat Bang Tony. Sehat selalu ya buat Bang Tony dimanapun Bang Tony berada ya. Ya pasti ya di set aja sih ya, gak kemana-mana. Oke, baik pendengar, langsung saja ya. Ini sudah ada 7 kereta lagu yang berjibun. Yang mau bergabung ditunggu dulu ya. Dan sebelum itu kita sapa. Terima kasih nih ya Kak Alsok udah kasih heart for me nih ya. Terima kasih sudah menemani di hari Minggu libur. Waduh. Dan kita menyapa Anda siapa? Salam dari Pontianak. Waduh. Dan ada Kak Muhammad Husni. Salam juga ya dari kota Pontianak nih. Dan ada Kak Salmonigiri ya. Siang kakak, request lagu Sumpah Mati Selina Grace. Apa bisa? Boleh. Udah kita siapkan ya. Dan terima kasih nih Mbak Sasa. Semoga turun hujan nih katanya Bang Tony, Mbak Sasa. Baik, Kak Yuyun Priyanata juga bisa ya nanti request lagunya Afgan, Bawalah Pergi Cintaku. Baik, nanti kita siapkan semua ya. Tapi sebelum itu kita mulai dulu ya lagunya dari Rio Laskart ya dan Andi Riantoni, Sumpah Mati. Selamat mendengarkan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada infografis tersebut. Tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tidak pantas. Faktanya, klaim tersebut bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud atau KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek atau barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena melintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Mikal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar telah kita ikuti bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: MHz, 101 RRI Palangkaraya, masih di Request Pop 100% Indonesia ya. Terima kasih banyak ya sudah bergabung menemani Uta di Request Pop 100% Indonesia siang hari ini ya pendengar. Mohon maaf jika ada pesan atau yang belum terbaca atau telepon yang belum terangkat ya. Dan sebagai penutup ada satu pesan masuk dari Mama Inesri ya. Selamat siang Request Pop 100% Indonesia Pro 1 RRI Palangkaraya. Bagaimana nih cuaca di Palangkaraya Bang Uta? Cuacanya warnanya sudah mulai menguning nih ya Mama Sri. Dan kalau di Murung Raya diguyur hujan cukup deras sekali nih dari pukul 4 waktu Indonesia Barat subuh tadi sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat baru reda nih cuacanya, masih mendung gak bisa jemur pakaian. Puji Tuhan alhamdulillah ya, di sana ternyata ada hujan lebat bahkan itu 4 jam. Karena kirim salamnya untuk semuanya aja ya tanpa terkecuali dari A sampai Z buat Bang Uta beserta operator, selamat bertugas, semoga sehat selalu, terima kasih. Tarik selimut tidur karena cuacanya dingin sekali. Waduh, ingin banget ya ngerasain cuaca yang dingin juga ya. Baik, benar-benar terima kasih banyak ya udah ditemanin di siang hari ini ya, di weekend dan di hari minggu ini. Semoga semuanya tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan juga tentunya, jangan lupa konsumsi air mineral yang cukup ya. Dan satu pesan dari Kak Alsot ya, salam buat Bang Uta, cepet sembuh melernya. Iya nih, waduh, jangan banyak-banyak makan es deh. Baik, langsung saja ya, ada lagu Sumpah Mati dari Selina Grace dan Andi Rianto. Selamat mendengarkan. Kan.

95,9 MHz 101 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak ya sudah menemani di Request Pop 100% Indonesia. Dan dengan berakhirnya Request Pop 100% Indonesia siang hari ini, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya siang hari ini. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan ya pendengar. Tetap jaga kesehatan karena kondisi di luar masih kabut asap ya. Jangan lupa konsumsi air mineral dengan cukup tentunya, dan berhati-hati ketika Anda berkendara. Jangan lupa kenakan masker ya ketika Anda keluar. Dan mendengar, jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada rekan saya Listia yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya sore hari ini, tentunya dengan program dan sajian menarik lainnya ya, jangan lewatkan nih. Dan mendengar, sebagai penutup perjumpaan kita di siang hari ini, ada satu lagu spesial dari Face yaitu Nina. Selamat mendengarkan. Sampai jumpa lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Salam sekali, saya Listi dapat kembali menemani Anda pendengar dalam program Palangkaraya sore di hari ini. Sajian musik dan informasi, kemudian juga akan kami hadirkan warta berita daerah pukul 18. Dan jangan lewatkan juga pengajian Al-Quran nanti sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, yang mana hari ini pukul 17:18 waktu Indonesia Barat.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya. Sore di hari ini kembali kami sampaikan informasi perakiraan cuaca yang diupdate untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026 ya pendengar, di mana BMKG memprediksi sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas berbeda. Dan pendengar, perakirawan BMKG juga menyampaikan kondisi cuaca di berbagai daerah menunjukkan karakteristik yang beragam. Dan tentu pendengar, BMKG memprediksi sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas berbeda untuk edisi Minggu 11 Oktober ini pendengar. Jadi selain hujan, masyarakat juga diminta untuk tetap mewaspadai potensi petir, udara kabur hingga suhu panas diperkirakan mencapai 37 derajat Celcius di beberapa wilayah. Ya pendengar, perakirawan BMKG menyampaikan bahwa kondisi cuaca di berbagai daerah menunjukkan karakteristik yang beragam. Salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yang diperkirakan mengalami hujan petir. Kemudian pendengar, kondisi cuaca di Kalimantan menurutnya juga diwarnai dengan potensi udara kabur yang diperkirakan terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Berbeda dengan wilayah tersebut, pendengar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan diprediksi menghadapi suhu udara cukup tinggi yang dapat menyentuh 37 derajat Celcius. Hujan berpotensi guyur Sumatera hingga Jawa. Ini di Pulau Sumatera, BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang ini berpeluang turun di Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian juga pendengar, untuk Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung, ini diperkirakan mengalami hujan ringan. Dan memang tidak seluruh wilayah Sumatera diprediksi mengalami hujan, karena beberapa kota justru berpotensi diselimuti udara kabur, yang mana kondisi ini diperkirakan akan terjadi di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang. Kemudian pendengar, memasuki kawasan Pulau Jawa, hujan ringan diperkirakan membasahi Serang, Jakarta, dan Semarang sepanjang periode perakiraan. Sementara untuk Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya diprediksi mengalami kondisi langit cerah berawan hingga berawan tebal. Perakiraan cuaca yang relatif berawan juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Bali dan Nusa Tenggara, khususnya Mataram dan Kupang. Adapun Denpasar juga menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami kondisi udara kabur. Ya, untuk wilayah Sulawesi, BMKG memprediksi hujan ringan berpeluang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, serta Mamuju, dan Sulawesi Barat. Kemudian untuk Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal ya, pendengar. Di kawasan Indonesia Timur, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Jayapura dan Jayawijaya, Papua. Berbeda dengan kedua wilayah ini, pendengar, Merauke diprediksi mengalami kondisi cuaca berawan. Kemudian, potensi udara kabur hingga asap di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, Sorong, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Ternate. Dan kondisi ini memang menjadi bagian dari variasi cuaca yang diperkirakan terjadi di berbagai kota pada hari Minggu ini ya, pendengar. Dan tentu gambaran kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi oleh karena itu masyarakat tetap dianjurkan untuk mengikuti perkembangan informasi terbaru, mengingat kondisi atmosfer dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Anda dapat update juga informasinya di info BMKG.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

saat ini tengah menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim, konflik geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memicu krisis pangan. Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar harus bersiap. Berikut adalah beberapa tips penting dalam mengantisipasi krisis pangan. Yang pertama, jangan hanya bergantung pada satu jenis bahan makanan, seperti beras. Kita perlu membiasakan diri mengkonsumsi sumber karbohidrat alternatif lainnya, seperti singkong, jagung, sagu, dan ubi. Kemudian, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, balkon, atau dengan sistem hidroponik. Urban farming terbukti mampu membantu rumah tangga mencukupi sebagian kebutuhan pangannya, sekaligus menghemat pengeluaran. Yang terakhir, kurangi pemborosan makanan. Setiap tahunnya, jutaan ton makanan terbuang sia-sia. Padahal, di tempat lain ada yang kelaparan. Kita harus mulai bijak dalam membeli, mengolah, dan menyimpan makanan. Belanja sesuai kebutuhan, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak terbuang. Demikian tips penting dalam mengantisipasi krisis pangan.

0: rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
4: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Kirk Greenwood adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Tengah. Semasa hidupnya, beliau sangat berperan aktif dalam bergabungnya Pulau Kalimantan ke dalam pelukan Republik Indonesia. Banyak pembangunan-pembangunan yang beliau lakukan untuk merubah wajah dari hutan belantara menjadi sebuah wilayah yang tertata rapi. Namun, momen-momen di saat beliau memimpin Kalimantan Tengah banyak terabadikan melalui foto-foto yang bisa kita lihat di rumah yang dahulu beliau tinggal dan kini sudah beralih fungsi menjadi galeri dan resto. Selain menyediakan makanan dan minuman lokal khas Kalimantan Tengah, di sini juga terkadang menjadi venue untuk pertunjukan-pertunjukan yang bertemakan budaya. Maka tidak heran rumah Cilik Kriwut Galeri dan Resto selalu menjadi persinggahan wajib bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang pertama kali datang ke tanah bumi Tambun Bungai. Rumah ini disulap menjadi semacam galeri disertai kafe. Meskipun sudah mengalami renovasi, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Pengunjung dapat melihat jejak-jejak perjuangan Cilik Kriwut, mulai dari pakaian, senjata, buku-buku, piagam-piagam penghargaan, serta foto-foto kegiatan yang terpapang rapi di dinding kafe. Saat ini, restoran tersebut dikelola oleh keluarga keturunan Cilik Kriwut, Ida Kriwut. Salah satu pemilik rumah makan yang merupakan keturunan dari Cilik Kriwut mengatakan, rumah makan ini selain menjadi bisnis keluarga, juga untuk memelihara budaya sekaligus menjaga warisan sejarah.
1: Jadi rumah itu kan rumah awal untuk rumah kediaman gubernur. Jadi dari tahun 58 sampai akhir batan bapak itu tahun 67. Jadi saya masih kelas 2 SD lah saya pindah ke Banjarmasin. Setelah itu rumah itu didiami oleh pengganti beliau, Pak Renut Sipanus. Karena rumah bisa ngulang, apa namanya sekarang, rumah jabatan gubernur sekarang itu, Istana Istimewa, itu belum jadi kan. Iya, karena itu kan dibangun dulu. Waktu beliau masih menjabat, itu dibangun. Tapi tidak sempat tinggal di situ, sudah pergantian. Dari tahun 58 katanya sampai 67. Memang, jadi sebetulnya barang yang sering beliau pakai itu semua sudah kami serahkan ke Pemda. Waktu itu katanya Pemda mau bikin museum kan, jadi kami serahkan. Jadi yang itu yang tersisa koleksi-koleksi anak-anak aja. Mau nyimpan. Dan memang tidak ada pikiran untuk membuat museum di situ, galeri di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, rumah itu bisa sudah disertifikatkan atas nama anak-anak. Akhirnya kami berpikir, diapakan rumah ini? Karena kami semua tinggal rumah. Jadi akhirnya dibuat, kebetulan kok banyak foto-foto peninggalan beliau zaman-zaman awal Palangkaraya. Sayang kalau lihat cuma anak cucu. Kenapa tidak kita pajang di rumah itu? Jadi semua orang bisa lihat. Akhirnya dibuatlah museum itu, galeri itu. Tapi terus berpikir lagi, kalau cuma galeri mati, berarti kita tiap bulan harus berpikir bagaimana pembiayaannya. Dan orang Indonesia kan masih kurang keinginannya untuk ke museum sudah. Kenapa nggak kita tambah dengan resto, dengan lebih memperkenalkan masakan untuk masakan Dayak itu semuanya halal. Jadi memang kami jaga kehalalannya. Juhu umbut rotan, juhu rimbang, terus ikan bakar, itu juga ikan sungai kita, baung. Jadi lebih memperkenalkan, menonjolkan kedayakan. Bukan kita terlalu Dayak sekali ya, tapi kalau tidak kita siapa lagi yang memperkenalkan.
0: Di lokasi ini, wisata kuliner khas Dayak disajikan. Antara lain berbagai juhu, mulai dari juhu umbut rotan, kepala ikan, juhu rimbang, juhu tempe dawen jawau, seluang goreng, tanak baung, kanda sarai, tumis kalakai, dan bajai. Untuk Anda yang belum berani mencoba menu khas Dayak, jangan khawatir. Tempat ini juga menyediakan menu lain seperti nasi goreng, aneka mie, kentang goreng, singkong goreng, dan lainnya. Yang spesial, tempat ini juga menyediakan baram, sejenis tuak, minuman khas Dayak. Meskipun semua makanan di sini halal, namun untuk minuman tersebut tentu tidak dapat dikonsumsi bagi yang muslim, karena mengandung alkohol. Ida juga menambahkan, khusus setiap hari Rabu dan Minggu malam, mereka menampilkan musik asli khas Dayak. Selain tempat makan indoor, tempat ini juga menyediakan lokasi outdoor, cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun teman. Jadi, luangkan waktu untuk mampir ke rumah Cilik Riwut Resto dan Galeri saat ke Kota Palangkaraya. Dapatkan pengalaman yang unik, berkuliner sambil melihat sejarah dan budaya khas Kalimantan Tengah. Tentu ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ida Lestari Riwut untuk generasi muda terkait dalam pelestarian budaya daerah.
2: Pesan dari saya sebagai orang tua, jangan pernah melupakan budaya kesenian daerah kita, terutama dari Kalimantan Tengah ya. Jadi budaya kita itu sangat indah, sangat hebat, itu yang harus dilestarikan. Dan kalau bisa jangan ditambah-tambah dengan yang modern lah. Jadi tetap kita lestarikan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Jadi kebudayaan kita bukan hanya di soal tari-tarian atau karunut, tapi kita banyak budaya tentang pengobatan, hasil bumi dari hutan ya, yang bisa kita lestarikan. Cobalah tetap mendalami, belajar mumpung para generasi yang tua-tua ini masih ada. Jadi kita tidak kehilangan jati diri kita. Karena sedikit yang kita sayangkan, budaya kita, budaya Dayak, tidak meninggalkan tulisan, tapi dari cerita, dari mulut ke mulut, yang itu yang harus kita lestarikan. Jadi mungkin sekarang saatnya anak-anak muda untuk melestarikan budaya baru dengan peninggalan-peninggalan leluhur kita ditulis dan dicatat. Jadi tidak pernah hilang dan putus.
0: Sejatinya, rumah tua ini syarat akan makna sejarah perkembangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang jadi pembeda dengan bangunan di sekitar, rumah yang dibangun pada tahun 1959 ini tidak sama dengan bentuk rumah pada umumnya. Rumah ini dikonstruksikan dinding beton beratapkan kayu sirap atau genteng yang terbuat dari kayu ulin atau besi, serta nampak menjulang. Bangunan ini merupakan salah satu landmark Kota Palangkaraya yang sedang dikembangkan. Rumah Cilik Riwut ini disebut mempunyai gaya yang dibuat dengan mengadopsi atau stereotype dengan gaya Cengki. Gaya ini berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa pada tahun 1950. Model ini sebenarnya mengacu pada gaya Indis yang berkembang pada periode sebelumnya. Gaya Indis mempunyai dimensi ukuran lebih tinggi, baik itu atap, kusen atau jendela dan pintu maupun dindingnya.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah?
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Esensi buku dengan judul The Midnight Library karya Matt Haig. Pernahkah kita bertanya, bagaimana jika dahulu kita memilih jalan yang berbeda? Bagaimana jika mengambil pekerjaan lain, mempertahankan sebuah hubungan, atau mengejar impian yang pernah ditinggalkan? Pertanyaan tentang seandainya menjadi inti dari novel The Midnight Library karya Matt Haig. Novel ini mengisahkan Nora Sid, seorang perempuan yang merasa hidupnya dipenuhi kegagalan dan penyesalan. Sehingga suatu hari Nora menemukan sebuah perpustakaan misterius di antara kehidupan dan kematian. Di dalamnya terdapat buku-buku yang menyimpan berbagai kemungkinan kehidupan yang dapat ia jalani berdasarkan pilihan-pilihan berbeda yang pernah dibuatnya. Nora kemudian mencoba berbagai kehidupan alternatif. Ia merasakan bagaimana jika menjadi seorang atlet, musisi, memiliki pasangan yang berbeda, hingga menjalani kehidupan yang selama ini dianggapnya sebagai kehidupan impian. Namun, dari perjalanan tersebut, Nora menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Setiap pilihan selalu memiliki kebahagiaan sekaligus persoalannya sendiri. Novel ini mengajak kita melihat kembali kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Terlebih di tengah media sosial, ketika pencapaian orang lain lebih seringkali membuat kita merasa tertinggal. Padahal, kita tidak pernah mengetahui keseluruhan cerita di balik kehidupan seseorang. The Midnight Library mengajarkan bahwa kita tidak dapat kembali ke masa lalu untuk mengubah pilihan yang telah dibuat. Namun kita masih memiliki kesempatan

0: Pernahkah kamu merasakan getaran kecil setiap kali mengetik pesan di smartphone? Getaran singkat tersebut berasal dari fitur bernama haptic feedback.
1: Sebab layar sentuh tidak memiliki tombol fisik, haptic feedback hadir memberikan respon fisik agar jari kita tahu bahwa tombol virtual sudah berhasil ditekan. Getaran halus ini dihasilkan oleh komponen khusus di dalam ponsel yang disebut aktuator.
0: Selain saat mengetik, fitur ini juga aktif ketika kita menggeser layar atau menekan tombol navigasi. Menariknya, intensitas getarannya bisa Anda atur sesuai dengan kenyamanan di menu pengaturan ponsel. Praktis dan canggih ya!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Palangkaraya masih dalam program Palangkaraya sore di hari ini, pendengar. Dan kali ini informasi yang saya kutip dari rri.co.id, di mana IMF atau Dana Moneter Internasional mengatakan bahwa bantuan keuangan yang tepat sasaran ini akan lebih efektif melindungi masyarakat rentan ketika inflasi melonjak. IMF atau Dana Moneter Internasional ini menilai subsidi secara luas bukan pilihan paling efektif untuk menghadapi kenaikan harga. Dan peringkat dilansir dari Xinhua, transfer tunai yang tepat sasaran dan bersifat sementara memang dapat membantu rumah tangga miskin menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok. Kebijakan ini juga dapat membatasi beban terhadap keuangan pemerintah. Dan tentu pendengar, rekomendasi ini juga disampaikan IMF dalam laporan World Economic Outlook pada Oktober 2026 yang berjudul Navigating a Shock-Prone World. Yang mana pendengar, dalam laporan itu IMF mengatakan bahwa bantuan pemerintah memang perlu diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Dan sumber daya pemerintah yang terbatas tentu harus digunakan secara efektif untuk membantu kelompok rentan. Jadi pendengar, harga pasar yang lebih tinggi tetap dapat menjadi sinyal kelangkaan dan mendorong konsumen mengurangi konsumsi. Dan bantuan pemerintah juga disesuaikan dengan bagian sementara dari guncangan harga. Bantuan juga harus memiliki batas waktu yang jelas dan tidak digunakan untuk mengkompensasi rumah tangga atas kenaikan harga yang permanen. Jika pemerintah memperluas penerimaan bantuan, kebijakan ini tentu tetap harus dikaitkan dengan dampak rata-rata guncangan harga terhadap rumah tangga berpendapatan rendah. Langkah ini juga dinilai dapat menjaga bantuan tetap terarah kepada kelompok yang paling membutuhkan. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada lagu berikutnya untuk Anda pendengar, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Pernahkah kamu merasakan getaran kecil setiap kali mengetik pesan di smartphone? Getaran singkat tersebut berasal dari fitur bernama haptic feedback.
1: Sebab layar sentuh tidak memiliki tombol fisik, haptic feedback hadir memberikan respon fisik agar jari kita tahu bahwa tombol virtual sudah berhasil ditekan. Getaran halus ini dihasilkan oleh komponen khusus di dalam ponsel yang disebut aktuator.
0: Selain saat mengetik, fitur ini juga aktif ketika kita menggeser layar atau menekan tombol navigasi. Menariknya, intensitas getarannya bisa Anda atur sesuai dengan kenyamanan di menu pengaturan ponsel. Praktis dan canggih ya!

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada infografis tersebut tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Palangkaraya di Palangkaraya sore pendengar Gebenuasa Senja kami hadirkan kali ini untuk Anda, dan kami akan juga hadirkan sajian lagu religi islami sebelum kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

0: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Dan muslimat dimanapun Anda berada, sebelum kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini, berikut pengajian Al-Quran dengan surah An-Naba ayat 1 hingga 20 yang akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi dan Sari Tilawah Hajah Kustia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

0: larangan sombong. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Pendengar umat muslim, dimanapun Anda berada, selamat

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
4: Aku cuma mau main ayunan kok.
3: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
4: Hentikan, aku nggak suka.
5: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: adem tenan sore iki yo. Tapi aku kadang mikir, saiki kok bocah-bocah nom wis jarang sing gelem ngomong nggo basa daerah yo. Luwih bangga gawe basa gaul utawa asing.
1: Nah, wujud banar itu Mas Bejo. Ulun gin prihatin, padahal bahasa daerah kayak bahasa Banjar lawan Jawa ini kan warisan datu moyang kita. Mun lain kita nang melestarikan, siapa pulang?
0: Wong iku aja cinta tanah air sing paling cedek karo awake dhewe. Nanging senajan bosone dhewe beda-beda. Sampean Banjar, aku Jawa. Rasa duweni lan bangga karo Indonesia itu tetep siji.
1: Kada apa-apa beda bahasa. Nang penting kita saling mengerti dan menghargai. Keberagaman ini nang maulah bangsa kita sugih lawan bungas. Cinta tanah air tuh kada cuma soal angkat senjata, tapi juga menjaga bahasa dan budaya daerah supaya kada hilang dimakan zaman.
0: Makane iku, ayo dilestarekne. Beda suku, beda basa, tetap siji rasa, bangga dadi wong Indonesia.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Yeay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
1: Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Palangkaraya masih dalam kebanuasa senja pendengar, jangan lewatkan di pukul 18. Tentu ada ragam informasi dalam warta berita daerah Kalimantan Tengah. Hati-hati di jalan untuk Anda yang akan pulang ke rumah atau yang akan bepergian hari ini. Asapnya tebal sekali ya pendengar, jangan lupa untuk gunakan masker jika tidak begitu penting untuk bertahan di rumah saja, terutama untuk Anda yang tentu bepergian tidak bisa membawa anak begitu ya, karena tidak ada yang menjaga, atau memang orang tua yang tidak bisa cukup kuat dengan kondisi saat ini, bersabarlah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kebijakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Dengan Pro 1 RRI tetap bersama kami pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dengan ragam informasi dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah yang tentu juga bisa Anda dengar di aplikasi RRI Digital.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
1: Setiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
2: Karena hampir seluruh pemain selalu menunggu kapan dan kapan.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Mendengar kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Selain itu, petani di Kota Palangkaraya juga kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah mereka yang sudah kering. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
3: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
1: Ya tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130 Pak. Nggak mas, rata-rata 125.
3: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
4: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
3: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut ISPA selama musim kemarau dan meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Waringin Barat. Berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR, ISPA masih menjadi penyakit yang paling dominan dibandingkan diare akut, pneumonia, influenza-like illness. Secara kumulatif, tercatat sekitar 15.076 kasus ISPA yang perlu diwaspadai masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat, Hardino, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kualitas udara selama musim kemarau dan karhutla. Ia juga meminta masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang menetap atau semakin berat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Akibat kabut asap yang masih tebal di Kalimantan Tengah, Porprov ke-13 Kalimantan Tengah gagal digelar di bulan Oktober dan dijadwalkan kembali di pekan awal bulan November. Selama periode penundaan, atlet dihimbau untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan latihan. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Karena hampir seluruh pemain selalu menunggu kapan dan kapan.
5: Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-13 Kalimantan Tengah tahun 2026 ditunda akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga kini belum mereda. Porprov ke-13 yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Oktober, kini dijadwalkan kembali pada pekan pertama hingga pekan kedua November 2026. Ketua Harian KONI Kalimantan Tengah, Hasanuddin Nur, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait sambil memantau perkembangan kabut asap dan karhutla. Ia juga mengimbau para atlet untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menghadapi kompetisi.
6: Harapan kita supaya kabut asap, karhutla, kebakaran hutan ini tidak terjadi lagi, asap, kabut asap akan berkurang, dan para atlet di samping dia latihan mungkin selalu menjaga kesehatan para atlet, dan kita berdoa semoga.
5: Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum Percasi Kalimantan Tengah, Rahmat Agustiono, mengatakan penundaan kompetisi tidak menyurutkan semangat para atlet untuk berlatih dan mempersiapkan diri menuju Porprov. Menurutnya, para atlet akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih prestasi yang lebih tinggi.
2: Tidak mengecilkan semangat mereka bahwa walaupun tertunda, Porprov akan menjadi ajang bergengsi di provinsi dalam rangka meraih prestasi yang lebih baik. Karena hampir seluruh pemain selalu menunggu kapan dan kapan.
5: Penundaan Porprov ke-13 Kalimantan Tengah diharapkan menjadi langkah untuk melindungi kesehatan atlet di tengah kondisi kabut asap yang masih mengganggu. Sambil menunggu kepastian jadwal, para atlet diharapkan tetap menjaga kebugaran dan memaksimalkan latihan agar siap bertanding ketika kompetisi digelar. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, yang mana Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Selain bantuan pangan, pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan tunai program Kartu Huma Betang Sejahtera, KHBS, serta membagikan masker, multivitamin, dan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk program KHBS, pemerintah provinsi menambah frekuensi bantuan tunai bagi keluarga penerima manfaat sebagai respon terhadap dampak karhutla. Bantuan tunainya adalah Rp250.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat. Gubernur juga meminta masyarakat yang membutuhkan tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan agar menyampaikan informasi melalui lurah, RT, RW, atau jalur pengaduan yang disediakan pemerintah. Pendengar, PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani meminta orang tua peserta didik untuk bersabar dalam mendampingi anak belajar selama kebijakan pembelajaran jarak jauh. Sementara Pemko Palangkaraya belum memutuskan kebijakan pembelajaran tatap muka seiring kabut asap yang masih pekat. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
8: Kan banyak orang tua yang memang menginginkan anak-anaknya sudah kembali sekolah sebagaimana umumnya, ya kan.
9: Dengan diperpanjangnya kebijakan pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap yang masih pekat, dinilai berpotensi menambah beban orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Hal ini disampaikan anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim. Ia mengatakan pelaksana PJJ memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama bagi peserta didik tingkat sekolah dasar atau PAUD yang masih membutuhkan pendampingan intensif dari orang tua.
10: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ.
9: Ia menambahkan anak-anak tingkat SD umumnya masih mengalami kesulitan dalam menerima materi pelajaran tanpa pendampingan langsung dari guru. Kondisi tersebut membuat orang tua harus meluangkan lebih banyak waktu untuk membantu anak memahami pelajaran selama kegiatan belajar berlangsung di rumah. Oleh sebab itu, Arif meminta Dinas Pendidikan menghadirkan inovasi baru dalam pelaksanaan PJJ agar kebutuhan belajar siswa tetap terpenuhi. Arif juga mengakui PJJ memiliki sisi positif, salah satunya memberikan kesempatan bagi anak untuk beristirahat di rumah. Pendampingan yang harus dilakukan setiap hari juga berpotensi menambah tanggung jawab orang tua, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan pekerjaan. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengatakan, banyak orang tua menginginkan anak-anak mereka kembali mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah. Meski demikian, pihaknya meminta orang tua untuk bersabar, karena pihaknya masih menunggu perkembangan indikator kualitas udara membaik.
8: Kan banyak orang tua yang memang menginginkan anak-anaknya sudah kembali sekolah sebagaimana umumnya, ya kan, tatap muka di sekolah, di kelas. Karena memang kondisinya kami masih melihat dari indikator pemantauan BMKG, ya. Belum kami turunkan. Kalau sudah turun dari tingkatan PJJ ini kan nanti penundaan masuk sekolah tetap masuknya pukul 8 gitu. Kalaupun nanti aktif kembali turun ke sekolah.
9: Ia menambahkan apabila kondisi telah memungkinkan dan kebijakan PJJ diturunkan, pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan dengan penyesuaian waktu masuk sekolah pukul 8 pagi. Kendati demikian, Dinas Pendidikan tetap memantau kondisi yang ada sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait pelaksanaan pembelajaran di Kota Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi yang terakhir pendengar, Dinas Sosial berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat, khususnya melalui pendataan dan verifikasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu. Dinsos diharapkan dapat memastikan program tersebut tepat sasaran, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak rentan agar memperoleh kesempatan belajar yang layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Sabela Indesari dengan Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, jurnalis.
11: Saudara pendengar, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial memiliki peran penting mulai dari pendataan calon peserta didik, verifikasi keluarga sasaran, hingga koordinasi dan pendampingan agar program ini tepat sasaran. Sejauh mana kesiapan Dinas Sosial dalam mendukung program Sekolah Rakyat? Petang hari ini, saya akan mewawancarai Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Yunalis. Baik, selamat petang Bu Yunalis.
12: Selamat petang Mbak, salam sehat.
11: Iya, salam sehat. Bu Yunalis, bisa Ibu memberikan pandangan bagi pendengar RRI bagaimana peran Dinas Sosial dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat, khususnya dalam membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan yang layak, Bu?
12: Terima kasih Mbak. Dinas Sosial berperan dalam hal mendukung penjangkauan siswa Sekolah Rakyat yang masuk dalam kategori tidak mampu, yaitu desil 1 dan desil 2. Dan untuk mengakseskan layanan pendidikan masyarakat ke Sekolah Rakyat. Itu yang dilakukan oleh Dinas Sosial selama ini.
11: Baik, Bu Yunalis, untuk mekanisme Dinas Sosial dalam melakukan pendataan dan mengidentifikasi calon peserta didik bagi Sekolah Rakyat melalui program ini bagaimana, Bu? Cara tepat sasaran?
12: Untuk mekanismenya selama ini kita lakukan, yaitu petugas Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah tersedia di list data DITISEN atau data tunggal sosial dan ekonomi nasional dari Pusdatin Kemensos. Kemudian khususnya desil 1 dan desil 2, sebagaimana kita ketahui ya, untuk desil 1 2 ini yang merupakan masyarakat miskin yang dikategorikan oleh Kemensos. Kemudian bersama bersama-sama dengan pendamping sosial, pendampingan program keluarga berencana harapan atau PKH. Nah, itu yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palangkaraya selama ini ya. Jadi bersama pendamping sosial dan pendamping program keluarga harapan melakukan verifikasi dan validasi.
11: Bu, untuk kriteria keluarga atau anak yang menjadi prioritas untuk mendapatkan kesempatan mengikuti program sekolah rakyat ini biasanya bagaimana, Bu?
12: Yang menjadi kriteria selama ini dan ini sudah dikeluarkan oleh Kemensos adalah keluarga tidak mampu yang berada di desil 1 dan desil 2 atau dinyatakan dengan miskin ekstrim.
11: Kalau untuk koordinasi sejauh ini, Bu, untuk Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah, Kementerian Sosial juga terkait mendukung pelaksanaan sekolah rakyat ini bagaimana, Bu Yunalis?
12: Ya, untuk koordinasi Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kementerian Sosial dalam mendukung pelaksanaan sekolah rakyat dalam hal kolaborasi, pelaksanaan proses belajar mengajar, penjangkauan siswa, serta dukungan SDM atau tenaga kependidikannya.
11: Untuk bentuk pendampingan sekarang, Bu, untuk Dinas Sosial terhadap keluarga peserta didik, terutama yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial, bagaimana, Bu, untuk SR ini?
12: Nah, selama ini kita melakukan pendampingan layanan berupa dukungan psikososial ya, yaitu akses pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka.
11: Dan selanjutnya untuk ini, Bu Yunalis, Dinas Sosial kan pastinya memastikan anak-anak dari keluarga rentan termasuk yang berisiko putus sekolah untuk dapat memperoleh informasi dan kesempatan mengikuti program sekolah rakyat. Bagaimana cara Dinas Sosial untuk peroleh informasi ini bagi mereka?
12: Kita selalu melakukan sosialisasi dan penjangkauan yang dilakukan oleh SDM Kesos ya, yang dimiliki oleh Dinas Sosial seperti pendamping PKH, pendamping Resos, dan 3SK. Melalui mereka kita lakukan sosialisasi dan menjangkau masyarakat itu.
11: Selanjutnya, Bu Yunalis, untuk kendala sendiri, Bu, yang dihadapi Dinas Sosial dalam proses pendataan, mungkin verifikasi dan pendampingan calon siswa SR ini bagaimana, Bu?
12: Nah, yang selama ini yang sangat terasa sekali kendalanya yang dihadapi yaitu alamat yang tidak ditemukan ya, alamat yang sulit untuk didapatkan, tidak sesuai dengan yang tertera, dan kemudian orang tua tidak kooperatif, banyak orang tua yang tidak mau membuka diri, kemudian data tidak sesuai dari dan kondisi geografis tempat tinggalnya. Nah, upaya yang dilakukan dengan kolaborasi dengan dan bersinergi dengan pihak kecamatan, pihak kelurahan, TOGA, TOMAS, dan TODA, dan lintas sektor OPD terkait, itu yang dilakukan selama ini. Dan sepertinya ini sangat tepat dan dapat mengatasi kendala yang ada.
11: Iya. Terakhir, Bu Yunalis, apa target dan harapan Dinas Sosial Kota, Bu, terhadap keberadaan sekolah rakyat ini dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat, Bu?
12: Ya, baik. Ada dua ya. Harapannya agar makin banyak anak-anak berada di usia jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dan berada dalam desil 1 dan 2 dapat menjadi peserta didik di sekolah rakyat. Sebagaimana kita ketahui ya, dengan adanya kendala tadi sangat sulit menjangkau, ini kami sampai sekarang masih melakukan ya sosialisasi, karena untuk sekolah rakyat sendiri ini kotanya masih banyak ya Pak. Sebagaimana kita ketahui untuk SD saja masih ada 13 ya kota, karena SD itu kita untuk tahun 2026-90 ya, yang ada itu hanya 77 selain yang rintisan. Kemudian SMP ada 76, sedangkan yang menjadi kota kita 90, masih ada 14, dan yang paling banyak itu SMA. SMA ini kita memiliki kota 90, yang ada sekarang hanya 29 anak dan masih ada 61. Kami yakin dengan kota yang ada masih bisa menampung anak-anak, masih bisa membantu masyarakat di sekitar. Dan selain anak yang mendapatkan layanan, orang tua juga memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, yaitu rehabilitasi dan pemberdayaan sosialnya. Kita berharap dukungan masyarakat sekitar Kota Palangkaraya, jika menemukan, mengetahui ada tetangga, ada kerabat yang masih terkendala dalam ekonominya, merupakan masyarakat tidak mampu, walaupun dia tidak masuk di desil 1 dan 2, tidak terbaca di desil 1 dan 2, atau tidak memiliki desil, kecil, kita upayakan bagaimana supaya bisa mereka ini terbantu untuk dapat melanjutkan pendidikannya dengan kita lakukan asesmen ya, sehingga tidak ada lagi masyarakat Kota Palangkaraya yang putus sekolah ataupun tidak sekolah padahal usia mereka usia dalam yang wajib mendapatkan pendidikan dari SD sampai SMA. Kami berharap dengan adanya RRI Kota Palangkaraya ikut serta membantu kami dalam mensosialisasikan sekolah rakyat ini. Itu ya, Mbak.
11: Baik, terima kasih Bu Yunalis.
12: Ya, terima kasih.
11: Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Yunalis, terkait sekolah rakyat. Semoga wawancara kita petang hari ini bermanfaat.
0: Pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah, kembali kami hadirkan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi lainnya juga bisa Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura.

Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
4: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, kali ini dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ menerapkan teknologi Internet of Things untuk mengendalikan mesin filtrasi air di Masjid Al-Amanah Nurani Bangsa, Warakas, Jakarta Utara. Jadi ini merupakan program untuk melatih remaja masjid dan pengurus takmir bisa mengoperasikan perangkat pengendali berbasis microcontroller, ya pendengar. Kegiatan yang bertajuk pemberdayaan remaja masjid untuk pemanfaatan microcontroller pada sistem filter air bersih siap minum. Dan program ini menggabungkan penerapan teknologi dan pelatihan agar masyarakat pun dapat mengelola fasilitas air secara mandiri. Ya pendengar, dengan sistem ini para pengguna dari pihak masjid juga dapat dengan mudah mengatur kendali on dan off mesin filtrasi air hanya melalui sentuhan saja. Ya pendengar, tentu dari aplikasi smartphone yang sudah diinstal ini sangat mempermudah sekali. Dan untuk meningkatkan kemampuan teknis remaja masjid dan pengurus takmir, jadi keterlibatan mereka memang diharapkan mendukung pengoperasian dan perawatan fasilitas air bersih bagi jemaah serta masyarakat sekitar. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi begitu ya di masjid lain juga agar semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga lebih memudahkan para jemaah yang ingin melakukan ibadah di masjid atau juga di masyarakat sekitar. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita Nasional bersama RRI Pro 3. You know that. Right about now you should enter the sounds of NSG. Let's go.

pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kami akan kembali dengan sajian mimbar agama Kristen setelah Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkes bersama Kementerian Keuangan

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan pemerintah. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Muknasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektare dari 6 hektare lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area Katilus.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 72 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi potensi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gabut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
17: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.

0: Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
1: Gimana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
0: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
3: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: Nurul menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yord mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.

Legend dan Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli, Rotik

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Mimbar Agama Kristen.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Selamat malam pendengar, shalom. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema ketaatan dengan kebijaksanaan rohani berdasarkan Roma 13 ayat 1-4. Dan untuk memperdalam pemahaman kita, sudah hadir bersama kita ada Ibu Yensi STH. Selamat malam Ibu Yensi.
1: Selamat malam Mbak.
0: Selamat malam, sehat kita hari ini ya.
1: Puji Tuhan,
0: puji
1: sehat.
0: Puji Tuhan, sehat. Tema kita menarik nih, ketaatan dengan kebijaksanaan rohani.
1: Iya.
0: Dan semoga pendengar dapat mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan hari ini bersama Ibu Yensi. Silakan Ibu.
1: Baik, saudara pendengar, sebelum kita mendengarkan firman lebih jauh, kita satu di dalam doa. Bapa kami, reka syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan pada saat malam hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus ketanamkan dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka di dalam Roma pasal 13 ayat 1-4, berbunyi demikian, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk memalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saya mengambil tema untuk kita pada saat malam hari ini, yaitu ketaatan dengan kebijaksanaan rohani. Ketaatan merupakan salah satu nilai penting dalam kehidupan orang percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berhadapan dengan berbagai bentuk otoritas, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, maupun gereja. Setiap otoritas memiliki tanggung jawab dan aturan yang perlu dihormati agar kehidupan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan damai. Namun, ketaatan tidak cukup hanya dilakukan karena takut terhadap hukuman atau karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Sebagai orang percaya, ketaatan harus disertai dengan kebijaksanaan rohani, yaitu kemampuan untuk memahami kehendak Allah dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dalam Roma 13 ayat 1-4, Rasul Paulus memberikan pengajaran mengenai sikap orang percaya terhadap pemerintah dan otoritas yang ada. Paulus menegaskan bahwa setiap orang harus tunduk kepada pemerintah, karena

0: pemerintahan memiliki peran dalam memelihara ketertiban dan menjalankan keadilan. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita belajar bahwa menghormati otoritas merupakan bagian dari tanggung jawab iman. Akan tetapi, ketaatan tersebut harus dipahami dengan benar, bukan sebagai ketaatan yang membabi buta, melainkan ketaatan yang berlandaskan iman, tanggung jawab, dan kebijaksanaan rohani. Ketaatan merupakan bentuk penghormatan terhadap ketetapan Allah. Roma 13 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia membutuhkan keteraturan dan kepemimpinan. Allah menghendaki agar manusia hidup dalam ketertiban, menghormati sesama, serta menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan dapat diwujudkan melalui sikap menghormati orang tua, menaati aturan sekolah, menjalankan peraturan masyarakat, serta menghargai pemimpin yang menjalankan tanggung jawabnya. Ketaatan juga terlihat ketika seseorang melakukan kewajibannya dengan jujur, meskipun tidak diawasi oleh siapapun. Namun, ketaatan Kristen bukan sekedar mengikuti aturan secara lahiriah. Ketaatan yang sejati lahir dari hati yang memahami bahwa hidup kita berada di hadapan Allah. Kita menaati aturan yang benar bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena menyadari pentingnya keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Kebijaksanaan rohani menolong kita memahami arti ketaatan. Ketaatan harus disertai dengan kebijaksanaan rohani. Roma 13 ayat 2 memperingatkan bahwa orang yang melawan pemerintah berarti menentang ketetapan Allah. Ayat ini mengingatkan orang percaya agar tidak bersikap sembarangan terhadap otoritas dan tidak mengabaikan aturan yang bertujuan menjaga ketertiban bersama. Meskipun demikian, kebijaksanaan rohani diperlukan agar kita tidak memahami ayat ini sebagai perintah untuk membenarkan semua tindakan pemimpin tanpa pertimbangan. Otoritas manusia tetap memiliki keterbatasan dan harus dijalankan dengan tanggung jawab. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, Petrus dan para rasul menegaskan bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia ketika perintah manusia bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kebijaksanaan rohani menolong kita membedakan antara ketaatan yang benar dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Orang percaya dipanggil untuk menghormati pemimpin, menaati peraturan yang benar, serta tetap berani menyatakan kebenaran dengan cara yang bijaksana, sopan, dan bertanggung jawab. Kita tidak boleh menggunakan iman sebagai alasan untuk memberontak tanpa dasar. Tetapi kita juga tidak boleh menjadikan ketaatan sebagai alasan untuk membenarkan ketidakadilan. Roma 13 ayat 3 sampai 4 menjelaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi untuk menghargai perbuatan baik dan menghukum perbuatan jahat. Pemerintah digambarkan sebagai hamba Allah yang memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan kebaikan. Melalui ayat ini, kita diingatkan bahwa kehidupan orang percaya seharusnya ditandai oleh perbuatan yang baik, bukan oleh tindakan yang merugikan orang lain. Ketaatan yang disertai kebijaksanaan rohani dapat terlihat melalui kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Seorang siswa menunjukkan ketaatan dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak menyontek. Seorang pekerja menunjukkan ketaatan dengan menjalankan tugas secara jujur. Seorang warga menunjukkan ketaatan dengan mematuhi peraturan yang adil, menjaga lingkungan, serta menghormati hak orang lain. Demikian pula seorang pemimpin harus menjalankan kewenangannya untuk melayani, melindungi, dan menegakkan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi. Otoritas bukanlah kesempatan untuk menindas, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, orang percaya tidak hanya dipanggil untuk menuntut pemimpin bertindak benar, tetapi juga harus memulai dari dirinya sendiri dengan melakukan kebaikan. Ketika ketaatan diwujudkan dalam tindakan nyata, kehidupan kita dapat menjadi kesaksian yang baik bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Renungan Roma 13 ayat 1 sampai 4 mengajak kita untuk mengevaluasi sikap kita terhadap otoritas dan aturan yang berlaku. Apakah kita menaati aturan hanya ketika ada orang yang mengawasi? Apakah kita menghormati pemimpin dengan tulus atau justru mudah mengkritik tanpa memahami tanggung jawab yang mereka emban? Apakah kita memiliki keberanian untuk mempertahankan kebenaran ketika menghadapi tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Sebagai orang percaya, kita perlu belajar menaati aturan yang baik, menghormati pemimpin, serta menjalankan tanggung jawab dengan setia. Ketika menemukan ketidakadilan, kita perlu menyingkapinya dengan bijaksana, melalui perkataan yang benar, tindakan yang damai, dan cara-cara yang bertanggung jawab. Kita juga perlu berdoa bagi para pemimpin agar mereka mampu menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan takut akan Tuhan. Ketaatan yang bijaksana bukan berarti kita selalu setuju dengan segala sesuatu. Sebaliknya, ketaatan yang bijaksana menunjukkan kedewasaan iman, yaitu kemampuan untuk menghormati otoritas tanpa kehilangan komitmen terhadap kebenaran Allah. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang membawa damai, menegakkan kebaikan, dan memberikan pengaruh positif di tengah masyarakat. Ketaatan dengan kebijaksanaan rohani merupakan panggilan bagi setiap orang percaya. Roma 13 ayat 1-4 mengajarkan bahwa otoritas memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk menghormati pemimpin, menaati aturan yang benar, serta melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketaatan harus tetap berlandaskan firman Tuhan dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan kehendaknya. Marilah kita menjadi orang percaya yang tidak hanya taat secara lahiriah, tetapi juga memiliki hati yang takut akan Tuhan dan pikiran yang bijaksana. Kiranya melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat bahwa iman kepada Kristus menghasilkan sikap yang bertanggung jawab, menghormati sesama, dan memperjuangkan kebenaran dengan kasih. Dengan demikian, ketaatan kita bukan hanya menjadi kewajiban, melainkan juga kesaksian nyata tentang kehidupan yang berkenan kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik, terima kasih Bu Yensi sudah menyampaikan bagaimana untuk tema kita dalam mimbar agama Kristen hari ini, dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Bu Yensi ya.
0: Iya.
1: Baik, dan pendengar demikian kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini semoga semakin menguatkan iman kita, kemudian menuntun kita untuk bersikap bijaksana, serta mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Yensi atas waktu dan renungannya yang telah dibagikan. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang saat ini Anda dengarkan juga pendengar, menjadi berkat bagi kita semua.
0: Amin.
1: Amin. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen selanjutnya. Selamat malam.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

0: Ya, pendengar Pro 1, sampai di sini kebersamaan saya menemani Anda. Pendengar, sampai jumpa esok lagi. Saya akan kembali temani Anda masih dalam program Palangkaraya Sore. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat, jaga kondisi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Liana Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Senin 12 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi hujan intensitas ringan yang diperkirakan berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, dan Katingan bagian utara. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, hujan intensitas ringan diperkirakan juga berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Ya, baik, terima kasih rekan kami prakirawan Lian Adriani atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Minggu 11 Oktober 2020 6 dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Tadi sudah ditemani dengarkan saya Listia pendengar. Kita hadir lagi menemani Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi, edukasi, dan juga lagu-lagu terbaik sudah kita siapkan untuk menemani Anda. Dan setelah ini pendengar akan ada mini drama dengan judul Harga Sebuah Pil, karya Radio Republik Indonesia Banda Aceh pendengar. Dan inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
3: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti. Yang pakai ini, nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan? Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
1: Kenapa uang kuliahmu habis?
2: Ah, ibu gak usah ikut campur.
1: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
2: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
2: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, Uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
2: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
2: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
2: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu,
1: kamu datang juga, Nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
1: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
1: Masih ingat foto ini, Nak?
2: Iya, Bu, aku ingat.
1: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi, akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, Bu?
1: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
1: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
2: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Memuja bulan yang indah permata.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat, semangat, dan juga excited gitu jalanin malamnya ya. Walaupun orang bilang kalau udah Minggu ya malam itu terasa berat begitu karena besok Senin. Tapi gak apa-apa pendengar, itu berat bagi kalian, happy bagi Nudin karena besok Nudin akan libur. Jadwal libur Nudin sih. Ya gak apa-apa ya pendengar ya, apapun besok kerjaannya gitu, apapun aktivitasnya, jangan sampai pendengar menyurutkan semangat pendengar untuk selalu memberikan yang terbaik begitu ya, baik itu pekerjaan ataupun aktivitas lain, kuliah gitu ya kan, atau mungkin juga bersama keluarganya gitu ya. Selamat dan semangat selalu aja. Nah buat pendengar yang lagi dengerin kita di malam hari ini, mungkin sambil santai, sambil beberes kerjaannya ya, selamat menjalankan segala aktivitasnya ya. Semoga sehat selalu aja, ditemenin dengan Prosatu di Palangkaraya. After tadi kita dengerin bersama Emily Drama, dan kali ini info dan music hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berulang saya Aminuddin, menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dan info-info menarik yang sudah kita siapkan untuk Anda.

Bener orang bilang kata Jess ya. Susah sih kalau udah mikirin masalah jatuh cinta ya. Dunia lewat dulu deh ya. Yang sedang bahagia, yang sedang happy. Sedap banget nih dengerin lagunya Jess tadi ya. By the way, mendengar di menit ke-30 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat di malam harinya ya. Benar orang bilang ya. Kadang ada yang benar, kadang ada yang enggak gitu ya. Jadi pendengar bisa pilah-pilah lah ya, yang mana yang benar sama yang enggak gitu. Karena udah dari cara ngomong, udah dari cara bicara, kita bakalan mengerti bahwa nih orang, oh ngomongnya arahnya ke sini begitu ya. Dan Nudin rasa ya, semua harus banget kita filter. Enggak semua omongan harus kita masukin ke hati, enggak semua omongan harus kita masukin ke telinga gitu ya. Kali aja bisa jadi lewat angin, sepoi-sepoi.

masyarakat terhadap kesehatan mental. Kegiatan ini juga mendorong penghapusan stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Jadi stigma terhadap masalah kesehatan jiwa ini dapat membuat seseorang tuh merasa malu gitu, pendengar, takut dihakimi hingga enggan mencari pertolongan profesional. Nah, pandangan negatif tersebut nih, pendengar, juga dapat menghambat pemulihan serta mengurangi dukungan yang diterima dari lingkungan sekitar. Dan dikutip dari laman Kemenkes pada Minggu 11 Oktober 2026, stigma kesehatan jiwa ini masih berkaitan dengan kesalahpahaman masyarakat nih, pendengar. Seperti kayak depresi, kecemasan, dan stres, ini kerap dikaitkan dengan lemahnya keimanan atau ketidakmampuan seseorang menghadapi tekanan. Ya, mungkin dia kurang ibadah kali. Nah, itu selalu stigma-stigma itu hadir ya. Pandangan tersebut ini dapat membuat orang mengalami masalah kesehatan jiwa merasa bersalah dan memilih untuk menyembunyikan kondisinya. Nah, ini akibatnya nih, pendengar, mereka berisiko menunda konsultasi dengan tenaga profesional meski membutuhkan dukungan dan penanganan. Jadi ya, mulut Anda tolong dijaga ya, pendengar di luar sana. We never know apa yang orang rasakan. Dan info dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini menjelaskan juga bahwa stigma dan diskriminasi itu dapat memperburuk kondisi kesehatan jiwa serta menghambat proses pemulihan. Perlakuan negatif juga dapat membuat seseorang merasa terasing begitu, dan kesulitan memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya, pendengar. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkes ini menguraikan 3 strategi. Strategi tersebut ini, pendengar, meliputi edukasi, interaksi, dan juga penyintas, serta tindakan untuk menolak stigma dan juga diskriminasi. Edukasi ini dilakukan dengan meluruskan mitos, pendengar, di mana meningkatkan pemahaman masyarakat serta menyebarkan informasi yang tepat mengenai kesehatan jiwa. Nah, langkah ini, pendengar, membantu masyarakat memahami kondisi kejiwaan tanpa memberikan penilaian negatif terhadap orang yang mengalaminya. Jadi strategi ini dilakukan melalui interaksi dengan orang yang memiliki pengalaman menghadapi masalah kesehatan jiwa. Pertemuan langsung, dukungan bersama penyintas, dan juga cerita pemulihan dapat membantu mengubah pandangan negatif masyarakat. Jadi sementara itu, tindakan melawan stigma ini dapat dilakukan melalui kampanye publik ya, kayak petisi, advokasi, serta penolakan terhadap praktik diskriminasi. Jadi upaya tersebut, pendengar, menjadi bagian dari gerakan untuk mendorong penerimaan dan mengurangi perlakuan tidak adil terhadap penyintas. Dan dukungan keluarga, teman, dan lingkungan kerja juga sangat-sangat berperan penting ya, pendengar ya, dalam membantu seseorang menghadapi masalah kesehatan jiwa. Nah, sikap mendengarkan tanpa menghakimi ini dapat membuat mereka kayak merasa lebih aman dan menceritakan kondisi dan mencari pertolongan. Gitu. Jadi edukasi mengenai kesehatan jiwa dan dukungan lingkungan menjadi bagian penting ya, pendengar ya, dalam mengurangi stigma terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Di mana akses layanan profesional serta lingkungan yang tidak diskriminatif ini turut mendukung upaya penanganan masalah kesehatan jiwa. Jadi untuk pendengar, tolong ya, mingkemnya, mulutnya dijaga dulu. Jangan-jangan ya semuanya dijadiin omongan gitu ya, disalahkan. Enggak juga, semua itu ada prosesnya ya. Bisa dibilang ditahan masuk rumah sakit gitu ya, masuk UGD, diungkapkan masuk RSJ, terus dipendam sendiri malah asam lambung. Jadi pendengar, tolong ya, jaga kesehatan Anda. Kalau umpamanya lagi banyak pikiran ya, tinggalin aja dulu sementara ya, relax, dan selebihnya jangan ngomong sama siapa dulu deh ya. Bisa, kalau bisa banyak uang, banyak rezeki ya, healing dulu deh, kemana, ke Bali, ke Eropa, kemana, kalau kalian punya uang banyak ya. Yang pasti jaga kesehatan yang utama, dan kesehatan mental juga harus banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

95,9 FM Rosario Palangkaraya, lagunya Million Hub dengan judul But Not Really Hum. Mudah ngantarin kita menit ke 45 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih ngomongin tentang kesehatan mental ya. Tadi kita jangan asal nyomot mulut gitu ya. Kamu kurang ibadah nih makanya kayak gini. Nah itu bisa jadi orang memang betul-betul kena apa ya, mental health-nya kena gitu ya. Jadi pendengar ya, ada tips sederhana dari Nudin untuk menjaga kesehatan mental sehari-hari pendengar ya. Menjaga kesehatan mental dapat dilakukan melalui kebiasaan yang sederhana sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal tersebut ini penting banget untuk membantu seseorang menghadapi tekanan dan menjaga kesehatan diri kita. Dan informasi validnya dari laman Kementerian Kesehatan, di mana pola hidup sehat ini dapat membantu mencegah kesehatan mental, di mana pola tersebut nih dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin dilakukan aktivitas fisik ya. Jadi gak cuman mengkonsumsi makanan yang bergizi aja, kita juga rutin beraktivitas secara fisik. Selain itu juga mengolah stres ini pendengar penting agar tekanan tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mungkin meditasi, latihan pernafasan, yoga, atau kegiatan santai untuk membantu pikiran kita jadi lebih rileks. Ingat, pilih kegiatan yang bikin kamu jadi lebih santai ya. Jangan pilih kegiatan yang berisiko gitu, berisiko menambah beban pikiran Anda begitu ya. Kadang ya karena hobinya saya sih ini, ternyata hobinya ngegibahin orang, hobinya kayak dengerin cerita orang, itu jadi sesuatu yang nambah energi gak baik lagi ya. Itu dihindari ya pendengar ya. Dan yang pasti juga waktu istirahat yang cukup juga perlu diperhatikan untuk menjaga kondisi tubuh dan pikiran Anda. Jadi dengan cara tidur secara teratur dan juga mungkin itu tentunya membantu meningkatkan fokus sekaligus menjaga kesehatan mental Anda. Tak hanya itu pendengar, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang terdekat juga dapat memberikan dukungan emosional begitu. Tentu untuk kita ada punya teman itu untuk berbagi cerita begitu ya dengan orang yang kita percaya. Dan jangan ngomong sama orang yang gak dipercaya ya, bahaya. Ini ini dapat menambah masalah. Jadi kalau kita ngomong sama orang yang kita dipercaya ini, pendengar dapat dilakukan untuk membuat seseorang ini merasa didengar dan tidak merasa sendirian begitu ya. Pastikan memang Anda bisa percaya dan memihak Anda saat itu orang itu ya. Dan di sisi lain juga menyediakan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai dan membantu menjaga keseimbangan diri dengan memiliki hobi seperti kayak membaca, mendengarkan musik, atau melakukan perawatan diri. Sangat pas untuk dilakukan kayak mandi air hangat gitu ya pendengar ya, di bawah shower, wah enak banget ya gitu ya. Jadi bisa Anda relaksasi dengan mungkin kalau ciwi-ciwi ya suka mungkin pedicure atau apa namanya luluran, atau mungkin juga yang lelah secara hati dan fisik bisa mungkin pijat. Nah ini juga bisa dilakukan pendengar untuk menghilangkan ataupun bisa untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah dan yang paling penting pendengar dari semuanya adalah menerima diri sendiri ya. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental itu sendiri. Seseorang perlu menetapkan tujuan yang realistis untuk membantu menghadapi perubahan secara bertahap. Selain itu rasa syukur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan juga membuat seseorang bisa menghargai hal-hal positif. Biasanya tersebut ya dilakukan dengan mengingat atau mencatat hal-hal yang disyukuri setiap hari. Nah untuk itu pendengar, jangan pernah ragu membicarakan perasaan kita, bahkan mungkin beban kita yang terasa semakin berat ini ya, karena kita perlu untuk meluapkan itu. Dukungan tersebut juga dapat diperoleh dari orang terdekat, atau mungkin sudah gak sanggup juga bisa ke psikolog, konselor, atau layanan kesehatan yang tersedia. Yang di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, udah banyak aja ya tempat-tempat kita bisa mengakses layanan kesehatan tersebut. Jangan dibiarkan kalau Anda sudah di titik itu ya pendengar ya. Alangkah lebih baiknya kita keluar dari zona itu dan jauh jadi
menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan memilih mungkin teman, lingkungan, pekerjaan, organisasi yang bisa menunjang kamu jadi lebih baik lagi, bukan untuk nge-push kamu malah jadi lebih terpuruk begitu ya. Dan pendengar di luar sana, sorry gak bisa angkat ya, teleponnya udah berdering-dering, tapi nanti kita akan terima di segmen request di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam aja untuk Anda yang terluka batinnya, terluka hatinya, ataupun yang lagi banyak pikirannya ya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Ya kalau udah gak bisa juga, tarik tunai. Itu adalah obat dari segala obat ya pendengar, bercanda aja. Yang pasti jaga kesehatan, hindari dulu orang-orang toksik di luar sana, dan jadi lebih baik lagi ke depannya ya. Selamat malam, dan nanti kita request di pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Pro 1 RW Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital, dan juga yang nonton kita melalui live TikTok. Ini ada Kak Yuyun dan juga Niloe, selamat malam juga ya. Ya udah gabung, silakan mau request lagu di typing-typing aja atau di calling-calling aja. Kalau di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520312. Kita sapa dulu penelpon perdana kita. Udah berdering ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar Mbak Susi, sehat?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baliknya. Alhamdulillah sehat juga. Sudah makankah malam hari ini Mbak Susi?
1: Sudah.
0: Syukurlah kalau.
1: Ikannya apa?
0: Apa tuh?
1: Nangka basantan.
0: Nangka basantan. Mangat tutu. Nah.
1: Temannya ikan.
0: Apa tuh? Iwak sapat kering. Enak banget ya. Oke deh Mbak.
1: Apa di mangga ampalam?
0: Aduh, secapannya mangga ampalam.
1: Ya.
0: Waduh, kacar kita lah, pacah liur.
1: Tadi mendengari Amin kemarin ngomong.
0: Lalu jadi pengen juga ya?
1: Iya.
0: Oke deh, Mbak Susi mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya kah?
0: Mm-mm.
1: Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Duh, apalah.
0: Ape.
1: Lagunya Salah ke Aku.
0: Dari siapa tuh?
1: Kalau enggak salah tuh dari Dilano.
0: Dilano.
1: Ini yang ya, Salah ke Aku dari Dila.
0: Oh, Dilano Pera ya?
1: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua. Buat semuanya dari ASPJ tembak kata Aminuddin nih kalau nggak salah.
0: Betul, betul sekali.
1: Buat Aminuddin, salam sehat. Kalau pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Mbak Susi. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang.
0: Malam juga, apa kabar Bang Putra CR, sehat?
2: Baik, Bang.
0: Kopi kita masih aman ya?
2: Aman.
0: Sedap nih kalau kopinya masih aman ya. Mau dengerin lagu apa malam hari ini, Bang Putra Cik?
2: Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo, judulnya apa?
2: Kau dan Dustamu.
0: Aduh, eweh jemput Dusta, nah.
2: Yang ketawa.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buatnya siapa nih ya?
0: Siapa?
2: Kalau enggak kita anu nih.
0: Mm-mm.
2: Abang Agau yang pertama.
0: Terus
2: Mas
0: siapa?
2: Tony.
0: Iya.
2: Terus buatnya siapa?
0: Siapa lagi?
2: Tenus. Apalagi ini ya?
0: Siapa lagi?
2: Aranbun, Weni, Diona. Terus buatnya ayah, Mas Pandu. Gak buat siapa nih?
0: Siapa lagi?
2: Untuk semuanya aja.
0: Iya, bungkus ya. pakai karet gelang dua.
2: Bungkusnya.
0: Bungkusnya pakai karet gelang dua atau tambahan kopi lagi nih Bang?
2: Iya, tambah cemilan lagi.
0: Tambah cemilan lagi ya. Oke deh, terima kasih Bang Putra Cer.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Kita sapa penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Putra Pangkalambun nih?
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga, baik juga. Cuaca gimana di sana, Bang?
3: Ya biasa, masih berkabut.
0: Masih berkabut ya? Masih panaskah atau udah ada hujan-hujan nih baru-baru ini, Bang?
3: Belum ada
0: ya, semoga cepat. Ya
3: mudah-mudahan aja segera turun hujannya gitu, Bang Amin. Mudah-mudahan aja.
0: Iya.
3: Ya bukan aja di Pangalamun, di Kalimantan, ya di Indonesia ya.
0: Iya, semuanya ya, semoga cepat aja gitu turun hujan dan bisa hilang nih kabut asap itu ya. Baik, Bang Putra Pangkalamun, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bang?
3: Dari Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang. Perkawinan ya.
3: Perkawinan.
0: Perkawinan siapa, Bang?
3: Perkawinan Dul Sumbang.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
3: Salamnya barusan sama Putra TR ya.
0: Iya.
3: Ya, untuk beliau saya selalu untuk Mbak Susi, Mbak Sasa, untuk Inesri, Bang Anggo, Mama Yuda, Bang Reno, untuk Bang Jepri, Bang Tony, Bang Nanang Banjar, untuk Mbak Widya, Mbak Weni, Putri dan Pak Freddy, untuk semuanya pencipta Pro 1 Palangkaraya.
0: Betul banget.
3: Lagunya siap?
0: Siap, Dul Sumbang ya.
3: Oke, dibungkus saja, Bang Amin.
0: Siap.
3: Oke, ditunggu lagunya. Bang Amin, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Putra Pangkalambun. Kita sapa lagi telepon kita, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Dilmori.
0: Malam juga.
4: Selamat malam.
0: Iya, apa kabar Mbak Sasa?
4: Kabarnya baik, Tuhan.
0: Syukurlah kalau begitu ya. Apa nih lauk kita di hari ini? Tadi katanya
4: tadi bikin sop ayam aja.
0: Aduh, mangat tutup sop ayam lah.
4: Mangat. Bingung-bingung mikir saya bikin sop aja kita. Kasih sambal, kasih lombok, kasih bawang goreng. Aduh, enaknya.
0: Harus dinikmati ya. Oke.
4: Iya.
0: Apa tuh?
4: Enggak apa-apa.
0: Jadi dia iya apa nungguin apa mau selanjutnya diomongin ya. Oke, Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
4: Lagunya dari Iis Sugianto, Nasibku dan Nasibmu.
0: Sugianto, Nasibku dan Nasibmu. Aduh lah, hai.
4: Ya hari kita nih dianu asap terus.
0: Tutu, sama nasib kita, gak ada berbeda aja nasib kabut nih.
4: Iya makanya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Putra CE tadi lah, terus Pak Tony, Susi, Putra Pangkalanbun, Mas Dede Pangkalanmun, Putra CE, Mama Demi. Ini ayah katanya mah kemarin mau anu, katanya mau itu nggak ada lagi kuliah, dia katanya mau gabung, kok nggak ada lagi.
0: Iya, semoga sehat aja, yang penting kabarnya dia sehat ya, gitu kan,
4: sehat
0: senang
4: aja
0: dengernya lagi. Ya kalau sempat gabung syukur ya, apalagi yang tangannya sampai keriting nih.
4: Tapi anu kan ini sering ku kirim yang waktu kamu siaran itu nah.
0: Ini ya apa namanya, live-nya ya, TikTok-nya ya.
4: Live, iya. Terus selanjutlah salamnya buat Mama Yuda dan Bang Junnya, Mas Pandu, Mbak Piona, Piola, Mama Yuda dan Bang Junnya, kayak buat semua aja lah.
0: Oke deh.
4: Dari A sampai Z ya.
0: Bagus.
4: Buat Amin dan operatornya, selamat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Selamat malam, lagunya ditunggu, nonton dulu, baru ke TikTok ya.
0: Iya. Siap.
4: Dadah.
0: Oke, terima kasih untuk Mbak Sasa. Kita sapa satu penelpon lagi sebelum kita puterin lagu ya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana? Bang Jepri. Gimana kabarnya Bang Jepri?
5: Asap sangat tebal.
0: Aduh. Kata Mbak Sasa tadi, nasibmu, nasibku sama. Nasib kita ya. Tapi kopi masih aman kan?
5: Masih aman.
0: Masih panas berarti, sama kayak ini ya, Bang Putra CR. Oke deh, Bang Jepri mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bang?
5: Lagunya dari Lirio aja.
0: Dari siapa?
5: Lirio, Setetes Air.
0: Setetes Air. Dari Aprilio. Iya. Salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Mas Hasa tadi. Pakaran belum. Nomor agak. Mama Yuda. Selamat pengumai. Seluruh semuanya berdasarkan perasaan semua.
0: Bang. Siap bang, ini masih belum ada nih playlist kita Setetes Air nih dari Aprilio. Mau diganti apa nih bang?
5: Aprilio.
0: Belum ada nih playlistnya kita yang judulnya Setetes Air. Mau diganti lagu ya. Apa?
5: Gersang ya.
0: Gersang, Nike Ardila ya?
5: Iya.
0: Nike Astria, sorry.
5: Iya.
0: Baiklah. Ada lagi salamnya?
5: Aja.
0: Terima kasih. Selamat malam juga untuk.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang gitu ya. Dengar suara Bang Jepri gitu. Kita sapa lagi satu penelpon pendengar. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Mario Dede Mari.
0: Malam juga. Apa kabar, Mama Sri?
6: Tuhan, sehat selalu.
0: Gimana di sana kabutnya masih tebal atau gimana?
6: Oh, sudah berkurang. Karena dari kemarin hari ini tadi hujan deras.
0: Alhamdulillah.
6: Dari pukul 4 sampai pukul 8 hujan deras.
0: Aduh, senang banget dengernya.
6: Ya itu, tapi ya airnya nggak bisa ditampung, masih bau asap.
0: Iya.
6: Seruh lagi airnya.
0: Gak apa-apa, yang penting bisa mengurangi kabutnya ya, lah dulu
6: kurang,
0: ya.
6: Sudah kurang, sudah kabut asap berkurang jauh dari yang beberapa hari kemarin tuh.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa malam hari ini, Mama Sri?
6: Sudah dikirim, supaya nggak susahkan cari lagunya. Okay, sudah dikirim.
0: Okay, siap, Mama Sri.
6: Sudah tinggal mutarin aja.
0: Salamnya.
6: Fotokopiannya Putra Pangkalambun tadi. Terima kasih atas sapaannya. Dan buat pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke.
6: Bung Aminuddin beserta operatornya, selamat bertugas.
0: Siap.
6: Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta walaupun belum punya istri. Semoga cepat.
0: Amin. Semoga dapat cepat mai tua ya, dapat mai tua katanya.
6: Iya, terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam juga Mama Sri. Sehat selalu ya. Oke, pendengar yang nonton di live TikTok, kita boleh request lagu kah? Boleh banget, Mbak Adel, silahkan di typing aja ya. Siapa yang masih standby, ada Kak Yuyun dan juga Mbak Adel, silahkan aja di typing di kolom komentar kita ya. Nanti kita putarkan. Tadi juga Kak Yuyun request lagu Soulmate darinya Kahitna ya, udah masuk playlistnya dari awal. Dan pendengar semua, kita tahan dulu ya. Untuk Anda yang ingin gabung, nanti bisa di segmen berikutnya. Karena kita satu-satu puterin requestan pendengar, kita awali dari lagunya Soulmate dulu, Kahitna ya, yang akan masuk di putaran pertama kita. Jadi buat pendengar yang lagi standby sambil nungguin lagunya keputar ya, Nudin ingatkan lagi, yang mau gabung nanti di segmen berikutnya bisa banget ya di teleponnya 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520 3123 ya. Mau chat di WA boleh banget ya, silahkan juga salam-salamnya nanti kita sampaikan. Dan langsung saja pendengar, inilah dia Soulmate dengan Kahitna.

0: Iya pendengar, lagu dari Ellen Mamos dengan terima kita menit 40 pas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sapa lagi penelpon kita yang udah mulai kembali berdering dan gabung ya di nomor kita 0536322179 nya atau di WhatsApp-nya 0811520313. Kita sapa ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Apa kabar Mama Yuda? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, baik. Syukurlah kalau begitu.
1: Sehat semua.
0: Alhamdulillah ya. Meski kabut lumayan pekat.
1: Iya.
0: Mama Yuda, mau dengerin lagu ya, apa nih malam hari ini?
1: Iya. Lagu apa ya?
0: Ayo, ini lagu lama kita ya, lagu jadul ya.
1: Lagu baru banyak.
0: Ayah.
1: Lagu aja Titi DJ.
0: Titi DJ, judulnya
1: Bahasa Kalbu.
0: Bahasa Kalbu. Salamnya buat siapa?

0: Kelisa,
1: Aa,
0: Pak Freddy Putri, Bu Iga,
1: Aa,
0: buat Yona,
1: Aa,
0: buat semuanya aja deh.
1: Siap.
0: Buat abang di samping, salam sayang aja.
1: Salam saya aja katanya ya.
0: Abang juga lagu.
1: Apa tuh? Bang John mau lagu apa nih?
0: Tante Yahya patah hati katanya.
1: Aduh, kenapa jadi patah hati?
0: Ya lagu aja katanya. Cuma lagu okay, kenangan deh. Dulu. Bukan kenangan sekarang.
1: Oke, gak boleh gitu ya. Jangan ya, Bang ya. Ada lagi?
0: Iya, katanya.
1: Ada lagi salamnya?
0: Ya, itu aja buat Bang Aminuddin sama partnernya. Semoga selalu sehat. Amin. Dan semua yang ada di situ. Semoga selalu semangat, lancar hati dan aktivitasnya.
1: Amin.
0: Selalu sukses, bahagia, happy.
1: Amin.
0: Ya, alhamdulillah malam ini semangat Bang Aminuddin.
1: Selalu semangat.
0: Kedengarannya bagaimana?
1: Harus semangat terus kita. Awal ya, bulan yang berasa asap. Seperti iya, karena kita asap dan juga ya semakin tebal tipisnya ya. Tebal di asap, tipis di dompet.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Oh iya, sama aja deh.
1: Sama aja deh. Ada lagi salamnya?
0: Alhamdulillah malam ini bisa masuk.
1: Alhamdulillah. Baiklah. Ada lagi
0: kalau
1: salam?
0: Sama Bang Aminuddin memang bisa masuk. Kalau sama Bang Otang enggak bisa.
1: Rame ya, rame juga. Selalu rame sih tiap malam ya.
0: Soalnya Bang Otang tuh TikTok juga WhatsApp 33 dia tuh.
1: Oh.
0: Jadi telepon enggak terangkat mungkin.
1: Iya, Indra ulun angkat semua sih kalau bisa ya.
0: Sibuk terus katanya.
1: Oke deh. Terima kasih Mama Yuda ya.
0: Kita jumpa Aminuddin, Mas malam, makasih.
1: Sama-sama. Sehat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yuda di Sampit yang udah gabung di layanan telepon kita. Masih kita tunggu lagi untuk ada yang ingin gabung di 0536322179-nya. Atau di WhatsApp kita 08115203123. Sapa lagi, ada siapa di ujung sana pendengar? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Dari Kuala Kapuas.
1: Kuala Kapuas. Abang siapa namanya?
2: Abang Dani.
1: Abang Dani. Gimana kabarnya Bang Dani?
2: Narek kabar.
1: Abah halapi, Bang Dani, narek kabar kayak.
2: Tok ya.
1: Bang Dani pengen dengerin lagu apa nih melodi memori? Kabut, Kapuas juga tebal ya?
2: Lagunya tebal lagi ya.
1: Aduh. Oke deh.
2: Airnya asin.
1: Iya karena kemarau kali ya. Jadi payau airnya. Bang Dani mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Bang Dani?
2: Lagu masa masa anak sekolah tuh Pak.
1: Kisah kasih di sekolah ya?
2: Ya.
1: Dari Abi Mesak ya?
2: Iya.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Mama Yoda. Dengan Bang Johnnya. Bisto Masan Bahaur. Bang Nanang Banjar. Ian Kroyo. Deden Santi. Bang Umay. Bisto Bang Agal. Mbak Sasa. Bistu Gue Tommy Indah kau. Jibabi.
1: Mama Yuda.
2: Saya Indah Mama Yuda.
1: Sebelum Mama Yuda
2: Mama Sri.
1: Mama Sri. Ya, tadi di segmen sebelumnya ya.
2: Kalau untuk Mama Sri. Dan sikat besar berigat.
1: Amin.
2: Dengan Bang Rudin. Mm-hmm. Bang Rudin nih.
1: Iya, betul sekali Bang Dani, 100 buat Bang Dani.
2: Iya. Salam untuk sehat Bang Rudin.
1: Amin Bang Dani ya.
2: Kasih waktu. Terima kasih waktunya, Pak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya.
3: Assalamualaikum Bang Udin ya.
1: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Farida?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
1: Wah, syukurlah. Gimana cuaca di sana Ibu Farida?
3: Cuaca masih tetap sama.
1: Hati dan perasaan selalu bahagia ya.
3: Ya iya, yang penting hati dan perasaan harus bahagia.
1: Harus
3: ya. Harus semangat.
1: Betul
3: ya.
1: Oke deh, Ibu Farida mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
3: Tahun berapa lagunya?
1: Oldies kita ya, 2000-an awal boleh. Terus 90-an, 80, 70, 60 juga boleh.
3: Pilih dari sama Eren, Takkan Pisah.
1: Eren, Takkan Pisah. Aduh, ini lagu lama juga ya. Jadi ingat masa-masa itu, masa-masa ketikrek sepasi nama ya. Iya gak sih? Zaman-zamannya itu gak sih?
3: Iya, zaman kita waktu masih sekolah ya.
1: Iya. Oke deh.
3: Kakak Bang Udi, rasanya Bang Udi belum lahir ya zaman itu.
1: Zaman itu udah lahir. Saya 9
3: Oh, iya.
1: Iya, 98 ketikrek itu udah main SMS tuh. Di HP, HP apa dulu ya, Nokia dulu ya, HP Samsung, iya. Era-era itu ya.
3: Kalau di zamannya Bunda, main surat-suratan.
1: Kami agak sedikit, kami juga surat sih tapi elektronik. udah beda ininya.
3: kalau dulu suratnya itu ya, kertas-kertasnya itu ya, yang buat satu sekarang nggak ada ya, lagi.
1: Dulu tuh
3: milihnya yang bagus-bagus, kertasnya yang harum.
1: Nah itu.
3: Iya, sekarang mungkin nggak ada lagi ya.
1: Jadi dulu itu ada apa namanya momen di mana pernah bongkar-bongkar kertasnya tante di rumah tuh, surat-suratnya kan. Lah iya. Surat-suratnya kok wangi-wangi, kenapa ini ternyata? Ternyata begitu.
3: Iya. Wangi-wangi. Iya. Terus kita pilih ini. Ya masih ingat, kadang kita kalau ingat itu ya agak lucu ya.
1: Iya.
3: Dengan zaman dulu, perbandingan zaman dulu dengan sekarang itu, waduh jauh beda perbedaannya. Tapi sekarang kirim suratnya singkat saja ya mulai. Iya.
1: Betul, dan zaman dulu itu juga apa namanya, ada yang namanya atensi enggak sih? Kayak ngasih ke radio request gitu ya kan. Nah, itu juga belum sempat sih.
3: Iya.
1: Ludin sudah di part selanjutnya, udah lewat SMS. Telepon gitu. Oke deh.
3: Kalau dulu kita teleponnya nggak ada, paling kita old band ya, paling kita ke kantor polisi, biasa kita old band. Kalau
1: pesan
3: ini ya,
1: wartel ya,
3: bukan
1: wartel, apa tuh,
3: apa itu lah, old band kalau nggak salah ya. Kalau di
1: iya, pada masanya
3: pernah. Iya, pernah Bu Farida itu ke situ. Tapi tempatnya itu kan waktu itu kan cuma adanya di kantor polisi ya.
1: Iya.
3: Adanya itu kalau kita ngirim-ngirim apa. Mm-mm. Pernah Bu Farida, gini ya. Terus kita pindah ke ini. Dulu juga namanya, tapi kita bukan anggota Urari ya.
1: Mm-mm.
3: Kita cuma ikutan. Kita pakai HT. Tapi bukan anggota, kita cuma ikut-ikutan aja.
1: Iya.
3: Pernah juga itu, belajar-belajar itu.
1: Belajar-belajar
3: hanya tahu itu. Kopi Delta.
1: Iya, pada masanya ya. Oke deh, salamnya buat siapa Ibu Farida?
3: Tadi ada Wanu Sudisambas ya, ada Usri juga, Bang Lenius, ada Mbak Viola, ada Ayu Dimasohi, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Nasrun, ada Bintang Pratama juga. Terus saudara-saudaraku yang ada di Palangkaraya ya.
1: Siap.
3: Yang mungkin minta maaf ya Bu Farja nggak sebut satu persatu, tapi dirangkul aja untuk semua-semuanya dari A
1: Dibungkus ya.
3: sampai Z. Salam sehat, salam
1: Salam
3: bahagia.
1: sehat, salam
3: Eh,
1: bahagia
3: Bu
1: juga.
3: Farida, tapi kalau yang lagi bertugas ini, Bunda Farida udah lihat di TikTok. Oh, ganteng, keren banget orangnya.
1: Bisa aja.
3: Iya.
1: Manusia juga Bu Farida.
3: Iya, tapi orang oh ini ternyata ini orang. Tapi kalau Bang Udin nggak tahu yang mana Bu, tapi kalau ada bilangnya dari Palu berarti itu Bu Farida.
1: Iya.
3: Ah. Gitu. Oh, ini orangnya. Wow, keren banget ya. Sehat-sehat ya, salam
1: Amin.
3: bahagia. Salam
1: Ibu
3: buat
1: Farida
3: orang di
1: juga.
3: rumah, buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida udah gabung juga ya. Jauh-jauh dari Palu ya. Dan kita bacain satu WhatsApp yang udah masuk ya. Tadi ada darinya 6178. Halo Kak, halo juga. Beli es krim rasa vanila. Cakep, dimakan dingin di tepi pantai. Selamat malam aku untukmu Bella katanya. Semoga tidurmu nyenyak dan santai. Ihiu, dari teman cantik kamu Adel. Weh, dapat pantun nih Bella darinya Adel ya. Katanya mau request lagu darinya Pupus Dewa 19. Oke, siap, udah masuk juga di playlist kita di malam hari ini. Nanti kita puterin ya. Dan ada satu penelpon, kita sapa pendengar di ujung sana, ada siapa? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Malam
4: Melodi
1: juga.
4: Memori, Bang
1: Apa
4: Nudin.
1: Kabar, Wan Usu?
4: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Bang Nudin. Kalau dengan
1: Alhamdulillah.
4: Bang Nudin nih pasti diangkat, kalau yang penyiar yang lain enggak mau ngangkat Bang Nudin.
1: Oh, karena rame juga kan yang
4: enggak,
1: gabung.
4: Kadang-kadang masuk Bang Nudin, berdering tapi enggak diangkat.
1: Sabar. Karena juga kadang hektik, kadang juga bisa error komputernya juga bisa.
4: Enggak, Bang Nudin memang masuk tapi tidak diangkat.
1: Mohon bersabar aja deh pokoknya ya saya.
4: Iya.
1: Wan Usu di Kalbar gimana? Saya, aman ya?
4: Aman, cuaca pun tapi masih ada lagi Bang Nudin kabut asap di
1: Nah
4: mana
1: itu.
4: Lagi kebakaran itu?
1: Berarti kami kirim dari Palangka ini kabutnya.
4: Mungkin lah.
1: Mungkin lah.
4: Dulu kan habis hujan udah hilang udah kabut asap, sekarang ada lagi.
1: Waduh, ya semoga
4: Di
1: cepat.
4: Mana itu kebakaran itu?
1: Nggak tahu tuh. Kita cek informasi nanti ya. Dengerin aja terus
4: Iya.
1: dari Pro 1 Sintang juga biasanya
4: Nggak,
1: ada informasi.
4: Di daerah sini enggak ada lagi.
1: Oh,
4: Tadi
1: mungkin.
4: Mana itu yang daerah mana yang ada kebakaran tuh? Ada
1: Iya.
4: lagi kabut asap lagi nih.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh. Di Palangka juga sebentar hilang,
4: Iya.
1: sebentar hadir lagi
4: Iya.
1: dia. Oke deh, Wan Usu, kita kesampingkan dulu kabut asapnya. Lagunya mau apa
4: Iya.
1: nih?
4: Lagunya dari Del Sumbang aja.
1: Del Sumbang lagi, judulnya apa?
4: Laut Aku Cinta Kamu.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh. Kok sama
4: itu aja.
1: Kok sama laut anu cintanya?
4: Iya, ndak biar ndak apa, yang penting kan cinta.
1: Iya.
4: Cinta-cinta alam.
1: Cinta alam. Dol Sumbang.
4: Yang itu lagunya apanya, Pak? Pohon ninan ninan ninan ninan ninan.
1: Nah. Oh, rindu
4: ya,
1: aku rindu
4: lagunya.
1: Kamu. Itu ya. Oke
4: itulah
1: deh.
4: Lagunya itu. Bagus itu lagunya Bang Nudin.
1: Siap. Emang rindu sama siapa sih?
4: Ada deh.
1: Ada deh. Akhirnya disalamin dulu yang dirinduin, silahkan.
4: Pertama salamnya buat Bang Nudin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Ibu Farida, terima kasih sapaannya Ibu Farida. Buat Bang Widi di Tokyo, buat Bang Luhut, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Lanius di Sambas, buat Mbak Viola, buat siapa
1: siapa
4: itu lupa
1: Ayo,
4: itu
1: siapa, Kak?
4: Si yang dari Minahasa itu, lupa saya namanya. Nah itu Yang dari Bang Bintang Pratama juga.
1: Okay.
4: Yang lain dirangkul aja lah dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu di Sambas Kalimantan Barat udah gabung juga ya. Makin malam makin rame. Yang nonton di live TikTok juga selamat malam aja ya. Sehat-sehat selalu. Kalau mau request lagu di typing aja atau mau kirim-kirim salam, silahkan aja ya. Kita akan sapa juga, ini ada Abang Arul di Buntok. Mat malam Bang Arul ya. Ada juga Kaltengpedia, selamat malam Kaltengpedia. Terus juga ada siapa ini? Ada Abang Sipudan Namora 15, malam pahari, malam juga Bang Sipudan ya. Kalau mau request lagu silakan di typing-typing aja di kolom komentar atau di apa namanya, di layanan telepon kita 0536322179, di WhatsApp-nya 0815203123. Kita puterin lagi lagu-lagu kita yang udah masuk di playlist malam hari ini ya. Jalan Raja Wali katanya hadir. Semangat warga Raja Wali ya. Sehat-sehat selalu aja, dan inilah dia, ada Doel Sumbang, Perkawinan akan menggema di ruang dengan Anda.

Indahan dari ini ya, ini requestannya dari Mama Sri di Murung Raya, Pruk Cahu, Pruk Cahu. Murung Raya, Pruk Cahu, Pruk Cahu ya. Semoga sehat selalu Mama Sri di sana ya. Dan tentunya juga di malam hari ini yang request sudah banyak, ada 13 yang masuk dan kita putarin lagi satu-satu ya pendengar ya. Jadi yang pengen gabung silahkan aja nanti di telepon 0536322 1779 atau di layanan WhatsAppnya 0811520 3123. Dan kita lanjut lagi, ini requestannya dari Adele ya, yang pantunnya tadi kayaknya beli es krim rasa vanila dimakan dingin di tepi pantai. Selamat malam untukmu Bella, semoga tidurmu nyenyak dan santai katanya. Pas banget nih lagunya untuk Bella kayaknya ya. Dan langsung aja pendengar, kita puterin kembali playlist kita di malam hari ini. Ada Dewa dengan judul Pupus ya, terus ada Bahasa Kalbu Titi DJ, ada Patah Hati dari Tante Wiyahya juga akan menggema di ruang dengar Anda. Ini requestan dari Adele, terus juga Mama Yuda dan juga Bang John di Sampit sana pendengar.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, lagunya Tante Wiyahya dengan Patah Hati. Ini requestan dari Bang John ya, di Sampit, Kota Waringin Timur. Dan untuk Anda yang ingin gabung, boleh banget 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811 0811 520 3123. Sampai lupa ya nomor teleponnya, langsung aja ya di calling-calling ataupun di typing-typing di nomor tersebut. Sambil menemani Anda mendengar di malam hari ini, lagunya masih ada beberapa yang masih belum terputar. Jadi untuk Anda masih ada kesempatan untuk yang ingin gabung di telepon ataupun WhatsApp kita di malam hari ini ya. Barang saya Aminuddin mendengar, ini ada darinya Bang Jainal. Halo, selamat malam Bang Ai. Malam juga Bang, aku mau request lagu katanya dengan Stinky, judulnya Ku Serahkan. Salamnya untuk semua pendengar aja buat Abang. Semoga sehat selalu dan salam di udara. Terima kasih untuk Bang Jainal yang udah gabung juga di layanan WhatsApp kita di malam hari ini ya. Mbak Sasa juga masih standby nih di layanan live TikTok kita juga. Ini Mbak Weni, apa kabarnya? Semoga sehat selalu katanya. Nih kangen nih kami Mbak Weni. Mana Mbak Weni nih? Masih dengan berkas-berkasnya atau gimana nih Mbak Weni? Semoga sehat selalu ya. Terus juga Bang Le nih, mana Bang Le? Kangen juga kita mau Bang Le ya. Dan untuk Anda yang ingin gabung nanti bisa di segmen berikutnya lagi. Semoga sempat ya, karena kita udah di menit 31. Oke, kita sapa dulu satu penelpon pendengar, ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam Nudi, juga Mel, dengan siapa di mana?
1: Mas Randi di Bahaur.
0: Mas Randi, alhamdulillah sehat. Gimana Bahaur? Kabut juga kah?
1: Alhamdulillah, kan ada beberapa kabut. Alhamdulillah. Oleh anginnya kencang kalau siang hari itu nah.
0: Syukurlah kalau begitu ya. Iya. Bang Randi, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bang?
1: Dari siapa ya yang menyanyi Cinta Jejaka tuh, adakah?
0: Cinta Jejaka?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh Cinta Jejaka? Penyanyinya?
1: Kalau ada
0: cowok apa cewek?
1: Iya, cewek sama laki-laki tuh.
0: Dina Mariana Jejaka. Bukan.
1: Iya, iya tuh.

0: sama Mas Junya dan selalu sehat selalu regaan.
1: Amin.
0: Terus Mbak Sasa, Mbak Susi, terus siapa lagi lah?
1: Siapa lagi?
0: Nah, salamnya Gesen Sabertanja lah.
1: Oke deh. Dibungkus.
0: Nama-nama masuk ditunggu suaranya lah. Nama-nama dengar di Pro Satu Bertahan. Nah, salamnya Gesen Sabertan.
1: Siap.
0: Gesen penyiarnya juga lah Bertahan lah di Pro Satu dan selamat sehat Bertahan.
1: Amin.
0: Dibanyakan umur.
1: Amin.
0: Kita murah selalu lah. Untuk Mak Amin
1: begitu
0: juga lah dan banyak umur banyak rezeki juga.
1: Amin.
0: Dan banyak duit juga.
1: Amin.
0: Ya, banyak terima kasih Bang lah.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang
2: menuai padi milik kita.
1: Dari Bahaur tadi ya, udah gabung di layanan telepon kita. Lagunya Dina Mariana dengan judul Jejaka. Udah masuk juga di playlist kita di malam hari. Ditunggu ya lagunya Bang ya, kita puterin nanti ya. Ini dapat salam dari Mbak Sasa untuk Bang Randy ya. Dia nonton di live TikTok kita. Sehat-sehat selalu Bang Randy dan juga warga Bahaur yang lagi dengerin kita di malam hari ini ya, dengan segala aktivitasnya. Dan pendengar, kita puterin lagi lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini ya. Akan ada darinya Obi Mesax nih, judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Ini requestan Abang siapa tadi ya? Bang Jepri, Bang Jepri kan lagunya Gersang. Pokoknya yang request tadi ya, langsung aja kita puterin untuk pendengar semua. Ada Obi Mesax dengan Kisah Kasih di Sekolah.

Ya, mendengar lagunya Stinky dengan judul Kuserahkan. Sudah nanti kita menit 50 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita close di program Rudy Memory di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Banyak banget ya. Totalnya ada 14 sama 15 orang yang udah gabung. Bagi itu di layanan telepon, WhatsApp, dan juga di layanan TikTok kita juga ada beberapa ya. Di luar dari telepon atau WhatsApp, 15 orang tadi ya. Semoga terhibur aja dengan lagu-lagu yang sudah di request. Dan untuk penonton live TikTok kita close juga di sini ya. Nanti minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat program hari ini. Dan lagu penutupnya ada Dina Mariana dengan judul Jejaka. Ini requestan darinya Bang Randy di Bahaur. Selamat malam pendengar. Nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat akan ada Jazz Music ya menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara pagi hari ini. Tentunya kembali menghadirkan siraman rohani agama Islam dan juga penjelasan tentang topik-topik yang kami angkat setiap paginya dalam edisi Mutiara Pagi. Kali ini bersama saya Setia Seno dan juga narasumber Ustadz Haji Muhammad Ansori SOC MPD yang akan menghadirkan topik keutamaan dan berkah sholat subuh. Nah, kita sapa dulu Ustadz Ansori. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Seno.
0: Iya, kayaknya semangat sekali hari ini ya.
1: Semangat dong.
0: Walaupun tetap masih kabut ya Ustadz ya.
1: Masih tebal iya, malah.
0: Tebal malah. Mudah-mudahan ini segera berlalu ya Ustadz.
1: Iya.
0: Dan kita
1: bukan,
0: yang
1: bukan hanya badai pasti berlalu.
0: Iya, ini juga badai.
1: Kabut asap.
0: Iya, baik. Ya, pendengar, jika Anda ingin bergabung nanti silakan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Pagi ini kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz Ansori mengenai keutamaan dan berkah sholat subuh. Disilakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Mas Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innalhamdalillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya mengawali, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, panjang umur, keberkahan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan mengawali kegiatan kita seperti biasanya. Dan tidak lupa pula salawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. InsyaAllah termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Para pendengar Mutiara Pagi dan juga host kita Mas Seno, ya hari ini agak berbeda Mas ya topik kita. Ya, tapi ini adalah satu aktivitas, satu kegiatan yang rutinitas yang kita lakukan. Mengawali apa Mas? Mengawali hari ya. Ya, mengawali kehidupan. Kegiatan rutin. Ya, apa itu sholat subuh? Ya, karena sholat subuh ini ya sangat dianjurkan. Ya, makanya kita naikkan, kita jadikan topik hari ini Mas Seno ya. Jarang Mas ya diangkat ya. Jarang. Ya, makanya hari ini kita jadikan tema ya dalam Mutiara Pagi. Apa sih keutamaan dan berkah salat subuh? Ya, karena yang namanya salat subuh itu memiliki manfaat dan keutamaan yang luar biasa bagi siapa saja yang melaksanakannya rutin dalam setiap harinya. Ya. Meskipun sholat subuh itu berbeda dengan sholat wajib lainnya, karena sholat wajib lainnya itu Mas Seno ya, ya ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat. Nah, sholat subuh inilah hanya dilaksanakan 2 rakaat saja. Dan juga di dalam sholat subuh ini menyimpan banyak-banyak rahasia-rahasia yang sangat dahsyat. Baik dari segi rohaninya, segi kesehatannya, dan juga dalam kesuksesan hidup. Ada satu riwayat, ya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW juga bersabda, berpagi-pagilah kalian dalam menunaikan sholat subuh, karena itulah pahala yang paling mulia. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, karena walaupun banyak ya apa khasiat ya, keutamaan berkah. Ya, tapi karena ini mulai di awal hari ya mas. Ya, ketika orang tidur terlelap, lagi enak-enaknya. Ya, cuacanya mendukung ya mas Seno ya. Ya, dingin. Ya, apalagi kalau di rumahnya ba AC, wah, tambahnya. Ya, nah inilah makanya dalam sabda Nabi Muhammad SAW tadi, ya, dua rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Ketika kita datang ke masjid, ya, masuk masjid ataupun masuk musola, ya, tidak langsung duduk. Ya, biasanya apa yang kita lakukan ya Mas Seno ya? Ya, kalau misalkan masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah dua rakaat ini, karena ini memiliki keutamaan ya, karena dua rakaat sebelum sholat subuh itu yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Tapi kebanyakan juga kita umat muslim banyak juga yang tidak melaksanakannya. Artinya apa? Ketika datang ke masjid atau musola langsung duduk, apalagi kalau misalkan kepepet mau iqomah ya. Padahal ini keutamaannya kalau kita lakukan itu sangat berfaedah ya dalam kehidupan kita. Kalau dari sisi kesehatan Mas Seno ya, bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh mampu untuk apa? Untuk menormalkan kinerja saraf dan otak. Apalagi saat pagi hari kadar apa itu namanya? Kadar ozon ya, O3 ya, cukup tinggi, yang membantu aktivitas saraf dan otak kita, termasuk mengurangi resiko penyumbatan pembuluh darah dan serangan jantung. Ini kalau dari segi kesehatan Mas Seno. Ya, bahkan sholat subuh sendiri pun bermanfaat bagi kesuksesan dalam kehidupan. Apa? Karena saat pagi hari sampai fajar, pintu-pintu rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setelah melaksanakan sholat subuh dilarang tidur kembali. Sebaliknya sangat dianjurkan untuk apa? Untuk mulai beraktivitas atau juga dalam hal lainnya seperti berzikir dan berdoa. Ya, sama kayak kita di rumah tuh Mas Seno. Ya, ini emang petuah orang Bahari kan ya Mas Seno ya. Ya, artinya setelah apa? Setelah sholat subuh itu jangan tidur kembali. Ya, karena apa? Kalau tidur kembali ada kemungkinan terlambat untuk bangun. Katanya kalau orang apa? Petuah orang Bahari, kalau bangunnya itu lambat, kalau kita Banjar Pak Melandau ya, rezeki dipatok ayam. Ya, artinya apa? Rezeki itu sudah hilang. Ya. Nah, sama kayak kita di rumah itu, Mas. Ya, sama. Memang setelah subuh itu ngantuk. Nah, itu godaan tuh. Ya, tapi alihkanlah pekerjaan seperti apa? Berzikir tadi, membaca apa tadarus Al-Qur'an. Atau misalkan sudah selesai bisa dengan aktivitas kegiatan rumahan ya, seperti apa misalkan nyapu halaman, menyiram bunga ya, atau misalkan bagi ibu-ibu mencuci, memasak dan lain sebagainya. Nah, itu emang yang orang apa petuah Bahari itu memang terkadang mengandung makna ya Mas Seno ya. Ada hikmah ya terkandung di dalamnya. Ya, apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, apalagi sholat subuhnya itu tepat waktu, ya sesuai jamnya, ya apalagi hari ini sholat subuhnya lebih cepat. Ya, biasanya kadang molor-molor, ya ini lebih cepat. Artinya apa? Cepat juga kita bangun, mempersiapkan untuk melaksanakan sholat apa salat subuh. Karena kalau kita melaksanakannya salat apa subuh tepat waktu, ya niscaya akan mendapatkan keutamaan dan berkah dari salat subuh. Apa aja sih keutamaan dan berkah salat subuh kalau kita kerjakan? Yang pertama merupakan salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain atau sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelam matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Karena apa? Karena dua sholat ini terkadang berat. Ya, berat apa? Berat untuk melaksanakannya. Tapi keutamanya besar itu, Mas Eno. Ya beratnya apa? Karena waktu subuh itu kan orang masih apa tadi? Seperti yang kita katakan tadi ya Mas Seno ya. Orang dalam keadaan enak-enaknya, ya tiduran. Apalagi kalau misalkan dia lembur, banyak kerjaan, tidurnya tengah malam ataupun kata kita tuh landung, ya ataupun lewat, ya lewat dari waktunya, ya bisa jadi dia tidak bisa tidur kembali, tidur tapi terlewatkan, akhirnya apa, lewat juga sholat subuhnya. Nah, itu beratnya. Asar pun begitu, karena terkadangnya sore itu banyak aktivitas kegiatan yang kita lakukan, ya atau juga bisa orang menunda-nunda waktu, akhirnya terlewatlah sholat asarnya. Ya padahal keutamaannya dengan kita melaksanakan sholat subuh ini sebagai salah satu penghalang masuk neraka. Ya, kenapa? Merupakan rutin ya, kegiatan ya, yang aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita. Terus yang ketiga, keutamaan dan berkah dari sholat subuh yaitu berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi, dengan orang melaksanakan sholat subuh, ya sudah berada di dalam jaminan Allah. Ya Allah yang akan nanti memberikan ya kemudahan, memberikan jaminan ketika orang itu sudah wafat, ya dengan ibadah yang dilakukannya itulah yang menjadi memberikan jaminan, ya bukan hanya di dunia aja Mas ya, ya orang memberikan jaminan dalam hidup, ya tapi di akhirat pun ya ada jaminannya. Jaminannya apa? Allah yang akan menjaminnya. Karena apa? Karena dia telah melaksanakan sholat subuh, mendapatkan keutamaan dan keberkahan dari sholat subuh tersebut. Terus yang keempat, keutamaan dan berkah sholat subuh yaitu dihitung seperti sholat semalam penuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Terus yang kelima, disaksikan oleh para malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tentunya inilah banyaknya keutamaan dan berkah dari kita melaksanakan sholat subuh. Tetapi saat ini ya Mas Seno, banyak kaum muslim, terutama kaum laki-laki nih, yang lebih melaksanakan sholat di rumah dibandingkan dengan sholat di masjid ya, ataupun di musola, di langgar atau di surau ya. Sama artinya apa? Sama-sama tempat ibadah yang dibangun untuk orang melaksanakan sholat di dalamnya ya. Tapi kebanyakan tempat ibadah itu sepi ya. Kenapa? Karena banyak umat Islam melaksanakan ya kayak sholat subuh itu yang melaksanakannya di rumah ya. Sama tadi kita sholat subuh ya, tidak kurang, nah, tidak kurang dari satu sob ya, artinya tidak melebihi dari satu sob ya, bisa berkurang, bisa jarang sih yang lebih berkurang banyaknya ya. Apalagi misalkan ada gangguan alam, misalkan hujan, nah itu makin sedikit lagi. Bisa jadi kita yang ajan, kita yang ikoma ya, bisa juga kita yang imamnya tunggal, pemain tunggal ya. Padahal sholat dengan kita berjamaah atau apa lawannya itu kebalikannya kan, sholat sendirian di rumah ya. Kalau sholat jamaah di masjid ataupun di tempat-tempat ibadah lainnya tentu saja memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yaitu mendapatkan lebih banyak pahala hingga didoakan oleh para malaikat. Ya, tidak hanya itu saja, berjalan kaki menuju masjid juga memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, dapat mengangkat derajat seseorang. Kemudian yang kedua, dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan. Ya, karena seperti yang kita bilang tadi ya Mas Seno ya, ya orang apa menuju kebaikan, langkah menuju kebaikan itu berat ya. Padahal banyak apa kebanyakan dari kita itu tahunya ketika melangkahkan ya saat sholat Jumat ya, padahal sholat subuh itu juga memiliki keutamaan ini. Setiap langkah yang kita lakukan ya menuju masjid ataupun musala ya, itu memiliki keutamaan ya, mengangkat derajat kita selaku apa selaku manusia, dan juga dihapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dalam sebuah hadis disebutkan sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar ataupun di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, maka tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskan satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat pun lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah tobatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan setiap langkah kaki seseorang ke masjid akan dihitung sebagai sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, langkah kaki seseorang ke masjid pun akan dihitung sebagai kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap langkah menuju tempat sholat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Hadis riwayat Ahmad. Dengan mengetahui ya beragam keutamaan dan berkah dari sholat subuh tersebut, tentu saja umat Islam hendaknya lebih bersemangat. Untuk apa? untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Ya, tak lupa umat Islam sebaiknya juga membaca doa saat hendak berjalan ke masjid, sebab ibadah tersebut akan semakin membawa keberkahan jika langkah kaki dari rumah menuju masjid diawali dengan bacaan doa. Apa doanya? Ya, doanya adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa ja'al fi sam'i nuron wa ja'al fi basari nuron wa ja'al min khalfi nuron wa min amami nuron wa ja'al min fawqi nuron wa min tahti nuron Allahumma atini nuron. Yang mana doa tersebut memiliki arti, ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku dan pada lisanku, jadikanlah cahaya dalam pendengaranku, jadikanlah cahaya pada penglihatanku, jadikanlah cahaya dari arah belakangku dan dari arah depanku, jadikanlah cahaya dari arah atasku dan dari arah bawahku, ya Allah, berikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah betapa pentingnya umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, terutama sholat subuh juga, terutama bagi para kaum laki-laki. Sebab sholat berjamaah akan mendatangkan banyak pahala dan membuat seseorang didoakan oleh malaikat. Bahkan berjalan menuju masjid pun akan membuat seseorang diangkat derajatnya dan juga dihapuskan dosa-dosanya. Dan juga setiap langkah kakinya dihitung sebagai sedekah dan kebaikan. Tak lupalah baca doa sebelum berjalan ke masjid agar ibadah kita menjadi semakin berkah. Berkah, berkah. Mungkin itu Mas Seno sebagai pengantar.
0: Iya, alhamdulillah sudah kita dengarkan pendengar penjelasan dari Ustadz Ansori yang pagi ini sangat bersemangat ya untuk menyampaikan
1: semangat.
0: Iya, tentang keutamaan dan berkah dari sholat subuh. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan, masih ada waktu di 0811-520-3123 atau di 0536-322-179. Ini terkait dengan ibadah kita umat Islam sehari-hari.
1: Iya,
0: ya Ustadz ya.
1: Kewajiban apa ya, ibadah wajib.
0: Ibadah wajib sehari-hari.
1: Ibadah mahdoh.
0: Baik Ustadz, sembari menunggu pendengar yang ingin bergabung, kita bahas sedikit Ustadz.
1: Iya.
0: Waktunya Ustadz.
1: Waktunya.
0: Iya. Baik Ustadz, terkait dengan tadi Ustadz menyampaikan kalau di dalam sholat subuh ada beberapa keutamaan ya Ustadz ya.
1: Yeah.
0: Baik itu tadi bahwa sholat dua rakaat sebelum sholat subuh itu
1: lebih baik daripada dunia
0: dan isinya. Kemudian ada beberapa lagi yang lainnya. Yang jelas ini merupakan hal yang sudah tentu kita lakukan sebagai umat Islam. Nah,
1: yeah,
0: pertanyaannya Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa ini kan ada beberapa keutamaan, tetapi ada yang mungkin melaksanakannya telat begitu Ustaz.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau sekarang kan jam 4 kurang udah azan begitu Ustaz.
1: Iya. Yeah.
0: Kemudian perihal waktu ini Ustaz. Nah, di masjid itu kalaupun jam 4 sholatnya mungkin jam 4.15 ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Nah, walaupun sudah azan pertama itu jam 4 kurang gitu kan, jam 4.15 itu baru sholat. Nah, ini padahal sudah dikasih jangka waktu yang lumayan panjang.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau orangnya baru bangun jam 5 pagi, itu bagaimana Ustaz ceritanya?
1: Iya, ceritanya. Artinya apa, ketika dia telat bangunnya ya melandau. Ya, artinya apa? Dia tidak mendapatkan keutamaan dan berkah. Ya, artinya apa? Memang dia bangun untuk melaksanakan kewajiban yang utama, sholat subuh. Tapi melupakan melepaskan keutamaan dan berkah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, apalagi yang melaksanakan dua rakaat sebelum subuh itu.
0: Iya.
1: Ya. Bagi orang yang biasa melakukannya nih Mas Eno ya. Terus karena satu hal bangun terlambat, orang sudah selesai ya, seperti kata Mas Eno tadi, bangunnya jam 5 ya, sudah kayak sekarang nih kan udah terang benderang.
0: Iya, ini lebih lewat lagi ya,
1: lebih lewat lagi. Ya, artinya apa? Ada mungkin ya, inilah bedanya Mas, orang yang biasa melakukannya dengan yang tidak melakukannya. Kalau orang yang tidak melakukannya ya hal yang biasa aja. Tapi ketika orang itu sudah rutin melaksanakannya, ya ketika dia bangun telat tadi, ketinggalan untuk mendapatkan keutamaan dan berkah dari sholat subuh, ada rasa apa ya? Ada rasa dalam hatinya itu semacam apa ya? Kekecewaan, penyesalan,

0: qabliyah.
1: Iya, qabliyah sebelum sholat subuh supaya mendapat keutamaan. Makanya biasanya di masjid itu kan ada apa ya? Jam timer ya, antara azan dan iqomah biasanya ada yang 10 menit, ada yang 15 menit supaya memberikan kesempatan. Kalau nya di musola kami enggak ada tuh jam timer.
0: Maksudnya apa ini?
1: Artinya apa? Pertandanya bahwa cuma masyarakatnya tahu oh ini sudah azan, ada jeda waktu misalkan 10 untuk melaksanakannya. Kalau sudah di masjid-masjid lain sudah komat, enggak lama itu pasti komat juga. Nah, itu anehnya.
0: Ya Ustaz, kalau enggak salah ada riwayat qabliyah itu dianjurkan di rumah Ustaz dikerjakannya.
1: Memang ada yang di rumah, ya ada juga yang ba'diyahnya juga di rumah supaya apa? Memang memberikan apa ya, memberikan keberkahan dari rumah. Karena apa? Karena ada juga yang bilangnya gini, Mas Seno, ya jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, itu pernah ya kita bahas ya?
0: Pernah.
1: Ya artinya apa? Supaya di dalamnya diisi dengan apa? Ibadah-ibadah. Ibadah apa? Ibadah ngaji, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an di dalamnya dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ya iya. Makanya yang wajibnya di masjid ya juga di nah makanya kenapa itu di rumah? Terkadang gini Mas, ya ada dia bangun sudah azan selesai. Ya dia mikirnya antara jarak ke apa rumah dengan masjid tidak sempat dia untuk melaksanakan sholat apa tadi qabliyah. Ya, akhirnya apa dia sholat sunnahnya di rumah, terus dia keluar rumah berjalan, terus sampai di masjid apa orang kumandang qomat. Nah itu artinya apa menyempatkan dia untuk mendapatkan apa pahala tadi ya untuk lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi melaksanakan dia dulu di rumah ya. Memang ada juga yang ba'diyahnya juga di masjid karena itulah ya. Tapi pada intinya ya itu sama-sama mendapatkan keutamaan dan berkah itu Mas Seno.
0: Baik Ustadz, itu dia penjelasannya tentang keutamaan sholat subuh ya Ustadz ya. Karena ini bisa berjilid-jilid Ustadz, tapi waktu yang membatasi kita pada kesempatan kali
1: bisa
0: ini
1: bisa dikupas-kupas.
0: Iya, dan juga mungkin ada keutamaan dari sholat lain yang perlu kita bahas juga ya Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih sudah hadir dalam Tiara Pagi kali ini Ustadz.
1: Sama-sama Mas Seno.
0: Insya Allah kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Tiara Pagi. Saya beserta kerabat kerja dan Ustadz Ansori mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan kita ikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu apa aja sih yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta? Mulai dari lagu yang sering kamu dengar, buku atau novel yang kamu baca, foto estetik di media sosial, lukisan, film, alat peraga, bahkan sampai program komputer yang kamu gunakan setiap hari, semua itu adalah karya-karya nyata dilindungi oleh hukum. Setiap karya yang lahir dari pikiran dan tangan kita adalah sebuah aset yang sangat berharga. Baik itu berupa tulisan, foto, musik, hingga program digital yang kita kembangkan. Undang-undang melindungi setiap jengkal kreativitas ini melalui hak cipta. Bahkan hebatnya, perlindungan ini berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta tiada. Mengenal hak cipta bukan cuma soal melindungi karya kita sendiri, tapi juga tentang belajar menghormati jerih payah dan keringat kreator orang lain. Jadi, stop pembajakan, hentikan asal comot karya tanpa izin, dan mulailah menghargai sebuah proses kreatif. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem kreatif Indonesia yang sehat, aman, dan taat hukum. Tetap kreatif, lindungi karyamu, dan teruslah berkarya bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Senin 12 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kita kanal ya.
3: Cuaca yang kabut gini Mbak, aduh, UMKM anjlok Mbak.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setia Rahseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Kepolisian dan TNI di Kalimantan Tengah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di berbagai wilayah. Selain melakukan upaya pembasahan lahan yang belum terbakar, aparat juga membuat sekat, kanal, dan menambah banyak sumur bor untuk memudahkan upaya pemadaman karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya.
2: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP IKD Wiyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
2: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Syatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
3: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalat api.
2: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran melakukan peninjauan pembangunan Rice Milling Plant atau fasilitas penggilingan padi modern di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit di Kota Waringin Timur. Sabtu kemarin, dilansir dari MMC Kalteng, dengan peninjauan tersebut Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pembangunan penggilingan padi modern Rice Milling Plant tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2026 dan mulai beroperasi tahun depan. Gubernur menyampaikan bahwa Kota Waringin Timur menjadi lokasi strategis untuk pembangunan RMP karena termasuk salah satu daerah penghasil padi di Kalimantan Tengah. Gubernur menambahkan keberadaan Rice Milling Plant tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hilirisasi pertanian dan meningkatkan nilai tambah hasil panen di daerah. Dalam hal ini, Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyambut baik pembangunan Rice Milling Plant tersebut yang diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Teluk Sampit dan sekitarnya. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kabut asap akibat karhutla yang belum menunjukkan perbaikan berdampak pada perputaran ekonomi di masyarakat. Dampak ini pun dirasakan para pelaku UMKM yang mengalami penurunan penghasilan selama pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah akibat kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
4: Cuaca yang kabut gini, Mbak. Iya. Aduh, UMKM anjlok, Mbak.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah masih pekat dan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat. Salah satu dampaknya dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. Pelaku UMKM kuliner Palangkaraya, Noviawati, mengatakan penghasilan usahanya menurun drastis selama kabut asap melanda. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah, termasuk setelah kegiatan belajar di sekolah diliburkan.
4: Ini apalagi, Mbak, ini cuaca yang kabut gini, Mbak. Iya. Aduh, UMKM anjlok, Mbak. Nggak ada penghasilan, Mbak.
6: Sangat berpengaruh ya,
4: Bu. Iya, sekolah libur kan. Jadi mau berjualan susah. Lumayan, alhamdulillah. Ya, dinikmatin. Ya, gimana ya.
5: Sementara itu, pelaku UMKM kuliner lainnya, Ani Najib, mengatakan penurunan pendapatan juga dipengaruhi berkurangnya kegiatan atau event yang biasa digelar oleh pemerintah. Menghadapi kondisi tersebut, ia mengandalkan pesanan daring untuk membantu menjaga perputaran pendapatan usahanya.
7: Kuliner yang tiap malam ini buka, mungkin pengunjungnya berkurang. Tapi GoFood masih alhamdulillah.
5: Layanan pesan antar dinilai menjadi salah satu alternatif bagi pelaku UMKM untuk tetap melayani pelanggan di tengah terbatasnya aktivitas masyarakat. Meski demikian, para pelaku UMKM berharap kondisi segera membaik agar aktivitas masyarakat kembali normal dan pendapatan usaha dapat meningkat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah dinilai masih rendah, padahal sudah disediakan depo. Hal ini dirasakan oleh sejumlah petugas kebersihan, baik di perumahan padat penduduk dan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
9: Ini kebanyakan masyarakat di sini membuangnya di bawah. Seharusnya kan di bak biar nggak sampahnya berhamburan.
10: Petugas kebersihan yang bertugas mengangkut sampah keliling mengeluhkan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kondisi tersebut menambah beban pekerjaan petugas, terlebih saat ini kabut asap semakin pekat dan menyulitkan aktivitas di lapangan. Hal ini disampaikan petugas kebersihan di perumahan padat penduduk Imron. Ia menyayangkan masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan, meskipun fasilitas tempat pembuangan telah disediakan. Sampah yang seharusnya dimasukkan ke dalam tong atau depo justru diletakkan di bawahnya sehingga berserakan dan mengotori lingkungan sekitar.
11: Kalau terutama untuk yang membuang-buang itu haruslah tahu tempatnya lah. Biasanya kalau ngano itu langsung buang aja, tidak langsung di tempatnya ngano, apa umpama di depo truknya itu bak truk tidak di tempatnya itu, malah di bawah-bawah itu kasihan.
12: Cecer-cecer gitu ya.
11: Iya, cecer-cecer, lempar-lempar aja, tidak tata gitu. Padahal sudah ditulisin di situ, buanglah tempat ngano di bak, bukan di bawah bak itu.
10: Hal senada disampaikan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Palangkaraya, Merti. Ia mengatakan masyarakat seharusnya memahami tata cara membuang sampah yang benar. Menurutnya sampah perlu dimasukkan ke dalam tempat penampungan agar lebih mudah diangkut dan tidak berhamburan.
9: Pesannya sih kalau membuang sampah seharusnya kan dimasukin dalam bak, jangan taruh di bawah. Ini kebanyakan masyarakat di sini membuangnya di bawah. Seharusnya kan di bak biar nggak sampahnya berhamburan.
12: Begitu ya. Gini. Merepotkan ibu ya kadang ya.
9: Iya, harusnya kan sudah disediain tempat yang bagus gini kan, tertib seharusnya kan.
10: Ia menjelaskan di sejumlah depo seperti Jalan Bondol sebenarnya telah terpasang tulisan yang mengingatkan masyarakat agar membuang sampah ke dalam bak yang tersedia, bukan meletakkan di bagian bawah atau di sekitar lokasi penampungan. Imbauan tersebut masih kerap diabaikan. Akibatnya petugas harus bekerja lebih ekstra untuk mengumpulkan sampah yang berserakan sebelum diangkut menggunakan truk. Kondisi ini tentu menyita waktu dan tenaga petugas kebersihan. Ia berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan memuang sampah sesuai tempatnya. Terlebih di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat, kerjasama masyarakat sangat diperlukan agar pekerjaan petugas kebersihan menjadi lebih ringan dan lingkungan tetap bersih. Edi Suroso melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran melakukan peninjauan perbaikan jalan di ruas jalan Provinsi Sampit Samuda di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Samuda Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit, Kota Waringin Timur, Sabtu kemarin. Dilansir dari MMC Kalimantan Tengah, Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengapresiasi perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Irawati menjelaskan ruas jalan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antar wilayah, termasuk akses menuju pelabuhan Bagendang sebagai jalur pengangkutan barang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran meminta pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melintas agar sesuai dengan batas kapasitas jalan. Hal ini penting dilakukan agar kondisi jalan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Universitas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR menyelenggarakan prosesi yudisium dan wisuda pada Minggu pagi kemarin yang diikuti oleh 331 wisudawan dan wisudawati dari 6 fakultas yang berlangsung di Aula Swiss Bell Hotel Kota Palangkaraya. Laporan selengkapnya disampaikan Sally Tiffany.
6: Untuk wisuda UMPR sendiri itu terbagi menjadi 2 hari.
5: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR menggelar prosesi yudisium dan wisuda yang diikuti oleh 331 wisudawan dan wisudawati dari 6 fakultas pada Minggu pagi. Kegiatan berlangsung di Aula Swiss Bell Hotel Kota Palangkaraya. Acara diawali dengan prosesi pembukaan dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah dan Rektor UMPR serta prosesi pengukuhan wisudawan dan wisudawati. Suasana haru dan bahagia menyelimuti acara tersebut sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan para lulusan menyelesaikan pendidikan mereka. Salah satu panitia wisuda UMPR, Ardiansyah Purnama, menjelaskan, prosesi yudisium dan wisuda kali ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada Minggu dan Senin. Pada hari pertama, sebanyak 331 wisudawan dan wisudawati mengikuti prosesi wisuda. Sedangkan pada hari kedua, terdapat 333 wisudawan dan wisudawati yang mengikuti prosesi wisuda. Ardiansyah juga menyampaikan acara tersebut dihadiri sejumlah tamu undangan, di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan. Selain itu, sejumlah mitra strategis UMPR turut menghadiri kegiatan tersebut.
6: Oke, baik. Untuk wisuda UMPR sendiri itu terbagi menjadi 2 hari. Untuk hari pertama, yaitu hari ini, itu ada 331 yang diwisuda dari 6 fakultas, dan untuk besok itu ada 333, sama dari 6 fakultas juga.
5: Siapa saja tamu undangan penting dari unsur pemerintah, dunia pendidikan, maupun mitra institusi yang terkait, Pak?
6: Ya, tamu undangan yang kami undang ya dan turut hadir pada pembukaan wisuda hari ini itu ada Bapak Gubernur, yaitu Bapak Haji Agus Diar Sabran. Selain itu ada juga dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian selain itu ada Bapak Kepala LDIKTI Wilayah 11 Kalimantan.
5: Sementara itu, salah seorang wisudawan Apri Husni mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya karena telah berhasil menyelesaikan studi dan dikukuhkan sebagai lulusan UMPR. Momen wisuda ini menjadi pencapaian penting setelah melalui proses pendidikan dan berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
13: Alhamdulillah luar biasa hari ini, alhamdulillah dengan penuh perjuangan bisa sampai di titik ini, bisa sampai menyelesaikan studi pada hari ini dan diresmikan dan dikukuhkan hari ini menjadi Magister Administrasi Publik.
5: Jadi semua keluarga pada hadir pada
13: hari. Alhamdulillah segera hadir.
5: Selanjutnya ya Pak, Bapak, tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi selama menjalani perkuliahan ini Pak, dan bagaimana cara Bapak mengatasinya?
13: Alhamdulillah tantangan sih tidak ada yang berarti karena dari universitas sendiri sudah memberikan kelonggaran, keringanan dalam perkuliahan bisa melalui Zoom, ya kan? Bimbingan-bimbingan dengan dosen-dosen yang sangat-sangat familiar, aktif, dan membimbing kita untuk penyelesaian studi akhir.
5: Ardiansyah juga menambahkan UMPR berusaha terus melahirkan lulusan yang berkualitas, berintegritas, dan mampu bersaing di dunia kerja. Kegiatan wisuda ini juga menjadi awal bagi para lulusan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Sally Tiffany melaporkan.
0: Pelaksanaan wisuda Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Swiss Bell Hotel pada minggu kemarin turut membawa berkah bagi pelaku usaha jasa fotografi dan penjualan souvenir. Meningkatnya kebutuhan wisudawan untuk mengabadikan momen kelulusan dan kebutuhan pemberian hadiah dimanfaatkan para pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Maulani.
14: Kebetulan emang sudah dari dulu ya kerjasamanya sama pihak kampusnya.
5: Pelaksanaan wisuda Universitas Muhammadiyah Palangkaraya UMPR pada Minggu 11 Oktober 2026 di Hotel Swiss Bell Hotel tidak hanya menjadi momen bahagia bagi para wisudawan dan keluarga, tetapi juga membuka peluang usaha bagi para pelaku usaha. Ramainya wisudawan yang hadir dimanfaatkan oleh sejumlah vendor dan pedagang untuk menawarkan jasa serta produk yang dibutuhkan dalam merayakan kelulusan.
14: Kebetulan emang sudah dari dulu ya kerjasamanya sama pihak kampusnya, jadi emang udah langganan gitu.
15: Kalau boleh tahu sudah berapa lama, Pak?
14: Sudah tahunan ya.
15: Sudah tahunan.
14: Iya, sudah lama. Biasanya pihak kampus Muhammadiyah selalu ke tempat kami lah, tempatnya Pak Eko lah.
5: Rizky dari Eko Studio mengungkapkan, pihaknya telah bekerja sama dengan kampus selama bertahun-tahun untuk menyediakan jasa dokumentasi foto maupun video. Tantangan yang dihadapi adalah lonjakan pelanggan setelah prosesi wisuda selesai. Untuk mengatasinya, tim membagi tugas mulai dari pemotretan, pencatatan pesanan, pencetakan foto, hingga pembayaran agar pelayanan berjalan lancar. Selain jasa fotografi, pemilik Glow Bouquet, Niwoyen Nyusein juga turut memanfaatkan momen wisuda dengan menjual berbagai produk, seperti buket uang, buket bunga, buket kawat bulu, hingga tumbler. Untuk menarik pembeli, ia memajang produk unggulan di bagian depan stand agar mudah terlihat oleh pengunjung.
16: Tentunya kalau wisuda seperti ini pasti lebih dari hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa itu kita kan by order seperti itu. Tapi kalau wisuda seperti ini ya luar biasa lah. Lumayan gitu untuk penggiat-penggiat bunga, buket seperti ini.
5: Niwayan mengatakan pendapatan saat wisuda cenderung lebih besar dibandingkan hari biasa, ketika penjualan umumnya dilakukan berdasarkan pesanan by order. Untuk mendapatkan informasi wisuda, ia rutin memantau jadwal wisuda melalui situs web dan media sosial kampus, seperti Instagram dan TikTok, kemudian menghubungi pihak hotel untuk mendaftar dan mendapatkan kesempatan membuka stand, juga agar dapat mempersiapkan stok tambahan sesuai kebutuhan. Rizka Maulani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Hari Museum Nasional menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menjaga warisan sejarah dan budaya bangsa. Melalui museum, generasi muda dapat mengenal perjalanan sejarah serta menumbuhkan rasa cinta terhadap kekayaan budaya Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Cahya Nurmila.
17: Budaya-budaya adat istiadat Dayak, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kepada para pelajar dan juga kita mengedukasi tentang sejarah dalam daerah dan flora dan fauna yang ada di Kalimantan.
5: Peringatan Hari Museum Nasional menjadi salah satu momentum untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya keberadaan museum dalam menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah. Di Kalimantan Tengah, Museum Balanga menjadi salah satu tempat yang menyimpan beragam koleksi budaya Dayak dan informasi mengenai kehidupan masyarakat setempat. Pelaksana tugas Kepala UPT Museum Balanga Kalimantan Tengah, Richard Jimmy, mengatakan museum memiliki peran penting dalam memperkenalkan kebudayaan daerah kepada masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. Berbagai koleksi yang tersedia di Museum Balanga dapat menjadi sumber pembelajaran untuk mengenal adat istiadat, tradisi, serta nilai-nilai budaya masyarakat Dayak.
17: Biasanya kami dalam memaknai ini, kita mengundang para pelajar ke Museum Balanga dalam rangka mengenalkan Museum Balanga kepada para pelajar, khususnya para pelajar tingkat SLTA, SLTP, dan SD yang sederajat. Kemudian kita selain mengenalkan Museum Balanga, kita juga mengenalkan budaya-budaya adat istiadat Dayak, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kepada para pelajar, dan juga kita mengedukasi tentang sejarah dalam daerah dan flora dan fauna yang ada di Kalimantan Tengah.
5: Sementara itu, dosen Universitas Palangkaraya, Dotri Mensi, mengatakan kunjungan ke museum dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda bagi mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam ketika melihat secara langsung benda-benda bersejarah dibandingkan hanya mempelajari melalui buku atau penjelasan di kelas. Museum juga dapat menjadi sumber referensi untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya dalam mempelajari sejarah dan kebudayaan lokal. Oleh sebab itu, kunjungan museum perlu didorong sebagai salah satu bentuk pembelajaran di luar ruang kelas.
18: Selamat Hari Museum Nasional, begitu ya, dan dalam proses pembelajaran, saya sebagai akademisi melihat bahwa Museum Balanga itu bukan hanya sekedar untuk menyimpan benda-benda kuno, begitu ya. Tetapi juga di situ sebenarnya dia merupakan laboratorium dari laboratorium sosial budaya yang hidup, yang bisa digunakan mahasiswa untuk belajar. Karena belajar di ruang kelas itu adalah salah satu momentum penting bagi mahasiswa untuk mengetahui banyak hal di luar dari ruang kelas, dalam kelas.
5: Dotri Mensi berharap Museum Balanga dapat terus menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis kunjungan. Menurutnya, pengenalan sejarah dan budaya secara langsung dapat menumbuhkan rasa ingin tahu mahasiswa sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian warisan daerah. Ia juga menilai, pemahaman terhadap budaya lokal penting untuk membangun kesadaran generasi muda mengenai identitas dan kekayaan budaya yang dimiliki Kalimantan Tengah. Cahaya Normila melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi kita nah napas ini harus 2 kali 3 kali saring ya.
1: Betul betul.
0: Oke, Sin, hari
1: yeah.
0: ini kamu nggak ulang tahun kan?
1: Oh enggak. Okay, sudah enggak lewat.
0: Sudah lewat ya. Oke, okay, tapi hari mungkin ada yang ulang tahun ya.
1: Iya.
0: Tanggal 12 betul. Oktober kita ucapin selamat ulang tahun nih untuk yang hari ini berulang tahun.
1: Betul.
0: Dan hari ini juga kalau nggak salah diperingati sebagai Hari Museum Nasional ya, Sin ya?
1: Iya, betul sekali Mas Seno. Nah jadi pendengar, informasi untuk kita di pagi hari ini ya berkaitan dengan tanggal 12 Oktober nih. Jadi di setiap tanggal 12 Oktober itu kita memperingati Hari Museum Nasional. Nah, peringatan ini jadi pengingat nih buat kita semua tentang betapa pentingnya museum dalam menjaga sejarah dan budaya kita gitu. Nah, pendengar, jadi Hari Museum Nasional ini ditetapkan pada tahun 2015 melalui Musyawarah Museum se-Indonesia nih di Kota Malang, Jawa Timur. Jadi pada tanggal 12 Oktober itu dipilih karena bertepatan dengan pelaksanaan Musyawarah Museum pertama di Yogyakarta pada tahun 1962 silam. Nah, kalau kita berbicara nih soal sejarah museum di Indonesia, ternyata sudah cukup lama nih pendengar. Perkembangannya bermula sejak masa kolonialisme Belanda, udah sangat lumayan lama ya. Tepatnya pada tanggal 24 April 1778. Jadi sejak tahun 1700-an nih Mas Eno.
0: Kita berdua belum lahir nih.
1: Iya betul. Apalagi saya kan masih 2000-an nih, masih jauh sekali.
0: Jauh ya. Tapi tetap aja kita memaknai Hari Museum Nasional ini penanda bahwa kita ini adalah masyarakat Indonesia yang juga perlu tahu sejarah gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, setuju Mas.
0: Karena dalam museum itu kan banyak nih benda-benda bersejarah, hal-hal yang mungkin anak-anak muda perlu ketahui juga. Misalnya kalau di Kalimantan Tengah tuh Museum Balanga ya.
1: Betul.
0: Pernah ke Museum Balanga sih?
1: Sudah beberapa kali waktu sekolah. Kalau Mas Eno sering enggak Mas Eno?
0: Kalau dibilang sering sih enggak, cuman ada 2-3 kali lah ke sana.
1: Betul. Enggak
0: tahu sih kalau sekarang perkembangannya seperti apa ya. Yang jelas di sana kalau mau tahu sejarah Kalimantan Tengah, ya kan Sin?
1: Betul.
0: Kemudian ada kayak apa ya, benda-benda yang berunsurkan adat, istiadat gitu ya. Itu diceritakan juga di situ ya Sin ya?
1: Benar,
0: yang Sinta tahu apa nih di Museum Balanga?
1: Kalau di sana seingatnya Sinta tuh ada senjata-senjata tradisional. Di sana iya, dipajang, terus ada tulisannya juga, ya kan ya Mas?
0: Nah, itu kalau kita berbicara soal museum ya, di hari Museum Nasional pada hari ini. Nah tentunya kalau ngomongin tujuan dari kita mengingat ini itu terkait dengan peran museum sendiri sebagai pusat edukasi.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Setuju.
0: Ada hal tentang adat istiadat, sejarah begitu ya, yang perlu diketahui oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan kalau kita bisa bilang kunjungannya sudah berkurang, ya wajar ya, karena di masa sekarang sudah banyak sekali media sosial yang bisa menjelaskan tentang itu. Akan tetapi, datang langsung berkunjung itu rasanya beda ya sih.
1: Iya, memberikan kesan yang berbeda.
0: Iya, betul. Makanya kalau ada waktu, ada kesempatan, apalagi kalau ada kayak tur gitu ya sih.
1: Iya.
0: Bisa sekali-kali berkunjung ke museum.
1: Museum Balanga.
0: Oke sih, next-nya gimana nih?
1: Nah, jadi seperti yang Mas Eno tadi sudah sampaikan juga ya, jadi lewat peringatan Hari Museum ini ya pendengar, kita itu diajak untuk lebih mengenal museum ini seperti apa begitu. Siapa tahu nanti dari sana kita semakin tahu, semakin mengenal sejarah daerah kita masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu. Semakin mencintai juga budaya kita sendiri, dan dengan demikian juga kita menjadi ikut menjaga nih warisan budaya bangsa agar tetap dikenal oleh para generasi muda seperti itu.
0: Itu untuk Museum Nasional peringatan hari. Sebenarnya ada peringatan-peringatan lain pastinya ya Sin. Cuman kita sampaikan itu dulu ya.
1: Iya, benar
0: okay,
1: sekali.
0: Sin. Berikutnya?
1: Iya, Mas Eno. Sebelum kita lanjut nih ya ke informasi-informasi lainnya, kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari One Direction berikut ini. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Palangkaraya 95,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Nah, ya pendengar, tadi setelah membahas tentang hari ya, kita beralih membahas informasi berkaitan dengan karhutla di Kalimantan Tengah. Nah, Mas Eno, hari ini kita masih ya merasakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini. Betul sekali. Narik nafas rasanya berat ya.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Kita tahu enggak hari ini apa sih namanya itu? Indeks udara itu apa namanya?
0: Iya, IQ Air.
1: Iya, tahu enggak hari ini apa posisinya?
0: Hari ini aku belum ada ngecek sih. Kalau Mas Eno ada ngecek enggak hari ini?
1: Terakhir itu sangat berbahaya ya.
0: Betul.
1: Kalau dilihat dari pagi ini sih kayaknya sama.
0: Sama nih. Berbahaya banget
1: sangat
0: sih.
1: Sangat berbahaya gitu.
0: Benar-benar. Oke. Semalam aku ngecek itu 1000 lebih.
1: 1000 lebih. Jadi kalau 1000 lebih itu sangat berbahaya.
0: Sudah
1: ya?
0: Sangat berbahaya. Sudah merah dia.
1: Dan kalau misalnya masih ada yang nggak pakai masker itu, kok kira-kira masih ada yang apa ya? Nggak sakit gitu ya? Itu mungkin ketahanan tubuhnya lebih kuat kali ya.
0: Iya sebenernya. Betul. Kalau bercandanya orang sekarang tuh Mas Eno paru-paru baja.
1: Paru-paru baja. Paru-paru
0: iya,
1: baja ya.
0: Betul.
1: Waduh.
0: Karena segininya asap tapi ternyata keluar
1: kuat ya?
0: Tanpa masker kuat aja gitu.
1: Iya. Tapi memang dari edaran Gubernur Kalimantan Tengah itu memang status tanggap darurat ini karhutla ini diperpanjang ya sampai
0: iya,
1: bulan November.
0: Iya, benar. Anak-anak sekolah juga PJJ-nya masih diperpanjang lagi.
1: Oke, kita ada info apa sih?
0: Oke, Mas Eno dan pendengar, hari ini informasinya berkaitan dengan karhutla ini yang sudah mengancam habitat asli dari orangutan di Taman Nasional Sebangau. Nah, pendengar, saat ini ya tim gabungan ini masih berupaya memadamkan api yang sudah masuk ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Namun proses pemadaman ini disampaikan bahwa tidak mudah karena titik api berada jauh dari jalan dan sulit dijangkau. Nah, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Fauzi, ini menyampaikan bahwa kabut asap juga menghambat pemadaman dari udara. Jadi jarak pandang yang terbatas ini membuat helikopter waterbombing ini belum bisa melakukan pemadaman. Seperti itu.
1: Oke, jadi terdampak habitat asli ya, orang utan yang ada di Taman Nasional Sebangau.
0: Iya.
1: Dan kabarnya memang mereka ini mengalami kesulitan itu karena memang taman ini habitatnya tidak sedikit nih.
0: Betul.
1: Dan yang terdampak tentu saja adalah makhluk hidup seperti orang utan tadi.
0: Benar.
1: Jadi sudah sangat riskan ya. Kemarin aja kan ada info masuk ke pemukiman warga ya.
0: Iya betul. Ada yang sampai masuk ke situ.
1: Sampai ke Taman Nasional Sebangau ya sini ya.
0: Wah. Iya.
1: Sudah agak berat nih kalau kita memikirkan bukan hanya soal bernapas nih ya Sin.
0: Iya betul.
1: Oke. Berikutnya Sin.
0: Nah berikutnya untuk membantu nih mengatasi gangguan dari hal tersebut nih ya. Jadi dari BPBD itu tidak hanya memadamkan api tapi juga ada tim medis untuk orangutan yang terdampak begitu Mas Eno. Jadi disampaikan juga orangutan yang terdampak ini terdapat 74 orangutan. Jadi lumayan banyak ya. Mereka dilaporkan mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Jadi ISPA ini bukan hanya menyerang manusia tapi juga orangutan turut terdampak ISPA seperti itu.
1: Jadi walaupun orangutan tetap diberikan penanganan medis ya.
0: Betul sekali.
1: Karena kalau sampai dibiarkan kita nggak tahu nih. Karena mereka juga berhak untuk hidup.
0: Betul.
1: Di habitatnya seperti itu ya Sin ya.
0: Setuju.
1: Oke.
0: Dan mereka juga satwa endemiknya kita kan. Jadi memang sudah semestinya dijaga.
1: Oke. Mudah-mudahan cepat berlalu ya Sin ya.
0: Betul setuju ini, Mas Eno.
1: Kalau hujan turun hari ini, wah itu semua habitat termasuk kita begitu kan itu akan mendapatkan hal yang sangat baik sekali.
0: Iya, akan sangat senang dan bersyukur ya karena hujan menjadi salah satu hal yang sangat kita rindukan.
1: Betul.
0: Ya sebagai warga Kalimantan gitu.
1: Oke, Sin, kayaknya kita dengerin lagu lagi deh dan jam 7 nanti kita akan dengarkan Warta Berita Pro 3 ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi pendengar, kita dengarkan bersama-sama ada lagu Cinta Cinta Cinta nih dari Wizzy. Selamat mendengarkan.
1: Yeah.

0: Ya pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
1: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
2: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut,